0: ada. Dia langsung, lu, ibu nggak sekalian dibeliin? Lu, ibu nitip.
1: Sudah anaknya tidak enakan, apa sih istilahnya deh ya, anaknya itu
0: enakan banget sih anaknya,
1: enakan ini banget, terus
0: seenaknya
1: nggak peka lagi.
0: Ada yang lucu lagi Warit, dek nggak ada nasi. Gimana ya, oh dek ada nasi doang, nggak yes ada lauk.
1: Berarti tahu
0: beli,
1: maksudnya
0: beli sendiri ya.
1: Baik, terus
0: beli dong saya
1: buat kamu sendiri.
0: Benar sekali. Korek. Tidak ada kata-kata lanjutan. Beli ini Bu satu gitu kan. Enggak ada kan Wak ya?
1: Oh baik.
0: Belilah saya sendiri.
1: Alright.
0: Apa yang saya beli? Kesukaan saya lah. Lalapan lele.
1: Dia enggak suka.
0: Enggak suka dia. Wow. Lalapan lele sama ada beli ini usus apa sih namanya?
1: Usus
0: usus apa tusuk. Nih? Apa sih usus
1: kuyang?
0: Sate tusuk sate usus.
1: Usus ya sate usus.
0: Sate terus usus sama sate rempela. Belinya lebih kan. Jadi enggak cuma buat tadi, emang lebih aja belinya gitu kan, lebih.
1: Dia jadi cuma makan nasi sama sate usus doang.
0: Ade tuh enggak tahu kalau Ibu Agung mau ikut makan, Wak.
1: Oh, baik. Saya tapi kan ada dua orang di rumahmu, Dek.
0: Tapi kan dia kata-katanya, Dek, enggak ada nasi.
1: Ya,
0: beli makan buat sendiri.
1: Iya kan?
0: Jadi kan kesimpulannya beli makan buat sendiri kan.
1: Kalau memang mau kan bilang beliin sekalian Ibu.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Belilah ya buat Ibu.
1: Nanti nanti lain kali memberikan instruksi yang lebih jelas untuk Mbak yang enggak pekaan ini, Bu.
0: Ya. Mohon maaf, saya hanya peka pada laki-laki.
1: Buat laki-laki dia kasih segalanya, Bu.
0: Terus yang
1: kocak. Buat Anda tidak.
0: Yang kocak udah dateng. Titik-titik taruh bungkusannya di dapur kan. Dia duluan yang ngebongkar, Wak.
1: Oh, baik.
0: Jadi
1: berarti
0: yang mana
1: udah menunggu dong.
0: Ya kan saya enggak tahu ya, Wak.
1: Iya, benar.
0: Jadi yang mana bisa Ibu makan? Loh, lu. Ada cuma lu. Ibu belum makan? Belum, kan Ibu nunggu adik. Emang Ibu nitip?
1: Tapi instruksi Ibu jelas kan?
0: Jelas.
1: Beli buat sendiri kan?
0: Iya, beli
1: kan
0: buat sendiri.
1: Kan aku juga pasti akan berpikir bahwa berarti Ibu udah makan.
0: Iya kan?
1: Berarti Ibu udah makan sendiri, ya kan begitu. Padahal itu adalah sebuah kode supaya kamu membelikan dia juga, Dek.
0: Iya kan, saya enggak tahu juga ya, kayak loh, Bu belum makan? Belum, kan nunggu adik.
1: Jangan kamu tidak memperpanjang itu dan tidak mau basa-basi bahwa enggak Ibu lagi udah makan gitu kan?
0: Enggak lagi,
1: no. Nanya pun enggak.
0: Enggak, no.
1: Oh, memang.
0: Enggak lagi,
1: perpaduan
0: no.
1: Perpaduan yang tidak bisa disatukan memang.
0: Sama sekali enggak nanya balik, no.
1: Iya.
0: Nanya balik, no. Seperti benar-benar tidak ada ketertarikan, no.
1: Iya kan. Sama Yaya ada tos kita dulu katanya.
0: Iya kan.
1: Ternyata kamu gak sendirian loh, dia ada. Mama Yaya juga seperti itu.
0: Kayak gak ada kan niatan bertanya balik.
1: Tapi
0: gitu,
1: mungkin ini harus dibicarakan ya. Karena ini sudah terjadi berapa kali loh ini.
0: Iya.
1: Ya kan. Berarti mungkin Bu Agung, nanti Mbak Ayu dengerin gak nih Bu Agung? Kasih tahu mamanya, kalau kasih tahu adik itu, kalau bisa mau pesen, bilang pesen.
0: Iya.
1: Titip buat Ibu juga.
0: Aku enggak bisa kode-kode gitu dong, kayak beli makan buat adik aja.
1: Aku juga.
0: Aku beli makan sendiri.
1: Aku juga enggak bisa kode-kode sih, Dek. Tapi aku enggak, bukan yang secuek itu ya gitu kan?
0: Aku cuek banget lagi, Nok.
1: Kamu cuek sekali sih.
0: Cuek dan benar-benar.
1: Ketika kita tinggal berdua, aku masih memikirkan orang yang tinggal sama aku, Dek. Tapi kalau kode-kode yang kode banget, itu aku nggak bisa, Dek, memang nggak ngerti aku maksudnya apa.
0: Aduh, ada apa ya, denganku ya?
1: Ya, karena tidak ada chemistry itu sama ibumu. Seenggak peduli itu sih kayaknya kamu sama ibumu.
0: Ada yang lucu lagi kemarin.
1: Apa?
0: Kan ada tukang yang kerja di rumah. Ternyata dia sampai malam harus nyemen apa segala macam.
1: Oke. Okay. Tukangnya satu orang aja.
0: Tukangnya satu orang.
1: Satu orang. Oke. Okay.
0: Terus dia membuka. Dia ini perlu lampu kan?
1: Mm-hmm.
0: Ini lampu di pojok hidup enggak, Ge? Coba ya, saya hidupin. Enggak mau hidup kan, Wak?
1: Oke, terus.
0: Enggak mau hidup. Oh, tak senterin dah tuh. Tukangnya tak senterin karena enggak mau hidup. Entar datang Bu Agung dari luar kan. Cici. Kok gelap-gelapan, Dek? Ya, mati lampunya.
1: Iya.
0: Kan dengan gampang saya bilang, mati lampunya.
1: Loh,
0: kok bisa mati? Tik. Masuk dia ke dalam.
1: Iya, terus
0: nyala habis.
1: Jadi karena apa?
0: Karena ada dua saklar.
1: Oh. Dan kamu tidak tahu saklar yang ada di rumahmu sendiri.
0: Enggak. Tukangnya ketawa, no. Tukangnya ketawa. Ge, kok enggak tahu ada dua saklar? Iya, Pak, saya ngekos di sini.
1: Kamu tuh tidak sepeduli itu dengan rumahmu sendiri, Dek. Salah kayaknya memang. Ada yang salah dengan otakmu nih kayaknya, Dek.
0: Kata Mbak Rina, ya ampun Ade, Ade gak tanya balik ke ibu gitu, ibu sudah makan.
1: Ya memang gak sepeduli itu Mbak. Anaknya dikasih instruksi seperti itu ya udah.
0: Aduh.
1: Emang gak ada, seenggak ada chemistry itu. Tapi kalau misalnya kamu tinggal di rumah,
0: iya,
1: terus kamu gak tahu tentang saklar persaklaran, salah sih Dek kamu.
0: Tahu loh, terus kemarin kan tanya, sejak kapan ada dua saklar Bu? Ih kan kemarin Pak Manu memperbaiki ada dua jenis saklar.
1: Oh, ini baru.
0: Baru ya, saklar tambahan.
1: Sama
0: baru.
1: Kalian berdua berarti ini, ibu dan anak sama, ya kan? Ketika ada sesuatu yang baru pasti ada komunikasi, Dek.
0: Enggak, Nok.
1: Ya, berarti sama kalian.
0: Makanya udahlah. Sejak kapan ada saklar di situ?
1: Cetakannya ibumu plek-plekan deh kayaknya.
0: Kayaknya aku seperti ini memang karena aku adalah keturunannya.
1: Iya. Ya udah berarti kamu tidak perlu tes DNA.
0: Enggak usah.
1: Ini anaknya Bu Agung 1500%, ya kan? Karena kenapa ketika ada sesuatu yang baru di rumah tidak dikomunikasikan sampai kamu enggak tahu ada saklar baru?
0: Bisa terjadi tuh, Nak.
1: Iya. Sama seperti kamu ketika ibu, Bu, pesen makan nanti kamu beli makan sendiri ya, Dek. Kamu enggak nanya balik ke ibumu.
0: Sama-sama gede. Beli sendiri.
1: Enggak gitu dong, Dek. Tinggal bareng loh, ya
0: tapi
1: kan?
0: Tapi kadang kalau Ade lagi sengklek, Ade beliin kok makan.
1: Justru ketika lagi sengklek, ya, kamu beliin ya kan? Makan. Ketika kamu normal enggak?
0: Enggak.
1: Oh iya memang.
0: Kalau lagi sengklek kayak
1: normalnya kamu tidak normal memang.
0: Iya, Nok. Kayak kalau lagi sengklek, beliin deh satu, mau dimakan kek, mau enggak kek, beliin deh.
1: Bisa enggak? Tidak sengklek, bisa enggak sengklek terus saja?
0: Kalau saya sengklek di kekeluargaan, cuma nanti di rumah
1: karena
0: di
1: aku ngeliat
0: pekerjaan juga gitu.
1: Karena aku ngeliat kalian tuh sama ya. Ketika kamu berbuat banyak terus enggak berbalas sih kayaknya memang.
0: Iya, No.
1: Kan?
0: Iya lagi, No.
1: Jadi kalian sama.
0: Sama, No.
1: Jadi
0: kayak udahlah.
1: Iya, kalian enggak akan bertemu.
0: Jodoh pasti bertemu, kalau ini kayaknya emang gak jodoh.
1: Iya, ibu anak tidak bertemu.
0: Iya, tidak bertemu.
1: Chemistry-nya
0: tidak bertemu nih, tidak jodoh nih kayaknya nih kayak, aduh. Kok bisa?
1: Iya, gitu. Kayak memang sama persis kalian.
0: Tapi dia udah berubah kok sekarang.
1: Udah berubah ya. Udah.
0: Misalnya kayak kemarin nih, Bu, adik mau beliin makan nih buat tukangnya. Ibu satu.
1: Oh, dia bilang. Bener.
0: Ibu satu, ibu lapar.
1: Oke, okay,
0: gitu. Iya kan berarti baru beliin.
1: Oh, gitu. Kan, kayak, berarti emang Ibu Agung berarti mungkin harus ada instruksi yang lebih jelas.
0: Sahabat Pengen FM, kalau memang Anda merasa situasi keluarga Anda seperti keluarga saya, coba refleksi ya. Refleksikanlah dari cerita-cerita saya, semoga tidak terjadi dengan Anda dan anak Anda gitu.
1: Tapi tadi Mama Yaya juga sama katanya.
0: Iya, kita sama-sama belajar.
1: Iya, iya benar banget.
0: Iya, iya. Sama-sama belajar. Mungkin ya memang harus ada yang dikomunikasikan mungkin ya. Atau mungkin bagi Anda yang merasa masih menjadi anak seperti saya dan memiliki orang tua seperti Bu Agung, lebih banyak komunikasi aja kayaknya ya.
1: Ngomong sama diri sendiri, Dek.
0: Lagi ngomong sama diri sendiri kok ini ya. Sampai meneteskan air mata, aku ketawa, Nok.
1: Ini ketawa ya, bukan nangis ya. Karena udah kejadian sehari-hari nih.
0: Iya, Nok. Kayak gimana?
1: Halo, Mbak Dewi. Sapa dulu, Mbak Dewi.
0: Hai, Mbak.
1: Lagunya BTS yang Come Over, Fapang. Lagunya I Think I'm Addicted dari Oscar Matt.
0: Oke.
1: Mama Yuna, lagunya Charlie Puth yang Home. Kemudian siapa lagi ya, Dek ya?
0: Eman Sadu.
1: Ya.
0: Minta lagunya Felicia.
1: Oleh Felia ya. Ada Mama Yaya kata tos kita dulu deh.
0: Tos.
1: Harus ada penjelasan dan keterangan tambahan kalau ngasih tahu kita katanya.
0: Iya, Nok. Enggak sih, emang aku enggak peka aja sih, Mama. Aku mah tergantung subjeknya siapa.
1: Kalau Mama Yaya, kalau aku yang jadi korban, tentu Pak suami kadang frustasi dia sama aku.
0: Oke.
1: Iya.
0: Kalau diri apa nih? Oh, nih ada apa denganmu, Ade? Baik, aku kok.
1: Baik.
0: Emang normal aja kayak emang gitu.
1: Normalnya dia kayak gitu.
0: Normalnya kayak gitu. Kalau lagi enggak normal, lagi sengklek. Ibu mau makan apa? Tuniang. Ayo kita let's go. Sengklek tuh. Bukan normal itu sengklek.
1: Sengklek itu namanya.
0: Soalnya pernah, Bu, adik mau ambil barang di sini. Bu mau nitip apa? Nanti aja ibu chat. Oh, jangan gitu. Ngomong sekarang mau apa? Jangan chat-chat. Aku lihat HP ntar. Apa dong ya?
1: Aku lagi AC. Nanti ibu ganggu lagi di tengah-tengah ke-AC-anku.
0: Iya. Aduh, susah.
1: Iya, aku ya, juga gitu. Paling enggak suka lo kalau nanti aja enggak. Sekarang.
0: Iya kan?
1: Mau apa? Kasih iya kan? Tahu sekarang.
0: Iya.
1: Jangan nanti-nanti. Kalau nanti
0: enggak
1: buka handphone nanti salahin.
0: Benar.
1: Aku tuh menjaga supaya aku tidak menjadi korban.
0: Iya benar, setuju. Kan sama. Bu Agung sama teman Anda.
1: Iya benar sekali.
0: Satu zodiak.
1: Tapi aku tidak seperti kamu sih, ya kan?
0: Iya sih.
1: Yang cuek banget, sisi cuek itu.
0: Harusnya Taurus yang cuek. Cuek ya?
1: Enggak sih, aku enggak. Enggak peduli kita.
0: Oh, peduli.
1: Sangat peduli. Kita

0: Oke, udah.
1: Sepiki iter apa Anda, sahabat Tuna FM ya?
0: Yuk, 0811 3934 94, kita tungguin ya. I'm a-

0: yang sudah kangen sama rasa-rasa Jepang, rasa-rasa Tokyo gitu dong. Siapa bilang menikmati cita rasa Tokyo harus jauh-jauh ke Jepang? Yuk, lewat 60 Seconds to Tokyo, Quest 5 Dewi Sri Bali menghadirkan pengalaman menikmati street food khas Jepang tanpa harus terbang ke negeri Sakura.
1: Nikmati gurunya Menchi Chicken Katsu, manis lembutnya Kuromitsu Matcha Puff, lalu lengkapi dengan kesegaran Sakura Sunset atau Shizuku Matcha Cooler.
0: Dan itu baru sebagian aja loh sahabat Bune FM. Masih banyak pilihan menu lainnya yang siap jadi favorit baru Anda. 60 Seconds to Tokyo tersedia sampai 31 Desember 2026 loh.
1: Ayo, aja orang tersayang menikmati Tokyo Vibes di Geralcio Restaurant Quest 5 Dewi Sri Bali, Jalan Dewi Sri nomor 1A Legian Kute. Info dan juga reservasi follow Instagram @quest5.dewisribali atau kunjungi quest5.dewisri.com.
0: Yes.

0: yang sudah di request pagi hari ini, Saldo FM Oscar, Matt K, dan juga Haley Joel dengan I Think I'm Addicted ya. Mm-hmm. Sambil yang lain juga boleh ikutan ngobrol bareng sama kita. Kita ngomongin tentang picky eater, Saldo FM. Apakah Anda termasuk orang yang suka pilih-pilih makanan? Yes. Ataukah justru tidak ya? Sambil Anda juga boleh request lagu kesayangan Anda di 0811-393-494. Kita tunggu dari sekarang.
1: Yes, sekarang kita mau update. Update yuk. Dulu yuk, apa sih yang lagi menjadi perbincangan ya di dunia maya utamanya. Kita masuk ke Hot Headlines. Hot Headlines.
0: Hot Headlines. Dari kompas.com, sahabat Tuna FM, di mana mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GERAM akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada hari Kamis besok. Aliansi yang terdiri dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil tersebut mengusung tagar merebut kembali Indonesia. Koordinator aksi GERAM Ahmad Miksel mengatakan aksi yang dijadwalkan dimulai pukul 14 WIB itu digelar sebagai bentuk pengawasan langsung masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI.
1: Kemudian ada informasi dari USS Fit, ini Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat mencatat kebakaran hutan dan lahan karhutla mencapai 2.171,35 hektar. Ini per sampai 31 Juli 2026 ya. Jadi Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat ini mengatakan ini berdasarkan data dari aplikasi Sipongi Plus, sistem pemantauan karhutla Kementerian Kehutanan. Ini sudah ada di kawasan rawan karhutla. Kemudian juga di karhutla yang terjadi di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, ini melanda 7 distrik. Jadi PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan kebakaran berlangsung sejak 18 Juli hingga 23 Agustus 2026 dan ini dilaporkan oleh Kompas. Jadi berdasarkan pendataan BPBD Kabupaten Nabire, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 396,13 hektar dan berdampak pada 4 kepala keluarga. Menurutnya, ini kebakaran dipicu oleh kondisi cuaca panas, angin kencang, serta banyaknya semak dan juga ilalang kering di wilayah terdampak.
0: Baiklah, kalau ini berkaitan dengan pemblokiran dari rekening milik koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yaitu Supriyono alias Botok, sahabat Tune FM. Dari Jakarta, dari kompas.com, Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meminta kepolisian agar berhati-hati dalam menangani pemblokiran rekening masyarakat seperti rekening Bank BUMN milik koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB Supriyono alias Botok. Anggota Kompolnas Muhammad Khairul Anam mengingatkan pemblokiran rekening dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan. Jadi Anam mengatakan bahwa kepolisian harus lebih hati-hati dan mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas, salah satunya kepentingan ekonomi kita. Nah, salah satu yang penting dalam konteks ini adalah kepentingan ekonomi kita, yaitu trust building yang menjadi reputasi dari perbankan. Anam juga tidak memungkiri pemblokiran rekening memang dapat dibenarkan apabila terdapat indikasi tindak pidana yang menjadi dasar untuk melakukan tindakan tersebut.
1: Yes, kemudian ada informasi dari Now.com di Instagram. Ini sebuah video beredar di media sosial yang menjadi sorotan setelah memperlihatkan logo Bank Mandiri yang tidak lagi terpasang di salah satu gedung menjelang aksi demonstrasi yang direncanakan akan berlangsung 27 Agustus 2026.
0: Besok ya?
1: Yes, rekaman tersebut ramai diperbincangkan termasuk di threads dan memunculkan dugaan dari sejumlah warganet bahwa pelepasan logo dilakukan sebagai langkah antisipasi menjelang aksi. Meski demikian, belum ada keterangan resmi yang memastikan alasan dibalik pelepasan logo tersebut. Belum dapat dipastikan pula apakah pencopotan itu memang memiliki kaitan dengan demonstrasi 27 Agustus atau dilakukan karena alasan lain. Karena itu, narasi yang menghubungkan hilangnya logo Bank Mandiri dengan rencana aksi sejauh ini masih sebatas dugaan yang berkembang di media sosial.
0: Baik, kemudian dari kompas.com, sahabat Tune FM, di mana Komisi 3 DPR RI bakal mempercepat penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset agar bisa disahkan paling lambat Desember 2026. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan waktu efektif pembahasan RUU perampasan aset tersisa sekitar 8 minggu di luar masa reses para anggota dewan. Komisi 3 akan memanfaatkan waktu 8 minggu tersebut untuk menyelesaikan seluruh tahapan penyusunan dan pembahasan RUU perampasan aset.
1: Dari CNN Indonesia, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonathan Christie, resmi melesat dua tingkat untuk menguasai posisi ranking satu dunia BWF dengan perolehan 87.631 poin, menggeser Si Qiuqi di ke peringkat 6. Pencapaian ini tidak hanya memperpanjang rekor prestasi gemilangnya setelah sebelumnya menjuarai Asian Games, kejuaraan Asia, SEA Games, dan juga All England, tetapi juga mengakhiri penantian panjang Indonesia menghadirkan tunggal putra di puncak dunia sejak era Taufik Hidayat. Meski selisih poin di papan atas skor ini terbilang sangat tipis dari para pesaingnya. Selamat!
0: Akhirnya Indonesia punya ini ya, penerus. Juara dunia ya.
1: Ya, dan penerus dari Taufik Hidayat.
0: Betul, selamat.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Yan, huh? Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
7: Oh ya?
6: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
7: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
6: Tapi namaku bener, Yan.
7: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
6: Waduh.
7: Nah, kan?
6: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
7: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
6: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
5: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran-mhs atau hubungi Krusita Dewi di 0813-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_unr. Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Musisi pop alternatif Justy Raka resmi merilis mini album perdananya, Hana, pada 14 Agustus 2026 melalui seluruh platform musik digital. Album yang berisi 5 lagu tersebut menjadi rangkuman perjalanan emosional yang dialami Justy Raka selama 6 tahun terakhir. Dalam album ini, Bodoh menjadi single utamanya. Lagu ini mengangkat kisah seseorang yang masih berharap hubungan yang telah berakhir dapat kembali terjalin. Nuansa blues yang disisipkan dalam aransemen lagu ini memberikan warna berbeda dibandingkan lagu-lagu lain dalam mini album Justy Raka, sekaligus memperkuat emosi yang ingin disampaikan.

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab. Radio.

0: to the bus. Back to the bus.
1: Pernah jadi gelandangan dan pencuri. Jewel menceritakan lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pernah menjadi gelandangan selama sekitar 1 tahun pada saat dia mengalami masalah kesehatan dengan ginjalnya dan dipecat dari beberapa pekerjaannya. Ditambah lagi, mobil tempat dia hidup hilang dicuri orang. Pada masa gelap tersebut, Jewel bahkan pernah terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Terciptalah lagu Hands yang bercerita tentang setiap perbuatan yang dilakukan menjadi tanggung jawab masing-masing. I'm Wiwi Nugraha, your music director.
2: If

0: Yuna Famir Sweet Music Station Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Lagu yang tiba-tiba naiknya pesat sekali sahabat Yuna FM di streaming platform gara-gara menjadi soundtrack film Spider-Man Brand New Day.
1: Ada gak ngeh sih ada lagunya? Oh iya ada deh.
0: Ada deh.
1: Di ya, perjalanan gitu
0: ya. Kalau gak salah sih pas di situ ya kan.
1: Iya.
0: Dan beberapa lagu yang lain soundtrack Yuna FM. Tim Impala dengan Loser ya. Semoga yang sudah nunggu-nunggu lagu ini happy ya lagunya. Diputer.
1: Banget, semoga ya besok ketemu lagi sama kita. Setelah ini Wibi mau sama Betty dulu.
0: Yes,
1: mau ngobrol-ngobrol. Jadi buat sahabat Pingin FM jangan kemana-mana. Sampai jam 10 dengerin dulu obrolnya kan seru banget.
0: Betul, saya dan juga Betty Richardson bakal ngobrol dengan Bapak Rektor dari ITB Stikom Bali.
1: Tiba-tiba dia pakai saya, Wak.
0: Iya dong.
1: Saya dan Betty Richardson. Biasanya aku ya. Ini ngomong sama Bapak Rektor dia langsung
0: Eke.
1: Saya
0: Eke. Kayak lebih resmi gitu loh
1: ya,
0: deh
1: ya, tiba-tiba dia langsung kayak saya
0: yes, saya bersama dengan rekan saya Betty Richardson bakal segera menghadirkan ya kan bakal
1: percakapan segera sangat hangat
0: ya.
1: Bersama Bapak Rektor.
0: Benar sekali, percakapan yang sangat hangat. Kamu Bapak, gitu gak sih di TVRI deh?
1: Iya sih. Aman Pak Rektor, Pak Dadang bertemu dengan orang yang tepat kok sama Wibi sama Betty ya. Karena lebih mature gitu. Bapak kalau ketemu saya, "Pak, apa kabar?"
0: Tapi awalnya gitu juga, Dek. Oh, gitu.
1: Wes dengerin dulu nanti yaudah. Wibi sama Betty ya, Wibet bakal nemenin Pak jam 10 jam
0: kemarin. Pamit ya, Dek ya. Berarti Adik pamit duluan ya.
1: Pamit
0: ya.
1: Dulu ya.
0: Angeh, nanti saya lanjut nih sama Betty Richardson satu FM. Jangan kemana-mana.
2: Pingin FM Your Sweet Music Station Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Halo, saya Wibi Nugraha.
3: Halo, saya Betty Richardson.
2: Dan kali ini kita berada di tempat yang sangat istimewa sekali.
3: Kita akhirnya balik lagi nih ke ITB Stikom Bali dan kita bakal ngobrol-ngobrol dong. Betul. Ya. Nih, pastinya hari ini dengan wah tamu, bukan tamu spesial, kita tamunya salah ya.
2: Iya, kita yang menjadi tamu di ITB.
3: Kita tahu diri ya, lupa.
2: Iya, benar banget.
3: Persatuan rumah. Kita sekarang sudah disambut di ITB Stikom Bali tentu saja dengan Bapak Rektor ITB Stikom Bali. Di sini sudah ada Bapak Dr. Dadang Hermawan. Halo Bapak, apa kabar?
4: Halo, kabar baik.
3: Oke, kirain langsung pantun belum ya.
2: Apa kabar Pak Dadang?
4: Becik-becik.
2: Becik-becik. Luar biasa. Dan ITB Stikom Bali juga pasti punya banyak inovasi baru tampaknya Pak ya, Dadang.
4: Pastilah, ya, kita kan tidak berhenti berkreasi dan berinovasi.
2: Nah, jadi apalagi dengan sekarang sudah berdiri lebih dari 2 dekade ya Pak ya.
4: Iya, betul.
2: Lulusannya sudah 11.000 lebih.
4: Iya.
2: Wah, luar biasa banget. Dan kalau kita melihat perjalanan tersebut, nah ini saya pengen tahu bagaimana Pak Dadang ini bisa melihat posisi ITB Stikom Bali saat ini dan arah pengembangan ke depannya.
4: Ya, jadi Stikom Bali ini kan didirikan oleh para pemerhati dan pencinta pendidikan.
2: Okay.
4: Ya, ada 4 orang pendiri, saya sendiri, Profesor Dr. Imade Bandem, kemudian Pak Ida Pudarman Diaksa dan Pak Satria Dharma. Yang tentu saja mereka mendirikan itu bukan hanya sekedar mendirikan, tapi punya visi, punya jangkauan yang lebih luas, yaitu bagaimana supaya di Bali ini mempunyai suatu lembaga pendidikan tinggi yang berskala internasional, yang berstandar internasional, dan itu dicantumkan dalam visi dan misi ITB Stikom Bali yang sudah dipaparkan atau selalu ditempel di tiap-tiap ruangan maupun di kelas, baik kelas teori maupun kelas praktek. Nah, itu supaya seluruh sivitas akademika Stikom Bali memahami dan juga mengejar apa yang menjadi visi daripada ITB Stikom Bali menjadi suatu perguruan tinggi yang berstandar dan berkelas internasional. Gitu,
2: Mas. Untuk arah pengembangannya ke depan, adakah arah baru, Pak?
4: Ya, tentu saja sesuai dengan visi misi tadi, kemudian disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang selalu baru.
2: Yes.
4: Maka kita kan terus dari tadinya hanya 2 prodi, kemudian nambah 1 prodi, nambah 1 prodi lagi, kemudian sekarang kan ada 6 prodi, ya. Dan juga ada S2-nya kan, yang merupakan PTS pertama yang ada S2 bidang teknologi informasi.
2: Keren.
4: Kan gitu. Kemudian di samping ada 4 prodi S1, 1 prodi S2, dan 1 prodi D3, kami juga melaksanakan 3 program kerjasama dual degree dengan internasional, yaitu dengan Herb University dan DNUI, dan dengan nasional dengan Universitas Teknologi Bandung. Jadi ada 6 prodi, kemudian 3 program dual degree, sehingga kita menyelenggarakan setiap hari ini ada 9 program gitu ya. Kemudian ini tidak akan berhenti sampai di situ. Kita kan terus berinovasi dan berkreasi, mendirikan atau menciptakan prodi-prodi baru yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga kebutuhan masyarakat.
2: Oke. Ini yang keren banget, Beti. Inovasi dan mengikuti perkembangan. Ya.
3: Oke, Pak. Tadi sudah dimention tentang kerjasama dengan beberapa kampus luar juga, Pak, ya, dengan Bandung juga. Bentuk kerjasamanya, Pak, yang udah berjalan dan apa yang ingin dicapai ITB STIKOM Bali melalui kerjasama tersebut?
4: Ya, kerjasama ini kan memang berbagai macam, berbagai jenis, berbagai bidang, berbagai program. Nah, kerjasama yang tadi saya sebutkan itu adalah kerjasama dengan 3 universitas di luar Bali, yang 2 di luar negeri, yang 1 di dalam negeri. Nah, kerjasama dengan Herb University yang pertama itu sudah berlangsung mungkin 17 atau 18 tahun, sudah lama itu. Okay. Ya. Dan pada awal-awal kerjasama Herb University di Kuala Lumpur itu banyak partner-partner di dalam negeri di Indonesia. Ada di Jogja, ada di Bandung, ada di Jakarta, dan ada di Bali. Tetapi yang paling setia ya ITB STIKOM Bali. Mereka sudah berguguran kerjasamanya. Ya, mungkin tahun ke-8, tahun ke-9, tahun ke-10 sudah tidak ada lagi. Sekarang satu-satunya partner Herb University di Indonesia ini adalah ITB STIKOM Bali. Katanya sih ada partner lain, tapi mungkin beda kerjasamanya. Ya. Nah, jadi itu, dan kami juga mungkin sudah ratusan alumni kerjasama dengan Herb University itu. Dan sekarang ada mungkin 80-90 mahasiswa yang sedang kuliah di program dual degree ini. Ya, salah duanya nih di samping saya ini.
2: Gitu. Apa yang bikin awet, Pak?
3: Iya. Rahasianya apa nih, Pak? Ya, saran gitu.
4: Pertama, karena awet itu karena kan manfaat daripada dual degree ini dirasakan oleh para alumninya. Ya. Salah satu yang saya tahu itu banyak alumni kita yang kerja di luar negeri, terutama di Australia, menggunakan ijazah dari partner kita gitu. Nah, sebagaimana diketahui di Australia itu kan salah satu program visanya namanya WHP, Work and Holiday Visa. Nah, lulusan-lulusan dalam negeri yang tidak ada kerjasamanya dengan salah satu universitas di Kuala Lumpur, itu mereka dalam apply visa WHP ini selalu mensyaratkan IELTS gitu ya. Tapi kalau untuk lulusan dual degree kita, begitu melihat ijazah dari Malaysia, tidak perlu IELTS lagi.
2: Wow. Ini kerennya luar
3: boleh
2: biasa.
3: Tepuk tangan dulu yuk, biar nggak tegang banget.
2: Tidak perlu IELTS lagi, Betty, iya, kan?
3: Aku baru tahu loh, ternyata seperti itu ya. Nah, Pak, saya juga jadi penasaran nih. Saat mahasiswa kan nih ngedapetin kesempatan belajar, Pak, ya, atau memperoleh pengalaman di luar negeri tadi, menurut Bapak, apa yang membedakan pengalaman tersebut dibandingkan mereka mendapat pembelajaran di kampus, Pak?
4: Oh iya dong, kalau kita ini kan di kampus hanya terbatas, pertama dibatasi oleh ruangan, ya kan, seperti ini kan. Yang kedua dibatasi oleh dosen dan mahasiswa serta teman-temannya saja. Kalau di luar ruangan, banyak sekali yang bisa kita lihat ya. Ada mungkin di situ lingkungan, ada suasana kerja, ada big boss, ada rekanan, ada peralatan dan sebagainya. Tentu saja lebih luas kalau misalnya kita mendapat pengalaman dari luar kampus. Nah, ini juga program dual degree juga salah satunya itu bagaimana supaya para alumni itu tidak hanya bekerja di Bali, tidak hanya bekerja di Indonesia, tidak hanya berkarir di dalam negeri, tapi juga ke luar negeri. Dan yang paling banyak yang selalu di Australia itu, kemudian juga tentu saja di Malaysia, kemudian ada juga yang di Jepang, di Belanda juga ada, di Perancis juga ada, iya, di Jerman juga ada. Karena banyak alumni kita yang dari Jerman, dari Perancis, dari Belanda gitu kan. Sehingga apa yang di cita-citakan tadi di awal kita pertemuan, yaitu menjadi standar internasional, sudah banyak dirintis oleh kami-kami ini. Nah, jadi ke depan nanti tentu saja selain putra-putri Indonesia yang berseliweran di kampus kami itu, ada putri-putri dari Nigeria, ada dari Amerika, ada dari Perancis sudah ya. Jadi ada yang hitam, ada yang putih gitu kan. ada yang sarung matang, ya, ada yang pakai yukensi, ada yang pakai jilbab, ada yang pakai segala macam lah, gitu. Jadi berseliweran di kampus kita itu maksudnya dari berbagai negara, itu yang akan kami capai ke arah sana.
2: Wah, ini keren banget.
4: Dari dulu memang keren.
2: Iya benar sekali.
3: Iya. Dekade ya.
4: Keren yang hasilnya pasti keren.
3: Iya. Tapi menurut Bapak sendiri deh, value terbesar dari pengalaman mahasiswa ini nanti di internasional ini, apakah lebih kepada materi akademiknya kah, atau kemampuan mereka beradaptasi, atau komunikasi lintas budaya, atau apa Pak?
4: Ya betul juga, itu yang disebutkan tadi sama Mbak, itu betul juga, tapi yang lebih penting adalah memang paradigma berpikir, ya kan? Paradigma berpikir bahwa tadi itu, bumi itu bukan hanya Indonesia, ya kan? Bumi itu sangat luas, ada, kemarin kan kalau kita lihat ini, Piala Dunia itu kemarin kan sangat banyak tuh, ada 60-an sekian negara. Ternyata ada 200 negara lebih di dunia ini, sehingga mereka itu dimanapun berkarir sepanjang itu di bumi ya, ataupun nanti di Antartika boleh juga sih, tapi kalau sudah ada kehidupan sana
2: kalau sudah ada ini nggak apa ya,
4: kehidupan kan barrier-barrier dan pembatas-pembatas itu sudah nggak ada ya. Saya 10 tahun lalu ke Eropa itu kan ke Eropa. Dari negara satu ke negara lain itu masih ada cegatan imigrasi, kan itu diperiksa paspornya, kadang-kadang kita turun apa lihat paspor lewat imigrasi dari negara satu ke negara lain. Di Eropa kan itu daratan ya, jadi pakai bis itu sekarang. Nah, 5 tahun kemudian itu sudah nggak ada lagi, jadi supir cukup hello aja gitu. Nah, jadi artinya apa, bahwa semakin kesini batas antar negara itu sudah semakin longgar. Ya. Yang penting ini kita berbuat baik, berbuat sesuatu untuk masyarakat, ya, dan tidak berbuat jahat, sehingga barangkali karena mereka berpikir yang positif, ya tidak usah lagi itu manusia ini manusia.

0: Iya, betul. Terus kalau gitu, misalnya ada sahabat Bung FM yang akhirnya aku mau kuliah di ITB Psikom Bali, peluang internasional seperti apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh mereka?
1: Ya, jadi yang tadi itu ya kan ada dua program dua negeri. Yang pertama dengan Hair University, kemudian yang kedua dengan DNUI, Dalian New South University and Information, DNUI, itu di Cina. Ya. Bedanya kalau dengan HEP itu semua kuliahnya di sini. Ya. Jadi mata kuliah yang diberikan oleh STIKOM diakui full oleh universitas di Malaysia. Harus dikonversi gitu kan. Nah, tapi kalau DNUI ini ada 2 tahun kuliahnya dari STIKOM, kemudian 2 tahun lagi dari DNUI.
0: Okay.
1: Tahun ke-1 ke-2 di STIKOM, mata kuliah dari STIKOM, tahun ketiganya dari DNUI tapi online. Nah, tahun keempatnya mereka harus pergi ke sana.
0: Oh. Gitu.
1: Nah, ini saling konversi nih. Nah, jadi dapat gelarnya 2 dari sini, sarjana bisnis, kemudian dari DNUI kalau nggak salah Bachelor of Management. Gitu. Nah, itu ya. Kemudian kalau HEP tuh semuanya di sini ya, tapi kadang-kadang mungkin si mahasiswa biar tahu kampusnya HEP diundang juga ke sana. Paling tidak sekali dalam selama perjalanan kuliahnya itu, plus pada saat wisuda itu kan kesana supaya tahu kampusnya di mana kampusnya besar. Tapi semua pelajaran dilakukan di Indonesia atau di Bali ini. Itu menandakan bahwa STIKOM ini semua mata kuliah sudah diakui full oleh bangsa lain, negara lain. Nah, jadi memang kita tidak main-main gitu kan itu untuk apa perkuliahan. Misalnya negara lain aja mengakui dan alumni diakui juga oleh berbagai negara juga kan gitu. Nah, itu. Kemudian berikutnya untuk mencapai internasional bagaimana juga para mahasiswa itu tidak hanya dapat 2 degree tapi juga kami melaksanakan program pemagangan ke luar negeri. Gitu. Itu ada juga ya. Yang selama ini sudah berlangsung itu adalah ke Jepang yang paling banyak, kemudian juga ke Taiwan. Ya. Dulu sempat ke Eropa, tapi sedikit apa namanya agak kesulitan karena ada perbedaan waktu yang cukup signifikan. Ya, kalau Jepang, Taiwan, Korea kan paling waktunya beda 1 jam 2 jam. Kalau dengan Eropa bisa 6 jam 8 jam. Jadi kalau di sini ngasih kuliah apa namanya pagi-pagi di sana masih belum bangun, ya, masih sebanyak itu. Kalau kuliahnya sore di sana masih kerja dia begitu. Ini kuliahnya tengah malam itu baru dia bisa mengikuti.
0: Malam sekali.
2: Waktu
1: iya.
2: Tapi ini baru sesi pertama sudah padat banget obrolan kita ya dengan Pak Dadang ya. Oke, sahabat Win FM, kita break dulu sejenak untuk segmen pertama. Nanti kita lanjutin lagi keseruannya di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Wibin FM Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Wibin Nugraha dan juga Betty Richardson. Balik lagi sahabat Wibin FM bersama dengan Dr. Dadang Hermawan, Rektor ITB STIKOM Bali.
1: Eh, gak cuma Pak Dadang loh ternyata ada di sini. Ini ada dua mahasiswa dari tadi duduk di samping Pak Dadang dan belum kita sapa sedikit pun, padahal senyum mereka sudah manis-manis. Wibin, lihat dong.
0: Ya, sangat merekat
1: nanti,
0: ya.
1: Nanti jangan diedit jadi kayak patung selamat
0: ya. Jangan dong.
1: Ganteng gini.
2: Kita agak grogi sedikit katanya.
1: Oh, grogi sedikit. Nanti aku ketularan grogi gimana? Di sini ada Sergio dan juga ada Sandy ya. Jadi mereka ini adalah mahasiswa double degree international ITB STIKOM Bali. Sergio mana, Sandy mana?
3: Saya Sergio.
1: Oh, Sergio Ramos. Bukan main bola ya. Ini Sandy Canester bukan?
3: Bukan.
1: Sandy. Oke. Okay. Jadi boleh tanya-tanya dulu enggak, Bibi?
0: Boleh, boleh. Kalau begitu aku pengen tanya. Iya, benar. Tadi kan sudah banyak di pemaparan dari Dr. Dadang Hermawan ya sebagai Rektor ITB STIKOM Bali tentang wah betapa kerennya ITB STIKOM Bali ini. Apa sih yang membuat Sandy jadi pengen kuliah di sini? Apa?
3: Untuk alasan pertama, keinginan saya untuk sekolah melanjutkan sekolah dengan double degree internasional sendiri, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dadang tadi, bahwa lulusan dari double degree Health University juga akan mendapatkan dua title. Yang pertama title nasional dan juga yang satu lagi standar internasional, di mana saya memiliki visi sendiri untuk mendapatkan karir di kancah internasional. Jadi saya menganggap bahwa title BIT yang akan didapatkan melalui Hub University nantinya dapat membantu saya untuk meraih karir di jenjang internasional.
1: Oke.
0: Punya cita-cita apa sih, Sandy?
3: Kalau dari saya sendiri, cita-citanya awalnya ingin menjadi programmer sebenarnya. Okay. Tapi setelah kian lama belajar di STIKOM Bali, saya mengubah vision saya menjadi dosen mengajar.
1: Oh,
2: banting setir.
0: Banting setir dia.
1: Tapi by the way, itu kan tadi kan dibilang kalau dual degree, apa double degree ini ada di HOP, ada di Australia ya, Pak ya.
2: Di NUI
1: di China dan juga di Bandung. Kenapa kamu pilih yang di HOP?
3: Nah, kenapa saya ngomong yang di HUB? Karena kalau yang di HUB ini kan dia lebih fokus ke sistem informasi juga. Sedangkan kalau yang di China atau di NUS sendiri itu ada di jurusan kalau tidak salah bisnis digital.
1: Oh, karena ininya ya, jurusannya. Oke.
0: Sejauh ini bagaimana perkuliahannya, Sandy?
3: Kalau sejauh ini perkuliahan double degree yang saya lakukan sendiri itu cukup menyenangkan.
0: Okay.
3: Di mana jadwalnya juga tidak terlalu padat ya, walaupun saya pada awal masuk saya kira akan sangat padat karena kan pembelajaran di dua kampus. Tapi saat saya mulai menjalani perkuliahan, jadwalnya sangat tidak padat, saya dapat mengatur waktu dengan baik. Di mana selain perkuliahan saya juga bekerja di luar itu kan. Jadi waktunya masih bisa saya manage. Jadi pekerjaan dapat saya jalankan dan juga perkuliahan dapat saya jalan dengan baik.
1: Wow.
2: Boleh saya tambahkan ya?
1: Boleh banget,
2: Pak. Ini kan bayangannya mungkin awalnya kan dual degree. Berarti ada ini mata kuliah dari STIKOM, mata kuliah dari HELP, sehingga seolah-olah dia double banyak, kuliah ya, banyak. Padahal kuliah cuma satu. Tapi yang satu ini diakui oleh STIKOM dan diakui juga oleh HELP University. Jadi satu kali kuliah, dua mata kuliah yang diakui di sono dan diakui di sini, gitu loh.
1: Jadi enggak double kayak kita apa SD
2: jadi,
1: ya.
2: Enggak juga, ya kan? Dikira kan di sini kan mata kuliahnya totalnya 140 SKS. Di sana dikira 140 juga, jadi 280 kiranya gitu.
1: Iya.
2: Enggak. Jadi 140 SKS dia ke arah sana, dia ke arah sini.
0: Itu dia sahabat UNFM, itu dia.
1: Ternyata double degree nih banyak banget.
0: Tidak seberat itu ternyata, bahkan Sandy masih bisa bekerja. Iya, Anda juga sahabat UNFM juga bisa nih memanfaatkan ini ya kan.
1: Masa kalah nanti sama kita.
0: Iya dong.
1: Dia jelas. Sekarang nih kerja jadi aktor dracin di situ ya.
0: Tapi Pak Dadang, kalau sekarang kan perkembangan dari teknologi dan platform digital nih terutama, ini kan sangat pesat sekali berkembangnya. Nah, bagaimana sih ITB STIKOM Bali sendiri ini memanfaatkan perkembangan teknologi dan juga platform digital untuk mendukung proses belajar dan perkembangan dari
2: mahasiswa? Ya, yang pertama tentu saja harus ditanamkan kepada dosen maupun mahasiswa bahwa perkembangan digitalisasi ini kan sangat pesat. Dia akan terus bergerak, terus dinamis, terus berubah. Oleh karena itu, baik dosen maupun mahasiswanya juga tetap harus mengikuti perkembangan itu dengan cara berbagai macam, bisa belajar sendiri, bisa belajar diskusi dengan teman, bisa juga di bangku kuliah, ya. Atau juga kan sekarang udah banyak platform-platform belajar sendiri maupun juga Google apalah Google apa namanya Meet dan sebagainya lah, itu kan bisa. Oleh karena itu tetap si siapapun itu, apalagi kita ada di komunitas teknologi informasi, harus terus mengikuti perkembangan yang tidak boleh berhenti. Kemudian yang kedua juga tentu pelajaran di sini atau mata kuliah di sini selalu SAP-nya atau satuan acara perkuliahannya atau sekarang namanya RPS, rencana pembelajaran semesternya selalu berubah. Tidak itu terus, kalau nggak salah kita dua kali atau dua tahun sekali kita rubah itunya, mata kuliah maupun RPS-nya, rencana pembelajaran semesternya. Jadi itu selalu mengikuti perkembangan. Yang ketiga tentu saja walaupun ini cukup mahal, cukup menyediakan sumber dana, yaitu bagaimana supaya peralatan-peralatan yang ada itu baik di lab maupun juga di tempat belajar terus diupdate sesuai dengan perkembangan itu yang kita laksanakan.
0: Dan saya sempat baca Stikom ITB Stikom Bali ini kerjasama juga dengan LinkedIn.
2: Betul.
0: Itu nah, bagaimana?
2: Nah, itu jadi LinkedIn ini kan suatu platform yang akan mengantarkan para mahasiswa maupun juga alumninya maupun juga dosennya menjadi suatu kesatuan dengan seluruh dunia atau seluruh member daripada LinkedIn itu. Bisa di situ ada sertifikasi, bisa update informasi, update pengetahuan, dan juga yang terpenting update daripada hubungan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja di seluruh dunia. Nah, jadi anak-anak kita maupun alumni kita silakan mau pilih-pilih di situ, kan enak tuh. Wah, ini gajinya kurang besar nih, akan milih sini aja. Wah, ini kerjanya misalnya hanya di negara tertentu, saya pilih di berbagai negara aja, atau juga bisa kerja namanya online atau kerja remote itu. Disitulah akan ada permohonan atau penawaran tenaga kerja dan juga permintaan tenaga kerja. Salah satunya itu yang paling mungkin digunakan oleh anak-anak kita nantinya.
0: Iya, dan juga kalau kita sekarang kan melihat portofolio, melihat pengalaman kerja mereka di LinkedIn, ya kan?
2: Jadi serba terbuka di situ.
0: Iya.
2: Baik yang akan merekrut maupun juga yang melamar.
0: Ini luar biasa sekali.
2: Dari dulu luar biasa.
0: Saya setuju itu. Sudah dua dekade kerjasama magang di luar negeri, Pak. Itu bagaimana kerjasama?
2: Nah, jadi sebagaimana diketahui bahwa kita ini kan ada misi yang tadi saya sebutkan, bagaimana supaya dosen mahasiswa menjadi jiwanya itu jiwa internasional, wawasan internasional, tapi memang berperilaku atau berbudaya lokal, ya kan, bagus tuh, ya. Nah, dengan berbagai cara bagi anak-anak yang seperti tadi siapa namanya kamu?
1: Sandy
2: dan Sergio yang mampu secara finansial, mereka langsung ambil dua degree. Nah, yang agak kurang mampu itu, ayo kita sama-sama juga ke luar negeri. Tapi di sana bukan belajar dua degree, tapi di sana magang di perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Nah, sambil kuliah tetap dari Stikom dengan cara pembelajaran online. Gitu. Nah, jadi saat ini di antara 6.000 mahasiswa itu ada sekitar 200-an yang sedang magang di Jepang dan Taiwan.
0: Oke.
2: Mereka melakukan magang kerjanya pagi jam 8 sampai jam 5, jam 6 sampai jam 9 atau jam 10 mereka perkuliahan secara online. Dosennya dari sini. Gitu ya. Nah, dosen dari sini bisa seperti ini di ruangan atau nanti kita dilengkapi dosen-dosen yang biasa di kelas. Tapi juga sudah ada kamera seperti ini di kelas itu. Ada mahasiswa yang sedang belajar dan juga yang pakai kamera yang sedang belajar online dari luar Bali atau luar Indonesia.
0: Gitu ya.
2: Jadi itu intinya, sehingga apa? Program yang kuliah sambil magang kerja atau ke luar negeri ini skemanya atau sistem pertama mereka itu semester 1 dan 2 di STIKOM.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Sambil dia dipus ditingkatkan materi bahasanya. Apakah bahasa Mandarin, bahasa Jepang atau bahasa Inggris. Tapi ya selama ini yang paling banyak bahasa Jepang, kemudian yang kedua bahasa Mandarin karena magang yang paling banyak di Jepang dan di Taiwan.
0: Okay.
2: Nah, kemudian setelah itu tahun kedua, ketiga, keempat mereka ada di luar negeri. Itu sambil melakukan magang dan atau kerja di sana. Kemudian kuliahnya di online semester 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu di luar. Nah, pulang ke sini kan lulus juga tuh.
0: Yes.
2: Kan 4 tahun juga. Nah, coba bayangkan 4 tahun kemudian ya, berbeda tuh ya. Pulang ke sini sudah dapat ke luar negeri, sudah bekerja di luar negeri, sudah pernah naik pesawat ke luar negeri, urusan dengan paspor juga sudah pernah, visa juga sudah pernah, punya penguasaan bahasa asing selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan bahasa Bali, kemudian juga punya networking, punya pengalaman dan juga paradigma berpikirnya lain, ya, paradigma yang produktif. Jadi itu segalanya dapat, ya kan? Uang juga dapat. Ya, saya pernah nanya secara pribadi ke alumni yang dari Jepang tuh, berapa kamu dapat bawa tabungan? Ya 350 juta kan.
1: Oh,
2: itu masing-masing siswa
0: masih belum lulus begitu.
2: 350. Kemudian juga membayar dia sendiri kan. Karena dia sudah dapat penghasilan kan di sana, penghasilan minimal 20 jutaan lah. Berapa per bulan kan, biaya hidup sekitar 5 juta. Ini biaya kuliah di sini kan 6 jutaan per semester, kan 1 juta per bulan. Iya.
1: Berarti tadi kesimpulannya tuh berarti magang di luar negeri itu enggak berlaku untuk double degree aja, Pak ya. Tapi yang
2: juga untuk double degree ini memang tidak diperkenankan
1: oleh
2: universitas di sananya oleh partner kami.
1: Berarti
2: tapi
1: itu yang di luar.
2: Yang di luar yang single degree.
1: Single degree
2: yang apa namanya yang kuliah biasa aja.
1: Tapi pengen ngerasain internasional gitu, Pak ya.
2: Dan punya banyak uang juga. Yang kan saya bilang 350 juta. Itu coba mahasiswa mana ya yang punya uang sendiri sampai 350 juta? Mahasiswa mana? Cuman masa STIKOM
0: itu makanya, dan semua mendapatkan kesempatan yang sama ya.
2: Nah, dan yang lebih saya senangnya lagi kayak mbaknya mahasiswa nih. Nah, tahun pertama kan di sini di STIKOM itu mukanya agak hitam, kemudian agak keriput-keriput gitu kan. Nah, setelah pergi ke Jepang 3 tahun kemudian balik berbeda. Jadi glowing-glowing gitu. Saya tanya, "Kenapa kamu kok jadi cantik?"
0: Kenapa tuh, Pak?
2: Ya. Jawabannya, "Pak, saya kan sudah gajian tiap bulan. Jadi saya ke salon sebulan sekali kan minimal."
1: Wow.
2: Oh, itu coba.
0: Memang uang mengubah segalanya, Pak.
1: Semua karena uang.
0: Kuliah di ITB STIKOM Bali makanya.
2: Itu udah nggak ada lagi, coba kerja bisa, kuliah bisa, uang dapat,
1: makin ya glowing kan?
2: Makin glowing iya,
1: nanti bonus dapat jodoh juga misalnya.
0: Jangan-jangan pulang hanya ngurus kelulusan aja, Pak, abis itu lanjut lagi.
2: Oh, banyak dia kesana setelah itu jadi pekerja. Karena jadi pekerja kan di luar STIKOM itu kan udah lulus dia,
0: betul.
2: Dia ngurus sendiri ini sendiri, ada ya beberapa yang masih di sana. Balik lagi masih ke sana.
0: Betul. Networking udah kuat kan masalahnya.
1: Wow, makin seru ya obrolan kita di sesi kedua ini, sahabat Tungin FM. Tenang, kita masih punya satu sesi lagi. Masih ada Sergio yang dari tadi belum keluar suaranya kan. Dan Pak Dadang juga bakal banyak lagi ngobrol-ngobrol cerita tentang ITB STIKOM Bali. So, jangan kemana-mana.

0: Dengan Fabian Sweet Me 68 Asian Merdeka menjadi diri sendiri. Semakin seru aja obrolan kita tampaknya, iya, Bet ya.
1: Gak kerasa loh udah segmen ketiga.
0: Yes. Tambah seru soalnya. Karena memang iya, dari tadi kita ngobrolin tentang ternyata banyak banget kesempatan yang bisa Anda dapatkan sahabat Uni FM kalau kuliah di ITB Sikom Bali.
1: Iya, yes, kampusnya yeah, standar internasional. Jadi selain bisa jadi mahasiswa double degree internasional ya, Anda juga bisa ngerasain pengalaman di luar negeri itu lewat magang internasional yang dibuka sama ITB Stikom Bali. Tadi ke Jepang, yes, Taiwan bisa, mm-hmm, ya kan? Nah, dari tadi juga kita sudah singgung di awal kalau di sini Pak Dadang ditemani dua orang mahasiswa double degree internasionalnya ITB Stikom Bali. Tadi yang pertama kita udah ngobrol sama Sandy, sekarang giliran ngobrol sama Sergio. Mm-hmm. Tegang nih dari tadi, Bi. Tolong.
0: Tenang.
1: Buat cair dulu.
0: Iya, kan? Sama seperti Sandy, tadi kita tanya juga Sergio ya, apa sih motivasi kamu kuliah di ITB Stikom Bali ini, apalagi ngambil double degree, ya kan?
2: Jadi alasanku itu awalnya udah nge-planning ya, sebelum masuk kuliah ini, setelah lulus dari ITB Stikom Bali ini, aku mau kemana? Aku cita-citanya pengen ngelanjut S2 di Australia. Tapi sebelum lanjut S2-nya, pokoknya kan sambilan dulu ya, kayak ambil sambilan sebagai software engineer di Australia ya. Jadi dilihat-lihat di program di ITB Stikom Bali, saya tertarik sama yang dual degree help karena dapat dua titel ya, titel internasional sama yang lokal. Jadi karena pengen sambilan di luar negeri, kan titel internasional ini sangat bermanfaat dong. Jadi itulah kenapa saya tertarik buat ikut dual degree yang help.
0: Oh gitu, karena kamu rasa ini akan membantu kamu, karir kamu untuk melanjutkan S2 di Australia.
1: Anaknya ya, visioner banget.
0: Iya betul.
1: Aku tebak kamu zodiaknya Scorpio ya. Kenapa jadi tebak-tebakan zodiak?
0: Ternyata bukan ya. Karena memang
1: visioner banget ya.
0: Anak zaman sekarang memang mereka sudah tahu apa yang mereka mau, Bet. Dan mereka sudah planning bahkan jauh sebelum mereka nanti akan melakukan itu.
1: Iya, udah 5 tahun ke depan.
0: Ancang-ancangnya ya, luar biasa banget. Dia melihat bahwa ITB Stikom Bali ini adalah tempat yang tepat untuk dia memulainya, sambil nanti akan ke S2 di Australia. Sejauh ini lancar?
2: Lancar.
0: Apa yang pengalaman apa yang kamu dapetin dengan kuliah di ITB Stikom Bali?
2: Oh, selama perkuliahan di sini ya?
1: Iya.
2: Perkuliahannya awalnya ya tak kira itu bakal berat, sama kayak Sandy awalnya dikira bakal berat kan karena belajar dari dua kampus kan. Ternyata nggak seberat itu, ternyata santai, masih bisa bersosialisasi, masih bisa ikut kepanitiaan juga di luar inter. Jadi ya seru lah, lancar, pokoknya bisa memanage waktu juga lebih baik.
0: Lebih baik ya. Bagaimana kan kamu juga kuliah di, berarti mendapatkan gelar nanti dari Hub University ya kan. Nah kalau Sergio sendiri nih, kalau memandang double degree ini seperti apa sih?
2: Memandang double degree ini programnya ya. Programnya ini gak semua kampus punya ya. Cuma di ITB Stikom Bali aja.
0: Iya dong.
2: Jadi aku bersyukur juga bisa masuk ke ITB Stikom Bali. Juga saya sekolahnya dulu di dalam satu yayasan ITB Stikom Bali. Itu SMKTI ya. Jadi untuk masuknya juga lebih mudah ya. Karena udah dari SMK, udah satu yayasan. Jadi kan udah terpercaya lah murid dari SKTI untuk masuk ke ITB Stikom Bali.
3: Dan lebih banyak diskon.
0: Iya. Satu grup.
1: Aku bilang lo 5 tahun nih dari masuk SMK udah bis ini aku ke ITB Stikom Bali ambil double degree. Bener dicanain ya.
0: Itu juga aktif di kepanitiaan?
2: Oh, aktif di kepanitiaan. Iya. Ikut kepanitiaan kayak di setiap UKM-UKM itu kan ada ngadain event-event ya. Jadi kayak daripada cuman di inter-inter doang, ya kan bersosialisasi juga di luar inter ya. Kenalan sama teman-teman, nah nambah kenalan lah di luar inter gitu.
0: Dapat manfaat apa dari begitu ikut kepanitiaan UKM-UKM?
2: Manfaatnya jadi punya banyak teman dulu. Saya tuh sebenarnya orangnya introvert ya, kayak susah bergaul. Temennya itu aja. Ya udah saya coba ikut kepanitiaannya, sampai sekarang ini ya, mm-hmm, banyak teman saya dari ya
0: gitu.
1: Okay. Jadi so, ekstrovert ya. Aku mau nungguin jawaban dia, punya teman banyak, punya pacar juga kan.
3: Tapi enggak pantas kalau ditanya sama saya ya.
0: Iya.
1: Saya
0: dapat.
1: Dapat.
2: Halo.
0: Tapi paling enggak networking-nya. Tapi paling enggak networking-nya dia sudah bagus, dia punya banyak teman juga dan seru. Cuma kan memang kalau kita ngelihat pendidikan atau peluang internasional itu kan kalau bisa diakses oleh banyak, lebih banyak mahasiswa.
1: Betul.
0: Atau lebih banyak anak-anak yang sekarang mau kuliah gitu loh, Beth,
1: iya,
0: ya kan?
1: Tapi kan kadang terhalang sama biaya.
0: Betul,
1: ya. Kayak
0: saya
1: dia mereka berpotensi nih, Pak, tapi ya itu biaya nih kendala. Kan bagaimana nih ITB Stikom Bali memfasilitasi seperti itu, Pak?
3: Ya, ITB Stikom Bali kan always solution.
0: Yes. Always solution.
3: Ya, jadi yang pertama untuk yang teman-teman atau anak-anak selepas SMA SMK yang kesulitan untuk melanjutkan, tentu saja kan ada beasiswa. Beasiswa pertama dari pemerintah. Pemerintah itu juga ada tiga sekarang, tiga tingkatan. Pemerintah pusat, ya, dalam hal ini Kemendikbudsaintek, ada mengeluarkan namanya KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yang dimana itu tidak bisa anak-anak itu mendapatkan atau dicas lagi oleh Stikom. Jadi Stikom dikasih apa namanya UKT-nya dari pemerintah, dan anak-anak juga dikasih uang saku. Nah, tapi tentu saja memang yang dikasih oleh pemerintah itu sangat kurang. Bisa 50%, bisa 20% dari tarif normal. Tapi tidak apa-apa, gitu ya. Nah, cuman kalau yang ini tidak bisa sambil kerja anak-anak itu. Nah, ini yang saya dalam tanda petik akan protes ya kepada pemerintah. Kenapa anak-anak yang dapat kuliah dapat beasiswa tidak boleh sambil kerja? Karena pikiran pemerintah kalau sudah dapat kerja ngapain dikasih beasiswa? Tapi pikiran saya nggak begitu. Justru itulah pada saat anak-anak mendapatkan beasiswa, disitulah kesempatan mencari kerja anak-anak itu, supaya pas lulus itu juga sudah bekerja. Daripada beasiswanya habis, baru lulus, baru mencari kerja. Nah, kan agak susah itu nanti, kan? Beasiswa sudah habis, kerja belum dapat. Mendingan pada saat itu, pada saat dia jadi mahasiswa, didorong untuk segera bekerja, gitu kan? Paling tidak ya tahun terakhir, itu kan, gitu. Nah, ini pemerintah agak kurang sip kalau menurut saya nih, karena saya bukan menterinya, ya udah.
0: Tapi saya setuju banget loh dengan Bapak Rektor loh.
3: Itu kalau iya, kenapa kok tidak boleh dapat beasiswa kalau orang cari kerja kan itu? Kalau ini kan agak riskan. Beasiswa habis, kerja belum dapat.
0: Yes.
3: Mendingan pada saat dapat beasiswa lah mereka misalnya di tahun terakhir tadi itu atau semester 8 ya, semester 6 bagi D3. Nah, itu yang pertama. Dari pemerintah pusat itu Stikom kira-kira dapat 40 sampai 50 orang dari seribuan mahasiswa baru itu gitu. Jadi sangat terbatas. Yang kedua, beasiswa dari Provinsi Bali, Pak Gubernur Bali. Itu namanya SKSS ya. Satu keluarga, satu sarjana. Nah, ya, itu ada juga. Kalau itu, menurut aturannya boleh bekerja. Jadi agak longgar lah itu. Gitu kan? Walaupun ke Stikomnya sangat kecil sekali. Itu mungkin 20% dari biaya normal itu Stikomnya dapat gitu loh. Gitu. Kalau mahasiswa hampir sama dengan KIP. Ada uang saku juga per bulan. Nah, kalau itu agak long, sehingga saya agak semangat karena itulah yang seharusnya beasiswa itu seperti itu gitu kan. Silakan anak-anak mencari kerja, mencari apa pengalaman, tapi biasanya terdapat sehingga pada saat beasiswa berakhir anak-anak itu sudah mendapatkan gelar dan mendapatkan kerja gitu. Itu yang ketiga dari pemerintah Kabupaten Badung ya. Dari Denpasar belum, atau dari kota kabupaten lain belum. Yang ada itu Kabupaten Badung, beasiswa Nak Badung.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kalau beasiswa Nak Badung itu semuanya puas, mahasiswanya puas, kampusnya juga puas karena kampus dibayar sesuai dengan RIT-nya.
0: Oh gitu.
3: Sesuai dengan UKT-nya. Enggak seperti yang dua tadi yang
0: iya.
3: Yang dari pusat sama yang dari sini nih.
0: Kayak semacam diskon gitu lah ya. Cuma diskon doang ya kan. Kalau ini berarti
3: dibayar sesuai
0: dengan RIT-nya. Semua ya.
3: Okay. Semua mahasiswa tetap dikasih uang saku, malah dikasih laptop katanya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Kemudian kampusnya dikasih UKT sesuai dengan besaran yang ditetapkan. Nah, itu semua itu hanya istilahnya beasiswa pada saat diberikan kepada kepada kampusnya oleh pihak ketiga dan kepada para mahasiswanya. Nah, ada lagi beasiswa yang berikutnya adalah beasiswa dari kampus. Beasiswa dari yayasan, ya. Itu untuk anak-anak atau para mahasiswa yang berprestasi tapi tidak mampu, ya, atau yang membela kepentingan kampus, juara ini, juara itu, ada beasiswa. Dari awal juga sudah ada anak-anak ini, anak-anak para dosen, para karyawan STIKOM yang punya anak, langsung kita kasih 70% beasiswanya gitu. Ya, kalau misalnya hubungan langsung sedara, ya, anaknya, bapaknya, kakeknya mau kuliah juga, langsung kita diskon 10%. Nah, bagi yang hubungan tidak langsung, katakanlah keponakan, kemudian misan, itu 50%. Nah, bagi yang tidak mampu, mengajukan surat sendiri, didukung oleh surat keterangan tidak mampu. Itu yang keempat, ya. Sudah empat beasiswa. Nah, yang kelima, yang terakhir, malah yang paling bagus itu adalah harus kuliah sambil magang ke luar negeri itu. Nah, karena itu kan memang tidak diberikan beasiswa selamanya, tapi pada saat awal-awal kita berikan semacam dana talangan dulu. Nggak usah bayar dulu kamu, atau bayar semampunya dulu. Begitu sudah ke luar negeri, maka dapat gaji yang lumayan tuh. Nah, maka yang tadi di semester 1-2 itu kan belum bayar mereka, atau kekurangan bayar baru ditutupi sama gaji.
1: Oh, bisa gitu.
3: Bisa dong.
0: Sangat fleksibel.
1: Solutions kan?
0: Iya, only solution. Iya, tapi itu benar sekali. Cuman masalahnya nih, Pak Rikton, bagaimana caranya anak-anak ini atau mahasiswa ini memulai atau mempersiapkan diri untuk dapat beasiswa? Bagaimana caranya mereka bisa?
1: Kadang kan kita tahu kurang informasi atau apa, tiba-tiba aja, aku udah dapat temennya gitu. Kok aku belum dapat informasi gitu,
3: Pak? Jadi yang pertama tentu saja harus banyak follow atau like medsos STIKOM, akun-akunnya STIKOM. Yang kedua, datang saja ke kampus. Ya, ke kampus ada informasi di bawah, di front office maupun juga di customer service. Dan juga tentu saja ya harus banyak nanya-nanya, karena namanya beasiswa kan itu bagi orang yang memang dalam tanda petik secara finansial atau secara ekonomi kekurangan. Kalau semua dikasih beasiswa, nah untuk dosennya nanti jadi dosennya, teman-teman ini yang kuru-kuru nanti pada ini, pada cemerut semua, berkurang.
1: Berarti memang dari awal sebelum mendaftar jadi mahasiswa sudah prepare, apa setelah jadi mahasiswa, Pak, untuk
3: dari awal bisa. Setelah mahasiswa, jadi setelah mahasiswa ada beasiswa prestasi, kan? Kalau dari awal juga bisa. Memang untuk orang-orang yang atau anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi.
0: Kuota total ada berapa, Pak?
3: Kuota apanya?
1: Untuk kuota beasiswa.
3: Beasiswa ya terbatas lah. Tadi kan dari mana? Dari pusat, dari SKSS itu 40-50-an, 40-50. Dari SKSS juga sama, sekitar 50-an juga. Dari Padu juga sama. Kemudian dari yayasan juga sekitar 100-an. Ya. Nah, yang unlimited itu, yang magang ke luar negeri itu silakan, karena di Jepang ini sangat tinggi permintaannya kepada kita. Gitu. Oleh karena itu unlimited, sehingga ya bayar berapa, misalnya 500.000 per bulan sampai sampai dia berangkat, baru yang 500.000 itu ditutupi lagi setelah dia gajian.
0: Selalu keren.
3: Keren.
0: Itu dia sahabat Tune FM. Makanya bagaimana nih, masa iya tidak tertarik, ya kan, untuk kuliah di ITB STIKOM Bali loh.
1: Iya, udah gak ada keraguan lagi sih, karena emang keren dari dulu sahabat Tune FM.
0: Keren dari dulu, sudah 2 dekade, Bet.
1: Betul sekali. Dan ternyata pendaftaran mahasiswa baru saat ini sudah gelombang terakhir loh. Jangan kelamaan mikirnya sih, kalau aku bilang.
0: Betul-betul.
1: Kalau aku punya anak mau kuliah, aku suruh kesini aja sih.
0: Nah, makanya guys, persiapkan diri Anda. Segera daftar melalui siap.stikom-bali.ac.id atau bisa langsung datang ke ITB STIKOM Bali di Jalan Raya Puputan Renon nomor 86 Denpasar.
1: Langsung tanya-tanya di front office-nya, ramah-ramah di situ ya. Atau boleh DM kali ya. DM ke Instagram-nya @stikombali atau ke pmb_stikombali. Sekali lagi, Instagram-nya di @stikombali dan @pmb_stikombali. Atau Anda bisa telepon nih di 0800-1401-819. Sekali lagi, 0800-1401-819. Bebas pulsa.
0: Pak Rektor, pertanyaan terakhir. Setelah lulus nanti, seperti apa Bapak ingin melihat lulusan ITB STIKOM Bali berkiprah?
3: Yang pertama tentu saja kan lulusan atau siapapun itu, ya, harus seimbang antara hard skillnya dan soft skillnya. Ya, hard skillnya tentu saja mereka berkarya di bidangnya masing-masing. Ya, walaupun saya juga tidak menuntut mereka sesuai dengan jurusannya. Ya, kan sekarang banyak tuh yang lintas jurusan, dari teknik menjadi menteri kesehatan.
2: Betul sekali.
3: Pengusaha Gojek jadi menteri pendidikan.
2: Betul.
3: Walaupun sekarang ada masalah kan. Kemudian dia tidak mesti itu, tidak mesti linear. Apapun itu silakan bertukar di masing-masing. Yang penting memang hard skill dan soft skillnya seimbang, ya. Nah, terutama soft skillnya. Tentu saja kita berharap ya, karena keberhasilan atau kesuksesan seorang alumni itu tidak hanya berdasarkan pengetahuan dan hard skillnya saja, tapi juga soft skillnya, misalnya mentalnya, kemudian jiwanya, kemudian komunikasinya, kemudian bergaulnya, kemudian karakternya. Nah, ini juga diberikan loh sama para dosen tuh. Saya mewajibkan kepada para dosen itu mengambil waktu 5 dengan sampai dengan 10 menit setiap kali kuliah untuk memberikan soft skill itu, ya, bagaimana supaya anak-anak itu agamanya bagus, karakternya bagus, attitude-nya bagus, terus diingatkan sama dosennya. Makanya sampai sekarang dari 11.000 itu kayaknya sih belum ada yang ketangkap KPK.
0: Wah, bisa kalau bisa
1: prestasi,
3: ya, selalu berprestasi kayak gitu. Memang. Jadi itu harapannya, jadi berkarir, berkarya, dan terus berbuat baik untuk kepentingan dirinya, keluarganya, dan masyarakatnya.
1: Emang keren dari dulu.
0: Rektor ITB Sikom Bali, sahabat Tune FM.
1: Terima kasih banyak Pak Dadang sudah mau kita todong untuk ngobrol-ngobrol hari ini, ya. Terima kasih juga untuk Sandy dan juga Sergio. Luar biasa hari ini, ya. Kita jadi banyak tahu tentang ITB Sikom Bali yang memang benar-benar kampusnya standar internasional. Ingat, pendaftaran sudah masuk gelombang terakhir, sahabat Tune FM. Ini kesempatan buat Anda, langsung datang aja ke kampus ITB Sikom Bali, Jalan Raya Puputan Renon nomor 86 dan Pasar. Follow Instagramnya di @stikombali dan juga pmb_stikombali. Kita berdua sekarang pamit pulang.
0: Iya, yes, betul.
1: Iya, Bibi dan Betty pulang dulu bareng Pak Dadang, bareng Sergio dan juga Sandy. Kita ketemu di lain waktu. ITB Stikombali.

Dan merdeka menjadi diri sendiri. Selamat pagi, sahabat Bina FM. Gimana? Sudah siapkah bekerja hari ini bareng Dwi Putra sekarang ya? Office hours-nya untuk Rabu 26 Agustus 2026. Seperti biasa dong, sampai dengan jam 1 nanti. Stay

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

fresh air. Thank you for the flower. Thank you for the water. And thank you for everything yang Tuhan udah kasih kita untuk hari ini, untuk minggu ini, untuk pagi ini, untuk kita nikmatin, ya kan? Dan kita akan nikmati bareng-bareng nih sahabat Mina FM di Office Hours ada Dwi Putra sampai dengan jam 1 siang nanti ya. Kita tambahin lagi yuk biar tambah keren kenikmatannya berasa ya dengan lagu-lagu kesukaan kita di sini. Boleh kasih tahu dong lagu kesukaannya di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram juga boleh ya, ataupun komen di fanpage Facebook. Bentar lagi saya buka dibuka, emang kekunci dari tadi, @PinginFM Bali ID-nya, ataupun di X @RadioPinginFM. Nah, Office Hours bisa di streaming ya via live.radiopinginfm.com. Udah ya, udah siap ya. Saya sudah siap dari tadi. Gimana sahabat PinginFM? Tentunya udah siap banget ya.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Seneng ya kalau ada yang ngucapin hal seperti ini pagi-pagi di kala kehektikan kita di kantor. Babe, aku cinta padamu. Ih, enak banget ya rasanya ya, merdu gitu ya di telinga ya, sampai kita tuh sampai mengawang-awang, sampai terbang. Hati-hati, terbangnya terlalu tinggi. Jatuhnya sakit loh kata teman saya ya. Gimana hari ini kesibukannya seperti apa sih? Jadwal-jadwal kegiatannya seperti apa sih? Padat banget ya sekarang ya. Pekerjaannya numpuk ya. Deadline-nya saling kejar-kejaran katanya. Seperti ombak di laut yang kadang bikin kita tuh gak sempet memperhatikan kecantikan. Nah, ini bahaya nih kalau udah kayak gini ya. Gak sempet sisiran, gak sempet touch up, gak sempet makeup. Nah, di satu sisi, penampilan jadi poin penting dong juga dalam pekerjaan ya kan? Kalau misalnya rambut berantakan, kemudian wajah awut-awutan, dan ini nih bisa buat kepercayaan diri kita menurun loh, dan berefek pada performance pekerjaan ya. Tapi bukannya kita pasrah banget ya, pasrah ketimbun tumpukan pekerjaan yang menggunung. Yang jelas masih ada kok yang bisa kita lakukan ya. Daripada rambut acak-acakan, keluar dengan rambut acak-acakan, dengan wajah yang lesu, mendingan kita tacap dulu yuk.
1: Blast on.
0: Gak pasrah sih, gak boleh pasrah sama tumpukan kerjaan ya. Hal-hal yang biasanya muncul kan udah ketahuan ya. Sebenarnya kita bahas beberapa aja sih ya. Misalnya nih, kulit wajah kita berminyak nih, minyak berlebih pada wajah. Nah, ini bisa diatasi dengan blotting papers atau bedak tabur kali ya. Jika gak ada ya jangan panik. Coba dilihat di kanan kirinya apakah ada sticky notes yang ada di meja ya. Ini bisa digunakan loh sticky notes ya untuk mengatasi minyak berlebih pada wajah. Tapi catatannya adalah ini hanya untuk keadaan darurat saja. Besok-besok bawalah itu blotting papers atau bedak tabur ya kan. Kemudian kulit kering. Nah ini juga sering banget ya kita rasakan ya. Pasti gak nyaman banget. Terkadang powder foundation atau cushion yang kita aplikasikan justru buat kulit kita tuh terlihat jadi lebih kusam. Nah solusinya gunakan tisu basah, Face spray atau face mist, dan face oil, apalah yang namanya itu ya, untuk menjaga kelembapannya. Nah, jadi selalu sediakan tools itu di atas meja kerja untuk memberi kelembapan pada wajah kita. Kemudian apalagi tuh masalah-masalah yang sering banget muncul ya, bad hair day. Nah, kalau kayak gini nih, boleh ya kita sediakan selalu dry shampoo atau baby powder di meja kerja kita lah ya. Saat rambut mulai terlihat tidak oke, segera aplikasikan dry shampoo tersebut atau baby powder di bagian atas rambut. Kemudian ratakan ke seluruh bagian rambut dan rapikan rambut kita. Apalagi Dwi, yang sering dijumpai, bibir kering. Kalau bibir kering sih gampang banget sih gunakan lip balm sebelum menggunakan lipstick. Nah, kalau misalnya penampilan kita udah oke, rasa percaya diri dan mood juga akan naik dan aura-aura positif akan membuncah, menyebar kemana-mana.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lain-lain, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Agustus 2026. Untuk informasi waktu, tempat dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lockerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavi Dalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lengkap bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lockerbaliklendis atau @klendis Grosir Bali.
1: Kenapa sih, Nak? Pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete, Pak. Abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa, Pak?
1: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, Pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

One merilis single terbaru Taste Like Summer pada 14 Agustus 2026. Dan lagu ini menjadi karya terbaru pertamanya sejak terakhir kali membagikan album Who We Used To Be pada tahun 2023 lalu. Ditulis oleh James Blunt dan juga diproduksi oleh Red Triangle yang terdiri dari Richard Brackhouse dan juga George Tizard. Taste Like Summer memadukan perasaan gembira saat menyambut musim panas dan perasaan jatuh cinta. Lagu ini dirilis berbarengan dengan sebuah music video yang mengambil lokasi syuting di Ibiza.

Tuhan. Video Band Music Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Cool Desak. Kalau sekarang ini kerjaan-kerjaan di kantor sudah cukup menyibukkan ya. Ya namanya juga bekerja ya kan. Bekerja itu pasti ada sibuknya ya kan. Kalau sibuk berarti bisnis bagus ya kan. Sibuk yang produktif kata teman saya ya. Tapi memang ya, buat sebagian orang bekerja memang menyenangkan sekaligus menyibukkan ya. Ada yang ini banget ya, enjoy banget dengan kesibukan-kesibukannya tersebut ya. Akan tetapi ketika berada di kantor kita gak selalu sibuk ya. Kita gak melulu disibukkan dengan pekerjaan. Terkadang ada kalanya terdapat ya beberapa waktu lah ya saat kita senggang dan tidak disibukkan apa-apa ya. Akhirnya kita scrolling-scrolling, ngerumpi ya. Biasanya kita akan meluangkan untuk main ponsel. Itu tadi scrolling, kemudian browsing, atau ngobrol dengan rekan kerja di sebelah kita ya. Dan gak jarang juga kegiatan tersebut bisa membuat kita merasa malas loh. Atau sekarang banyak yang bilang ya, lagi gabut nih Wi. Kalau sekarang ini ngerasa lagi gabut nih sahabat NFM, ada hal-hal yang bisa kita lakukan sih sebenarnya di waktu senggang ya. Beberapa di antaranya saya sebutin aja ya. Baca buku yang kita suka ya kan, kalau suka baca buku sih ya. Jadi baca buku ini memang dapat nyita waktu kita sih, maksudnya killing the time ya. Tapi juga terbilang sebagai aktivitas yang produktif kalau kita memang menjadikan buku sebagai teman dimanapun. Jadi jangan lupa ya, bawa buku kesayangan ke kantor. Ih, seneng banget ya bisa bawa buku ke kantor ya kan. Kemudian pelajari hal yang dapat meningkatkan kualitas kita sebagai pekerja. Nah ini penting nih untuk meningkatkan kemampuan kita ya kan. Sambil nunggu proyek selanjutnya, mungkin kita bisa manfaatkan waktu untuk belajar ya. Kita dapat manfaatkan pengetahuan dari berbagai sumber untuk meningkatkan kualitas kita di bidang yang saat ini kita geluti. Kemudian waktu luang ini juga dapat kita manfaatkan untuk merencanakan usaha sampingan. Nah seru nih, usaha yang dapat kita lakukan mungkin seperti jualan online atau yang lebih serius dengan rencana buka toko mungkin, atau apalah yang sesuai minat kita ya. Tapi catatannya jangan sampai dong keseringan gabut di kantor atau malah sengaja memanfaatkan waktu kantor untuk urusan bisnis pribadi. Wow, kalau yang satu ini it's a big no ya, kasihan kantornya tuh.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

Merdeka Music Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. I'm feeling you. Sekarang ini lagi senang banget ya. Entah kenapa bos ngajakin kita makan siang. Ih, enak tuh diajakin bos makan siang. Kebetulan juga ini tanggal-tanggal yang bikin deg-degan ya. Tanggal-tanggal tua ya kata teman-teman ya. Iya sih ya, tanggal tua ya. 26 masuk tanggal tua. Tapi dompetnya itu dia tuh. Dompetnya itu mudah banget ya, mudah banget, ringan banget rasanya. Kebetulan tuh diajakin sama bos makan siang. Ihi. Pas banget ya. Tapi catatannya nih, jangan gunakan momen makan bersama ini untuk ngeluh ya, apalagi ngomongin kesalahan rekan kerja. Ya, do not too personal lah ya. Bukan berarti ketika kita diajakin makan siang sama bos itu berarti dia tuh secara langsung jadi teman kita. Enggak juga sih ya. Intinya sih jangan bicarakan hal-hal personal kecuali bos kita yang pertama kali membicarakan topik tersebut. Dan walaupun seperti itu, mesti tetap ada saringannya ya. Jangan bablas. Itu bukan ajang curhat ya. Itu adalah ajang makan siang dan ditraktir sama bos. Entah nanti mau ngobrolin apa. Ditunggu aja ya. Selamat siang saya untuk Agus di Nusa Dua. Apa kabar Agus? Agus mau dengerin lagunya One Direction yang Still My Girl. Thank you banget ya Agus. Hari ini hari ulang tahun. Wah, Agus ulang tahun hari ini ya. Selamat ulang tahun ya Agus. 26 Agustus sungguh membahagiakan untuk Agus di Nusa Dua ya. Selamat ulang tahun. Semoga senantiasa sehat sentosa ya Agus ya. Panjang usianya, rezekinya berlimpah, sejahtera dan makin bahagia. Amin. Potong kuenya di mana nih Gus nih? Kalau boleh saya datang ya. Mau minta kue. Adi Hendrawan, thank you banget ya. Adi Hendrawan mau dengerin lagunya Damai Mimpi dari Dr. PM. Lagunya keren banget nih. Mimpi, Damai Mimpi. Itu lagu tahun berapa ya? Sekitar 90-an lah. Let's see. Sebentar, Damai Mimpi. Let's see, Damai Mimpi. Nah, benar. Udah saya masukin ke list untuk hari ini. Thank you banget ya Adi Hendrawan udah request lagunya Dr. PM. Kemudian ada Putu Stone juga yang ada di Yang Batu. Makasih. Agus Ade mau dengerin lagunya siapa nih? Titi DJ atau enggak Cynthia Gabriela? Nikmati perjalanannya. Coba nanti saya cari yang mana yang available. Thank you banget ya Ade. Kemudian ada Surya juga. Makasih ya Surya. Pengen dengerin lagunya Wijaya 80 katanya. Seharusnya aku. Wah. Iya deh, seharusnya Surya deh. Thank you banget ya. Sudah sapa kita, sudah meramaikan office hours untuk sesi satu ini. Yuk, yang lain gimana? Saya tunggu loh di WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. DM di Instagram juga boleh. Komen di fanpage Facebook juga boleh. ID-nya adalah @pengenfm Bali. Atau boleh juga kasih tahu lagunya via X kita @radiopengenfm. Office hours untuk hari ini. Jangan lupa juga untuk di streaming ya, live.radiopengenfm.com. Kita dengerin yang satu ini yuk, Wijaya 80.

sama Becky G, Baraja Bandita. Ini single terbarunya yang berjudul Chula. Lagu ini dirilis via RCA Records pada 14 Agustus 2026. Ditulis oleh Becky G bersama Daniel Ignacio Randon, Elvis Jesus Robert Rodriguez, Manuel Lorente Freire, dan juga Sarah Shell. Lagu ini diproduseri oleh Botlock dan juga The Beauty. Chula dalam bahasa Spanyol merupakan panggilan sayang yang berarti cantik atau manis.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.

Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Nikmati perjalanannya, bener banget. Ya kita bisa, mestinya bisa menikmati perjalanan yang sedang kita lalui sekarang ini. Ya gak sih? Seperti kata Cynthia Gabriela ya. Perjalanan di Office Hour sama dengan jam 1 bareng Dwi Putra. Nah, nikmat ya kalau ada lagu-lagu kesukaannya. Tapi kalau misalnya ada nyamuk-nyamuk nakal gimana dong? Gak nikmat. Apalagi kalau saat tidur di malam hari itu ada nyamuk-nyamuk nakal yang menggerayangi kita, mengganggu telinga kita, bahkan nakal banget ya, isi cubit-cubit gitu. Waduh, emang sih kehadiran nyamuk itu gak hanya mengganggu ya, beberapa nyamuk dapat membawa penyakit serius. Karena itu, daripada menghabiskan banyak waktu untuk mengejar nyamuk seperti yang dilakukan

0: dan Milo dan kawan-kawannya. Langkah-langkah pencegahan sebelum nyamuk masuk dan bersarang di dalam rumah kita tuh mesti kita lakukan ya.
1: Home sweet home.
0: Yang pertama adalah memasang layar kaca dong. Gunakan layar kaca lalat pada jendela, pintu, dan ventilasi yang ada di dalam rumah kita, terutama yang merupakan akses ke kamar tidur. Pastikan ukuran kasanya tidak lebih kasar dari 12x12 mata jaring per 25mm atau 1,2mm lah. Otherwise senyaman itu akan melenggang masuk gitu ya, dengan gampangnya masuk ya, mesti kan dia ketok pintu atau ada effort yang kuat gitu ya untuk masuk ya. Kemudian bisa gunakan semprotan dan cairan anti nyamuk lah di sekitar rumah. Jangan lupa juga untuk menggunakan produk tersebut sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan. Sementara itu gunakan obat nyamuk bakar di area luar ruangan ya, tapi ini mesti diawasi setiap saat, apalagi angin-angin seperti ini ya. Jika nyamuk di rumah kita sangat banyak, coba kita pertimbangkan untuk menggunakan semprotan di tempat-tempat nyamuk berada. Mulai dari pepohonan lebat, coba dicek-cek tamannya, kemudian semak-semak yang rindang di dekat rumah. Dan bersihkan juga pengarangan ya, karena nyamuk dapat berkembang biak, itu meski dengan jumlah air yang sedikit ya. Karena itu, buang air yang tergenang agar nyamuk tidak berkembang biak dan bersihkan halaman kita dan singkirkan. Singkirkan apapun yang dapat menampung air seperti pot, kemudian wadah, atau ban yang tidak terpakai. Dan jangan lupa sahabat Minafam, bersihkan selokan dan saluran air secara teratur agar air mengalir dengan lancar. Yuk, kita bersih-bersih lagi ya biar aman dan nyaman ya.

Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen.

0: to the past. Back to the past.
1: Pernah jadi gelandangan dan pencuri. Jewel menceritakan lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pernah menjadi gelandangan selama sekitar 1 tahun pada saat dia mengalami masalah kesehatan dengan ginjalnya dan dipecat dari beberapa pekerjaannya. Ditambah lagi, mobil tempat dia hidup hilang dicuri orang. Pada masa gelap tersebut, Jewel bahkan pernah terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Terciptalah lagu Hands yang bercerita tentang setiap perbuatan yang dilakukan menjadi tanggung jawab masing-masing. I'm Wiwi Nugraha, your music director.

0: Bayrain News. Penguin News.
1: Sahabat Win FM, Bareskrim Polri menggagalkan peredaran permen yang mengandung narkotika jenis Delta 9 tetrahydrokanabinol di Kota Malang, Jawa Timur. Polisi menangkap seorang pria bernama Abram Jetro Endeira yang diduga menjadi penerima paket tersebut. Kasus ini terungkap setelah tim Subdit 3 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari Bea Cukai Pasar Baru mengenai paket mencurigakan yang dikirim dari Inggris menuju Indonesia pada Selasa 18 Agustus. Dari pemeriksaan awal, Abram mengaku paket tersebut merupakan pesanannya. Polisi menyebut tersangka membeli barang tersebut melalui sebuah situs web. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com. Saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

tempat tidur yang nyaman ya setiap hari. Karena kemarin-kemarin memang aduh gak banget deh pengalamannya ya. Makanya ganti kasurnya dong, karena pengalaman tidur yang nyaman setiap hari ini cuma bisa sahabat Win FM dapetin dari Spring Bed Lady Americana. Lady Americana ini adalah merek spring bed dari USA. Ini adalah spring bed premium dan berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Dan cocok banget buat sahabat Win FM yang classy atau selera berkelas internasional. Nah, Lady Americana ini hadir ya sebagai spring bed mewah dan berkualitas tinggi yang didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring yang menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultracell, dan dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari microorganism. Nah, Lady Americana ini terbuat dari kain serat bambu loh yang memberikan kelembutan dan tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Follow dan cek promo seru yuk dari Lady Americana di Instagramnya @ladyamericanabali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice! Mau!
1: Tenang!

0: di jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Penguin. Hey kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice?

0: di jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Yusuf Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. 1000 kali dari Gaya Indrawari. Siang ini makan siangnya apa coba? Lunchnya apa? Menu makannya apa? Kepo banget sih Dwi ini. Iya dong, saya kan mau tahu. Sahabat berapa makan apa sih siang ini? Ada yang pengen banget ya hari ini makan dimsum. Karena dari kemarin-kemarin itu ngeliatnya dimsum gitu ya, tanpa bisa mencicipinya. Nah, kalau hari ini bisa mencicipi

dimsum. Dimsum yang seperti apa yang ingin dicicipi coba? Kalau dimsum itu kan banyak ya variannya ya. Ada apa sih? Ada siomay, kemudian ada hakau, mantau, bakpao. Ngomongin bakpao nih. Ini enak banget ya. Ini salah satu dimsum yang saya suka banget ya. Yang isinya itu ada kacang hijau, ayam, kemudian ada kadang-kadang itu juga ada coklatnya juga ya, ada kejunya juga. Pokoknya enak deh. Apalagi kalau dimakannya, dikonsumsinya itu anget-anget. Mantap banget. Jadi ngomongin dimsum sih, ngomongin bakpao. Ngomongin bakpao. Tapi kalau bakpao saya yang enggak puas ya kalau ukurannya cuman sedimsum gitu ya. Ukurannya harus gede gitu ya bakpaonya ya biar puas. Gimana nih sahabat Green FM? Makan siangnya apa sih? Siang ini kasih tahu dong, sekalian kasih tahu lagu yang ingin didengerin ya. Ada Dr. Ardi, Dr. Ardi Pratama. Thank you banget lagunya tadi udah diputerin ya. Kesha Lefranca yang ngejerin matahari katanya. Mengejar matahari, makasih banget. Salamnya untuk semua sahabat Mina FM. Salam sehat dari Cool Hand Pharma Dalung. Thank you banget ya. Kemudian ada Arini juga sudah menyapa. Lagunya udah diputerin ya 1000 kali. Udah tadi Waisel, makasih ya. Terus ada Komang Ayu, pengen dengerin lagunya Judika. Ini dari Tanah Lot, Yang Mana Aja. Tadi udah diputerin, terlalu dalam. Terlalu dalam dari Tanah Lot. Gimana kabar Tanah Lot? Seru ya, masih seru ya di situ ya dengan sunsetnya ya. Kemudian ada Romi di Jimbaran. Makasih ya Romi, sudah temenin office hours-nya di sini. Saya Dwi Putra sama dengan jam 1. Ada Putu, makasih banget. Kemudian coba kita lihat yuk di Telegram, ada Rian Putra tadi udah menyapa, pengen dengerin lagunya Peggy Goo, Woman. Ada Indra juga 2001 kali dong dari Adrian Khalif. Terus ada Mary Okta juga, hari ini mau dengerin lagunya Sumpah Mati dari Rio. Virgo sudah menyapa di fanspage Facebook. Kemudian ada Ida juga. Nyoman, tagi banget di Kelungkung. Made Darmini, selamat siang saya untuk Sudana juga di Lombok. Wain Berata di Batu Bulan, Sugina di Nastra juga. Kemudian Pande di Bangli. Terus ada Dewa di Ubud, Kedewatan. Nih, apa kabar nih? Pasti lagi rame ya di situ ya, Kedewatan ya. Kemudian ada Ayu Parwati juga, makasih ya sudah sapa kita. Ari Dinamika juga, selamat siang saya untuk Hendra. Terus Oka Mulyarta sudah sapa-sapa kita ya. Ya udah, kita lanjut lagi perjalanannya di Office Hours sampai jam 1 aja. Masih ada beberapa lagu yang masih ada di list saya untuk hari ini. Saya puterinnya buat sahabat Kena FM. Kalau mau nambahin silakan aja, kali-kali aja bisa keputer ya. Masih ada waktu sih ya. Ada Sam Smith sekarang ini.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai elit ya, Bu.
1: Emangnya elit spring bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elit spring bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli elit. Biar lebih elit kayak kamu.

untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

Station Merdeka Menjadi Diri Sendiri Corey Fans. Bareng Elsa Jabasal, sahabat FM menunggu giliran. Sekarang ini hari Rabu ya, kita lagi menunggu weekend sih memang sih ya. Menunggu giliran libur, menunggu giliran istirahat, makan siang. Wah, banyak yang ditunggu nih. Kalau yang nunggu liburan gimana dong? Nunggu liburan mau kemana sih? Kenapa sih ditunggu-tunggu liburannya? Mau refresh, Dwi. Iya, refreshnya mau kemana? Masih bingung ya, refreshnya mau kemana sih? Gimana kalau kita ke Tedevasia aja? Apalagi bulan Agustus ini kan bulan promo, banyak banget ya promo-promo yang ditawarkan oleh Toy Devasia ya. Apalagi kalau yang pengen staycation nih, kita bisa menikmati signature stay package Toy Devasia hanya dengan Rp2.300.000. Sahabat Minerva akan mendapatkan stay di deluxe private pool villa, sarapan pagi, akses ke semua fasilitas Toy Devasia, dan gratis sunrise jeep tour. Yang pengin menikmati camping escape experience seru juga ya. Hanya dengan Rp525.000 loh untuk berdua tuh. Bisa dapetin breakfast dan akses ke seluruh fasilitas Toy Devasia. Kemudian banyak sih sebenarnya paket-paket yang menarik ya di Toy Devasia ya. Salah satunya adalah Family Fun Package yang bisa kita nikmati bersama seluruh keluarga kita. Dua dewasa dan dua anak-anak maksudnya ya. Hanya perlu Rp340.000 loh. Bisa masuk tuh kan sekeluarga ya. Plus gratis satu loyang pizza. Atau mau sekalian nongkrong di Kawah Bake and Brew. Sambil nikmati kopi, kemudian nikmati croissant juga, hanya Rp55.000 saja. Kemudian nih yang lagi mencari-cari lem untuk timnya karena pada mencar ya semua ya. Udah dikuatkan nih kekompakan timnya di team building package di Toy Devasia cuma Rp335.000 per orang. Sudah dapetin 3 ice breaking games, kemudian 5 games utama, terus makan siang juga dapet, kemudian akses penuh ke semua kolam dan water slide. Informasi lebih lengkap silakan kontak WhatsApp-nya di 0818-0232-2888. Sekali lagi ya, 0818-0232-2888. Atau follow Instagram-nya yuk, @toyadevasia.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

Minerva Music Music Station, Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Lunch, Billie Eilish. Jam segini harusnya udah makan siang dong. Atau jam segini masih mikirin makan siangnya di mana? Makan siangnya pengen cita rasa Tokyo. Wah, ini jauh banget ya. Mesti terbang dulu dong ke Jepang ya, baru bisa menikmati cita rasa Tokyo. Siapa bilang mesti kayak gitu? Datang aja ke 60 Seconds to Tokyo di Quest 5 Dewi Seri Bali. Jadi mereka menghadirkan pengalaman menikmati street food khas Jepang loh, tanpa harus terbang ke negeri Sakura. Ih, mau banget ya. Bisa nikmati gurihnya menchi chicken katsu, manis lembutnya kuromitsu matcha puff, kemudian dilengkapi dengan kesegaran Sakura sunset, atau bisa pilih Shizuku matcha cooler. Tuh. Nah, enak nih makanannya ya. Dan itu baru sebagian loh sahabat Minerva, masih banyak pilihan menu lainnya yang siap jadi favorit baru Anda. 60 Seconds to Tokyo tersedia sampai 31 Desember 2026. Ayo dong, ajak orang tersayang. Kemudian nikmati Tokyo Vibes di Geralcio Restaurant, Quest 5 Dewi Seri Bali, Jalan Dewi Seri nomor 1A Legian Kota. Untuk info dan reservasi, follow Instagramnya yuk. @quest5.dewisribali atau kunjungi quest5.dewisri.com.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan kita sendiri.

0: lagi ngayal ya sekarang ya, gara-gara pandangan pertama tadi di sebuah tempat makan siang. Wah, bawa-bawa nih sampai di kantor sekarang ya. Kayaknya itu yang dinamakan cinta pada pandangan pertama. Gimana? Tadi udah merasakan jantung yang berdebar-debar, gugup yang kuat banget rasanya. Pengennya kenalan tapi buyar karena gugup ya. Yang ada sekarang lagi ini ya, ngebayangin wajahnya, ngebayangin senyumnya, tapi kesel banget ya sama diri sendiri. Dah, nggak sempat kenalan, nggak sempat nanya nomor handphone. Ya udah, besok datengin lagi tempat itu, siapa tahu dia muncul kembali. Udah ya, sekarang nggak usah romance-nya kebanyakan, kebangetan romance-nya, yang ada kita jadi ngelindur, tidur sambil jalan dong ya. Sekarang lanjut kerja ya. Office hours-nya udah mau kelar dulu nih, yang sesi 1. Segera sesi 2 akan dilanjutkan oleh teman saya yang cantik jelita, sudah bersiap-siap, Shelly ya. Sampai dengan jam 4 sore nanti. Thank you banget loh buat sahabat Mirafam yang udah bareng-bareng saya di sini dari jam 10 tadi. Langsung dari Jalan Gatot Subroto pada Denpasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one. See you.
1: This is the number 1 on Penguin Hot Music Chart. Number 1 on Penguin Hot Music Chart.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Selamat pingin FM, Sally Maria hadir di sini lagi ya. Kalau kemarin Sally juga menyapa Anda di office hour, sekarang juga sama nih ya. Dari jam 1 sampai jam 4, Sally masih di sini untuk menemani siang hari Anda menuju sore nanti, Selamat pingin FM. So buat Anda yang mau request lagu juga chills aja, silakan di chat lewat WhatsApp atau Telegram di 08 11 393 494. Bisa juga nih lewat DM Instagram atau fanpage Facebook di Penguin FM Bali ya. Dan nanti mungkin kalau misalnya kondisi memungkinkan juga, Sally bakal nge-live di TikTok di @penguinfmbali. I-nya double di belakang ya Sobat Penguin FM. Dan yang mau pantengin akun TikTok kita dulu juga boleh banget. Silakan aja diceki-ceki karena di sana juga ada rekomendasi tempat-tempat yang bisa dikunjungi ya di weekend nanti nih Sobat Penguin FM. Beberapa waktu lalu juga ya, kan sempat ada kayak gemuruh-gemuruh gitu loh. Kalau misalnya di Bali itu juga akan ada pemadaman listrik bergilir gitu Sobat Penguin FM. Pasti kan banyak orang kayak was-was gitu ya. Gimana kalau misalnya di rumah itu listrik padam, listrik mati, beh, yang biasanya pakai AC, tidur siang pakai AC, adem, nyaman gitu ya. Tiba-tiba tidak ada AC, beh. Kayak pusing banget gak sih? Tapi Anda kalau misalnya lagi kayak mati listrik di rumah gitu ya, apa sih kebiasaan aneh yang biasanya Anda lakuin? Kalau misalnya Sally, karena anaknya itu tidak bisa banget ya kena panas gitu, kebawaannya emosi kalau misalnya gerah panas gitu. Jadi sebisa mungkin kipasan sepanjang hari, pakai kipas tangan itu loh Sobat Pingin FM. Terus tidurnya di lantai. Di lantai banget, karena kan lantai agak adem ya kan. Di tengah teriknya Bali biasanya siang-siang ya kan. Kalau misalnya Anda pas lagi mati listrik gitu Sobat Pingin FM, apa sih kebiasaan aneh yang biasanya Anda lakukan? Apakah mentang-mentang mati listrik nih, ya udah cari aja hotel gitu, kita ngadem di hotel gitu ya, atau keluar rumah jalan-jalan, kita nge-mall karena di mall kan pasti listrik hidup ya, karena ada genset gitu ya Sobat Penguin FM. Atau ada kebiasaan-kebiasaan aneh yang cuma dilakukan ketika mati listrik nih, boleh kasih tahu Sally ya. Ikutan menivote kali ini di WhatsApp atau Telegram 08 11 393 494. Yang mau request lagu aja juga boleh banget ya, dengan format nama, kemudian usia, dan tempat tinggalnya di mana, spasi request lagu apa, dan salam-salamnya buat siapa. Sally tungguin sampai jam 4 sore nanti nih Sobat Penguin FM. Jadi yuk di request lagu kesayangan Anda, nanti pasti bakal Sally play spesial untuk Anda ya.

menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: traffic light, traffic light.
1: Sekarang waktunya Sally untuk melihat kondisi perjalanan, kondisi jalanan di sekitar kita ya, sahabat Pingin FM. Sally mau infoin yang rame-rame aja nih. Karena di sini yang ramai itu ada di Jalan Raya Dalung seperti biasa di Bangsal, itu ramai banget sahabat Pingin FM. Tapi tidak sampai stuck ya. Kemudian sampai ke Jalan Raya Padanglui itu juga masih ramai. Kemudian kita geser dulu ke arah yang ramai lagi, itu adalah di Jalan Raya Kerobokan ya, tepatnya menuju Jalan Raya Canggu dan juga Gunung Sangyang, itu juga ramai sahabat Pingin FM di lampu merahnya. Kemudian yang ramai lagi always seperti biasanya ya, ini Jalan Raya Semer dan juga jalan masih di Jalan Raya Kerobokan juga. Kemudian kita geser dulu ke arah timur ya sahabat Pingin FM, kita ke arah Gatot Subroto Barat. Gatot Subroto Barat sih terpantau di sini itu tidak terlalu ramai, apalagi di Kebo Iwo Utara juga tidak terlalu ramai, cukup di lampu merah aja yang ramai sahabat Pingin FM. Kemudian yang ramai lagi itu adalah dari arah Jalan Kargo Permai, tepatnya di dekatnya Pingin FM ya, di Jalan Bulu Indah itu juga ramai. Kemudian di Bulu Indah di Bulu Indah yang ramai lagi itu adalah di lampu merah aja sih ini ya, yang menuju Jalan Mahendra Data itu juga ramai banget sahabat Pingin FM. Ini cukup panjang ya, jadi harap bersabar kalau misalnya Anda lewat sini. Di Jalan Gunung Agung juga cukup ramai sahabat Pingin FM. Kemudian kita geser lagi, yang ramai adalah di sekitar untuk Cokroaminoto ke arah Gatot Subroto Tengah juga tidak terlalu ramai ya sahabat Pingin FM. Kemudian untuk arah dari Nangka Utara di sini ramai lancar aja. Kemudian kita geser lagi ke arah WR Supratman ya. Sepertinya di sini juga tidak terlalu ramai, cenderung ramai lancar. Kemudian dari Jalan Waribang juga ini ramai lancar aja sih. Malah aman-aman aja sih ya, walaupun agak sedikit ramai. Kemudian dari arah Ide Bagus Mantra ke Simpang Sanur, Simpang Topati, ini seperti biasa ramai, cuma tidak terlalu stuck sahabat Pingin FM. Cuman yang ramai banget ini adalah dari Prime Plaza Hotel ya, dari arah Padanggala Sanur ke arah Prime Plaza Hotel itu yang benar-benar ramai. Hang Tua terpantau ramai lancar aja sahabat Pingin FM. Kemudian kita ke Simpang Pesanggaran, yang ramai itu adalah dari arah Jalan Sudamala sampai ke arah mana ini ya? Dari warung Bunana Sanur. Bingo.

resmi merilis album terbaru berjudul The User's Guide to Being Human pada 14 Agustus 2026. Bersamaan dengan perilisan album, mereka juga membagikan single berjudul sama. Setelah sebelumnya merilis Man in the Arena dan juga The Crowd Was Singing Wonderwall. Dengan dirilisnya lagu ini, The Script juga membagikan jadwal rangkaian Man in the Arena Tour yang dimulai pada bulan Oktober 2026 hingga April 2027. Mereka juga dipastikan akan mampir ke Indonesia, tepatnya di Indonesia Arena GBK pada tanggal 3 April 2027.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
5: Mikir apa sih, Vi?
4: Kok ribet banget mikirnya?
6: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
5: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
7: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
5: ITB Stikom Bali. Always the first.
8: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
9: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
8: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
10: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
8: Penguin Hot Music Chart,
9: your favorite music in one chart.

Enak banget ya Sobat Pingin FM dengerin lagunya Sugi Bornean yang Asma Liberasi ini. Berasa kayak enak banget menikmati siang hari ini Sobat Pingin FM sambil leyeh-leyeh bersantai ria di rumah atau di kantor gitu ya. Tapi kayaknya kalau misalnya Anda lagi ngantor, sepertinya jam istirahatnya sudah selesai ya. Tapi gak apa-apa, yang penting perut sudah terisi, jadi udah kenyang, sudah tidak lapar lagi ya Sobat Pingin FM. Tapi kalau misalnya Anda lagi mengerjakan sesuatu di kantor ataupun di rumah atau di mana pun itu Sahabat Pingin FM, biar semakin bersemangat yuk sambil request lagu yang bikin Anda semakin moodnya naik ya. Langsung aja dikasih tahu Sally lewat WhatsApp atau Telegram 08 11 39 34 94. Yang mau ikutan mini vote juga boleh banget, bisa banget. Mini vote-nya adalah apa sih kebiasaan Anda kalau misalnya lagi mati listrik? Apakah tidur di mobil, nyalain AC di mobil, atau tidur di lantai, atau buru-buru cari hotel nih biar adem aja gitu karena Bali lagi panas banget ya kan Sahabat Pingin FM, atau yang lain nih boleh kasih tahu Sally ya, sekali lagi di 08 11 39 34 94. Rumors. Kali ini Sally mau nge-spill juga nih kabar terbaru dari salah satu penyanyi asal Kanada, yaitu Carly Rae Jepsen, yang baru aja ngerilis single barunya ya, single keempatnya sih, tepatnya di tanggal 21 Agustus, which is ini udah 5 hari yang lalu nih Sahabat Pingin FM, dan judulnya itu adalah Motivation, dimana ini termasuk single yang bakal ada di album terbarunya nanti, Day and Night. Jadi ini merupakan single keempat setelah On Wires, After All, terus juga Don't Leave Me on the Dance Floor, dan kemudian Motivation. Untuk albumnya sendiri nih Sahabat Pingin FM bakal dirilis di tanggal 18 September 2026 melalui Interscope Records atau Universal Music Canada. Jadi ditunggu aja ya Sahabat Pingin FM, karena nanti ada 24 lagu yang ada di dalam album Day and Night. Terus lagu Motivation ini memang menghadirkan refleksi mengenai pola yang diwarisin di dalam sebuah keluarga gitu loh, serta proses buat memahami jati diri kita sendiri. Untuk awal mula kenapa sih tercetus sebuah ide untuk membuat lagu Motivation ini, itu awalnya adalah pas Carly Rae Jepsen itu lagi pulang kampung nih Sahabat Pingin FM. Terus kan di sana lagi musim gugur ya, dan dia lagi berjalan di halamannya gitu, terus ada suara dedaunan yang pas diinjek itu menimbulkan irama tertentu gitu loh. Jadi dia terbesit untuk menciptakan lagu. Keren banget nggak sih? Coba kita gitu ya. Di sini sih bukan dedaunan kayaknya, kita nginjek plastik aja. Apakah kita juga bisa terbesit sebuah ide untuk menciptakan sebuah lagu kayak Carly Rae Jepsen juga nih Sahabat Pingin FM? Apakah iya bisa seperti itu? Iya, semoga bisa sih. Kalau misalnya kita adalah manusia-manusia kreatif, apapun itu bisa tercetus kayak Carly Rae Jepsen. Tapi kita tunggu juga ya untuk albumnya yang komplit dengan full songsnya Sahabat Pingin FM. Kita tunggu ya di tanggal 18 September 2026 nanti. Penguin apa?

Lagu Kita Lewati Berdua dari band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight, kembali mendapatkan perhatian publik setelah digunakan sebagai background berbagai konten romantis di media sosial. Lagu ini pertama kali dirilis pada 21 Juli 2024 dan kini kembali populer di sejumlah platform digital. Kita Lewati Berdua bahkan berhasil masuk kategori Hot Hits Indonesia di Spotify dan juga telah mencatat sekitar 5 juta kali pemutaran. Menurut Overnight, dari sisi lirik, lagu ini mengangkat pengalaman menjalani hubungan ketika pasangan harus dipisahkan oleh

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

UNFM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Sally Maria masih setia di sini nemenin Anda sobat Pingin FM. Masih banyak banget ya waktunya. Jadi buat Anda yang mau request lagu, pengen dengerin lagu kesayangan Anda atau lagu yang bikin bernostalgia sedikit lah sama yang lalu-lalu ya kan, atau pengen bergalau-galau ria di siang hari yang cerah ini sobat Pingin FM, boleh banget ya kasih tahu Sally aja lewat WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494, atau lewat DM Instagram dan juga fanpage Facebook juga boleh banget di Pingin FM Bali. Yang mau ikutan mini vote yuk, jangan lupa ikutan mini vote-nya Sally ya. Mini vote-nya adalah kalau misalnya lagi mati listrik, apa sih kebiasaan yang Anda lakukan biasanya? Apakah tidur di lantai atau mainan lilin atau yang lain nih sobat Pingin FM? Boleh yuk ikutan di mini food. Terus juga kasih tahu Sally di WhatsApp sekali lagi 0811 393 494. Kita sapa dulu sahabat Pingin FM yang sudah bergabung lewat WhatsApp ya. Ini ada Aba Weisel juga, sebentar Sally buka dulu satu-satu. Katanya kalau Aba Weisel itu ikutan mini vote tidur di lantai. Mungkin gak betahan kayak Sally ya, gak betah kalau yang namanya panas gitu. Jadi enaknya ya tidur di lantai, karena kan lantai adem ya kan. Selamat bertugas sampai tuntas, terima kasih. Terima kasih juga untuk Aba Weisel. Terus juga untuk Bonilo Sukartini. Siang Pinguin, siang Kak Sally, kalau mati lampu saya mainin lilin katanya. Kasih lima tugas suksma. Terima kasih juga untuk Mbok Nil-Nil. Kalau kata Kak Wibi sih Mbok Nil-Nil ya kan. Terus ada Morai Sinta juga yang request lagu Celine Dion, To Love You More. Sudah disiapkan untuk lagunya habis ini banget, bakal di play special buat Mbok Rai Sinta ya. Kalau Mbok Rai itu aku yang paling gak bisa gelap katanya. Tidur gak bisa mati lampu, senyenyak apapun ya kan, tidur pasti kebangun kalau mati lampu. Kalau lampu mati, aku keringetan karena gak bisa tidur. Pikiran berkeliaran kemana-mana. Sekarang nurun ke anak aku. Memang ada kebiasaan-kebiasaan di anak itu yang turunnya tuh dari orang tua ya, Mbok Raya. Tapi emang bener loh, kalau misalnya gelap gulita itu memang pikiran tuh kemana-mana. Suka mikir yang aneh-aneh, bahkan cenderung overthinking. Ya gak sih, Mbok Raya? Soalnya saya juga kayak gitu ya kan, yang seharusnya nggak perlu dipikirin gitu, mikirnya yang aneh-aneh lagi. Terus juga ada Mbok Meita yang juga ikutan. Siang Kak, aku Meita dari Tabanan, lagi dengerin FM radio di tengah kemacetan Sunset Road. Waduh, harap bersabar ya, Sunset Road kayaknya benar-benar agak macet biasanya. Request lagu Krisdayanti, Cobalah Untuk Setia, sudah di play spesial untuk Mbok Meita. Kemudian ikutan mini vote kebiasaanku sama anak-anak kalau listrik mati, camping di mobil katanya. Gak apa-apa bensin habis, bisa sambil ngecas AC dan juga HP. Bawa bantal selimut gitu. Kalau misalnya Anda sobat Pingin FM, apakah juga sama kayak Mbak Omeita ini? Sepertinya sih juga beberapa pasti ada yang sama kayak gini ya kan. Gak apa-apa bensin tiba-tiba merosot turun gitu ya, tapi yang penting tidurnya nyaman. Memang kalau misalnya lagi mati listrik itu suka tidak nyaman ya kan. Siapa sih yang nyaman kalau misalnya lagi mati listrik ya kan sobat Pingin FM. Nih, halo Mbak Romi, lagi typing ya. Yaudah, Sally tungguin ya. Oh, udah muncul. Hai Sally, Mbak Romi hadir, request Michiko. Mini foodnya tiduran di lantai dong, adem. Makasih Sally, semangat siaran, sehat, bahagia selalu. Terima kasih untuk Mbak Rom-Rom, untuk doa baiknya selalu kembali ke yang mendoakan ya. Untuk lagunya juga ditunggu ya Mbak Rom. Dan buat Anda juga sobat Pingin FM, masih bisa banget loh kalau misalnya Anda pengen dengerin lagu kesayangan Anda, lagu yang lagi hits, yang lagi viral, atau pengen nyindir seseorang lewat lagu juga boleh banget ya. Sally bakal play special untuk Anda. Kasih tahu aja dengan format nama, kemudian mau request lagu apa, dan salam-salamnya buat siapa, ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494. Lagu Celine Dion, To Love You More, ini mau ke play special untuk Mbok Raisinta ya. Semoga bikin Mbok Raisinta happy nih di siang hari ini.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua. Because you
2: know I'm all about. Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock.

0: seru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

The Man Help. Man Help. The Man Help. The Man Help. Siapa nih di sini yang suka banget mimpi aneh kalau misalnya lagi sakit demam tinggi gitu ya? Saya. Karena saya juga merasakan kayak gitu nih sahabat Pingin FM, kalau lagi sakit gitu ya, demam tinggi banget, tiba-tiba suka mimpi yang aneh-aneh gitu loh. Dan ternyata ini tuh ada penjelasan secara ilmiahnya loh. Terus juga ada penelitian-penelitian yang sudah menjelaskan kenapa sih kalau kita sakit itu suka mimpi yang aneh-aneh banget, seaneh itu ya kan. Terus kalau misalnya katanya Dr. Chelsea Rosip, itu biasanya mimpi demam itu terasa lebih jelas, intens atau mengganggu dibandingkan mimpi pada umumnya. Karena penelitian itu juga menunjukkan bahwa demam itu bisa mempengaruhi tidur, terutama jenis mimpi yang dialami seseorang. Salah satu penjelasan sederhananya sih adalah ketika suhu tubuh itu lagi meningkat nih ya sahabat Pingin FM, suhu otak itu juga bisa ikut meningkat loh. Akibatnya otak itu tidak bekerja secara optimal, sampai bikin mimpi yang muncul bisa menjadi lebih aneh dari biasanya. Dar-dar-dor banget gak sih mimpinya. Selain itu nih sahabat Pingin FM, suhu tubuh itu juga bisa meningkat. Suhu tubuh yang meningkat itu juga bisa mengubah neurokimia di otak, sehingga bisa nimbulin mimpi yang lebih intens, udah gitu aneh atau mengganggu dibandingkan biasanya. Nah, dokter juga menambahkan obat-obatan yang mempengaruhi sistem syaraf dan juga otak itu juga bisa memberikan efek yang serupa. That's why nih sahabat Pingin FM, kita suka mimpi yang aneh-aneh ya, bahkan cenderung kayak negatif gitu loh. Suka kebawa suasana gak sih kalau misalnya habis mimpi aneh pas lagi sakit ya kan? Tapi nih sahabat Pingin FM, memang itu sesuatu hal yang unik ya yang terjadi ketika kita sakit. Tapi semoga sih kita gak sakit-sakit ya, karena sakit itu tidak enak dan mimpinya juga tidak nyaman untuk diingat sahabat Pingin FM.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
3: Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

0: to the past. Back to the past.
1: Pernah jadi gelandangan dan pencuri. Jewel menceritakan lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pernah menjadi gelandangan selama sekitar 1 tahun pada saat dia mengalami masalah kesehatan dengan ginjalnya dan dipecat dari beberapa pekerjaannya. Ditambah lagi, mobil tempat dia hidup hilang dicuri orang. Pada masa gelap tersebut, Jewel bahkan pernah terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Terciptalah lagu Hands yang bercerita tentang setiap perbuatan yang dilakukan menjadi tanggung jawab masing-masing. I'm Wiwi Nugraha, your music director.

FM Your Sweet Music Station, Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Tadi udah terputar ya, Mahadewi, Sumpah I Love You. Itu sudah diputar spesial buat Kak Afif yang sudah request sama Sally tadi. Terus juga, bentar deh, bacain dulu deh dari Kak Afif. Katanya, hai siang, masih bisa request kan? Masih dong, dan barusan sudah disampaikan sama Kak Afif ya, untuk request lagu Mahadewi yang Sumpah I Love You nih, sahabat Pingin FM. Kalau misalnya Anda juga masih mau request lagu, pengen dengerin lagu tertentu nih ya, entah itu lagu yang bikin happy atau lagu yang bikin galau. Siang-siang masa galau sih? Tapi gak apa-apa ya, pokoknya yang sesuai dengan mood Anda hari ini, boleh banget di request sama Sally di 0811 393 4494. Masih ada banget nih waktunya 1 jam nih sahabat Pingin FM ya. Terus juga Sally mau bacain yang sudah bergabung lewat WhatsApp lagi. Ini ada Kak Agus Ade di Tabanan, udah request lagu Titi DJ To Lose. Kalau gak ada lagunya Cynthia Gabriela, Nikmati Perjalanannya. Salam buat sahabat Pingin FM semuanya. Buat Sally Maria, makasih. Untuk lagunya tadi gak ada semua, tapi sudah diganti sama lagu Wong Tak Ingin, dan sudah Sally masukkan ke playlist. Tinggal ditunggu ya untuk Kak Agus Ade. Terima kasih. Kemudian ada siapa ini? Mbok Komangayu, siang Pinguin. Komangayu di Tanah Lot, request Judika Yang Mana Aja buat tugas. Thanks ya, terima kasih Mbok Komangayu, ditunggu ya untuk lagunya. Kemudian untuk di Telegram, kita lihat ada Kak Abdul yang juga sudah request lagu Somber, My Body Isn't Ready, dan lagunya sudah terputar tadi, spesial untuk Kak Abdul. Terus juga Kak Abdul ikutan mini food, katanya kebiasaanku saat mati listrik apalagi waktu malam hari adalah rebahan aja sambil tertidur, dikarenakan daerahku kalau mati listrik internet wifi dan internet data ikut mati juga. Jadi ya udah, daripada gabut mending tidur aja. Terima kasih. Bener banget ya kan, berasa no life banget gak sih kalau misalnya lagi mati listrik, karena pasti paket data itu bener-bener kayak lemot banget, bahkan cenderung tidak bisa digunakan ya. Jadi cuman bisa tidur merenungi nasib atau mungkin ngobrol sama tetangga ya kan. Buat kita-kita ciwi-ciwi yang suka ngobrol nih, biasanya ajang ngobrol bersama tetangga. Ngobrolin apa itu ya. Terus juga ada Karian Putra di Uluwatu, request Ariana Grande yang Hate That I Made You Love Me. Thanks a lot Sally, thank you juga untuk Karian Putra. Lagunya sudah terputar ya Kak, semoga tadi sempat mendengarkan dan bikin Karian happy. Terus juga Sally mau menyapa yang ada di Facebook sebentar. Ada Kak Tumiar Idawati hadir di Medan. Kemudian ada Mbok Yan Bur Arini, selamat siang Mbak Sally Maria, kesiman ikutan gabung ya, makasih. Makasih juga Mbok Yan. Terus juga ada Kak Ian Suar hadir juga. Ada Kak Tumiam Virgo di Medan juga hadir, terima kasih. Ada Kak Koming Suwarti si Bang Kaji juga hadir, terima kasih. Ada Kak Made Hendra Saputra di Tabanan, terima kasih. Kemudian ada Kak Dede Mahes Angantaka hadir. Kemudian ada Kak Royce Kane, kawasan Swiss katanya, seputaran wilayah Sukawati. Keren banget ya kan, Swiss. Stay tune Kak Sally, semangat bertugas sampai tuntas. Terima kasih Kak Roy, semangat juga untuk hari ini ya. Kemudian ada Kak Ian Lolet juga hadir. Kak Ida Bagus Widiantara di Bangli juga hadir, terima kasih. Ada Kak Ian Sutama di Mengwi hadir juga. Mahamuni juga hadir. Kak Riki request juga lagu Java Jive Buah Hati, sudah masuk ke playlist, ditunggu ya untuk Kak Riki. Untuk salamnya buat Devi Rosmalasari, buat Sally Maria, makasih. Makasih juga untuk Kak Riki. Kemudian ada Mbok Wayan Sukerti juga hadir. Ada Kak Iketut Ari Sugina Dinasra juga hadir ya di Padang Sambian, terima kasih. Ada Kak Nova, ada Kak Igede Sudan di Lombok. Kemudian ada Kak Apong, Kak Dex Apong di Klungkung. Ada Kak Oka Mulyarto juga di Padang Sambian hadir. Dan Kak Hartono Tono di Jakarta Utara hadir.
jauh banget ya. Tapi terima kasih juga lo buat sahabat Pingin FM yang sudah setia nemenin Sally. Masih ada waktunya Sally di sini. Jadi buat Anda yang mau di-play lagunya boleh banget ya, dikirim aja di 08113934 yang mau ikutan mini vote juga masih bisa banget. Mini vote-nya adalah apa sih kebiasaan yang Anda lakukan kalau misalnya lagi mati listrik? Apakah mainan lilin atau tidur di lantai atau tidur di mobil nih kayak tadi sahabat Pingin FM ya yang bilang tidur di mobil sama keluarganya bawa bantal. Enggak apa-apa deh, bensin habis, yang penting tidur nyaman. Yuk kasih tahu Sally ikutan mini vote ya sahabat Pingin FM.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Nih jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tea jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya.

0: FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri, Sobat Pingin FM. Please, please, please stay di sini ya. Karena Sally juga masih stay di sini nemenin Anda sampai jam 4 sore nanti, Sobat Pingin FM. Sebelum Sally pamit, yuk buruan di request dulu lagunya. Atau mau ikutan mini vote juga boleh banget ya. Mini vote-nya adalah apa kebiasaan yang Anda lakukan kalau misalnya lagi mati listrik nih, Sobat Pingin FM. Boleh kasih tahu Sally di 08 11 393 494.
1: Family time. Family time.
0: Sobat Pingin FM, pasti kan pernah Anda lagi ngajak anak kecil Anda ke mall atau ke tempat-tempat umum dan dia melakukan tantrum yang segitu hebohnya, Sobat Pingin FM. Pasti kan kita sebagai orang tua itu kayak panik juga ya, tapi solusinya adalah untuk mengatasi itu semua tetap tenang, Sobat Pingin FM ya. Dilansir dari parents.com, reaksi orang tua itu justru punya peran penting buat ngatasin anak tantrum loh. Sebaiknya sih ya, kita nih para orang tua, reaksinya itu jangan berlebihan ketika anak menjadi tantrum di tempat umum. Karena dengan bereaksi yang lebih terkendali, itu bisa ngajarin anak buat bisa mengelola emosi mereka. Dan hal itu secara tidak langsung bisa melatih anak untuk menjadi lebih bijak lagi loh, Sobat Pingin FM. Apalagi kalau orang tua itu ikut memberikan contoh gimana cara mengelola dan melakukan regulasi emosi dengan tenang bersama anak. Nah, untuk cara-caranya kayak gimana, Sally bakal spill abis ini ya. Menurut greatschools.org, itu yang pertama Anda bisa melakukan adalah better sih Anda tidak terpancing dengan emosi ya, Sobat Pingin FM. Karena kalau misalnya kita ikutan emosi, nanti bukannya malah tenang anaknya, tapi malah heboh di tempat umum ya kan. Nanti malah diliatin orang-orang sekitar, gak mau dong. Tapi kita bisa bersikap lemah lembut, terus juga tetap tegas ya. Orang tua bisa ngebantu meredakan suasana, atau mungkin bisa sambil peluk anaknya, kasih afirmasi positif gitu, apa yang membuat anaknya tantrum. Terus yang kedua nih, Sobat Pingin FM, jangan menuruti keinginan anak. Karena kan kadang anak itu tantrum sebagai cara untuk bisa mendapatkan sesuatu ya kan. Apalagi kalau misalnya kita lagi ngajak dia jalan-jalan di mall, pasti matanya kemana-mana dan dia pengen mainan. Kalau kita gak ngasih, cenderung sih dia akan tantrum, nangis gak karuan untuk bisa mendapatkan mainan tersebut. Tapi kalau misalnya kita nurutin, itu juga akan memanjakan dia dan dia akan terus-terusan tantrum kalau misalnya kita tidak menurutin di kemudian hari nih, Sobat Pingin FM. Jadi better untuk tidak menuruti keinginan ya. Terus selanjutnya sih, Anda bisa menunjukkan empati dan memahami perasaan anak. Karena biasanya anak itu kan jadi sering tantrum karena merasa kurang dipahami mungkin. Itulah kenapa penting nih buat nunjukin bahwa orang tua itu ngerti perasaan mereka. Terus juga orang tua ada di sekitar dia, peluk-peluk aja gitu, kasih kata-kata yang tenang. Jangan malah diomelin ya, Sobat Pingin FM. Kadang kan kita para ibu-ibu nih, ya kan, ibu-ibu termasuk saya, suka auto ngomelin gitu ya, jangan nangis-nangis gitu misalnya ya kan. Tapi ternyata kita harus tenang juga sebagai orang tua, menenangkan anak dan juga peluk aja dulu, karena lama-lama nanti anak juga luluh dan berhenti tantrumnya, Sobat Pingin FM. Yuk kita terapkan dari sekarang ya.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: udah terputar, tapi mau banget ya, Selly gak bisa kayak Justin Bieber sama Dan Pilshay gitu yang 10.000 jam menemani di sini ya kan. Sekarang waktunya Selly harus pamit dulu, abis ini ada Kak Bram dan juga Kak Suma yang bakal nemenin Anda Sobat Pingin FM di Intermezzo sampai jam 8 malam nanti. Thank you banget ya yang sudah nemenin Selly, bergabung sama Selly dari jam 1 sampai jam 4 ini. Dan kita ketemu lagi di minggu depan insyaallah ya kan Sobat Pingin FM. Baiklah, Selly Maria pamit dulu. Terima kasih. Selamat menikmati hari Rabu sore ini. Bye bye.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Pinguna FM Your Sweet Music Station.
1: Mereka menjadi diri sendiri.
0: Halo, selamat sore.
1: Hola, hola.
0: Teman-teman, aku hari Rabu, guys.
1: Iya lo, berdua sama cocok ganteng hari ini, guys.
0: Oh iya, jelas. Pesona kita sangat luar biasa,
1: wow,
0: ya.
1: Wow, sampai nanti di jam 8 malam, yuk lanjut request lagu favorit Anda. 1, 2, 3.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: selamat hari Rabu dulu deh buat Anda Sobat Kun FM, karena di hari Rabu terakhir ini ya Sum ya.
1: Iya loh, di bulan Agustus ini baru habis libur.
0: Oh iya,
1: kemarin.
0: Bener. Gimana liburannya kemarin? Sum siaran ya?
1: Iya, tidak ada libur bagi saya mah.
0: Luar biasa guys. Sebenarnya ya fun fact-nya ya, sekarang tuh harusnya Sum tuh enggak siaran.
1: Iya,
0: karena dia sibuk. Oh deh, aku yang gantiin. Tiba-tiba teman saya enggak siaran.
1: Iya.
0: Emang, wanita itu emang ya.
1: Tapi
0: ya,
1: emang mungkin takdirnya harus siaran hari ini gitu. Ya.
0: Kamu emang enggak dikasih libur Sum, kamu harus siaran, enggak boleh kamu libur hari ini pokoknya.
1: Iya, aman. Pokoknya semua gas-gas aja.
0: Iya, soalnya bola kristal kalau misalnya Sum enggak siaran,
1: nanti ngambet dia.
0: Iya kan?
1: Enggak muncul. Oh, kasihan nanti Anda yang nungguin drama zodiaknya.
0: Tuh.
1: Enggak jadi diraman, makanya hadir Sum hari ini ya.
0: Sangat luar biasa
1: ya, Sum. Tapi Anda harus absen dulu dong.
0: Boleh, silakan.
1: Langsung kasih tahu kita zodiak Anda apa sambil request lagu favorit. Sama kita ada mini vote juga di sore
0: jelas
1: hari ini.
0: Dong, selalu ada. Apa mini vote-nya Sum?
1: Jadi mini vote-nya selain dompet dan HP yang selalu ada di tas Anda, apa sih yang ada selain itu ya? Mungkin ada inhaler atau balsam.
0: Oh iya. Indis usia ya.
1: Iya.
0: Ya kan, kalau misalnya handphone sama dompet kan pasti udah biasa. Udah selalu pasti ada di dalam tas ya. Inhaler. Sometimes sekarang aku juga ngasih ada obat-obatan toh Sum.
1: Oh,
0: kayak
1: apa tuh?
0: Emergency aja kayak misalnya Sanmol, obat penurun panas lah ya, obat nyeri kan Sanmol kan bisa itu. Atau adalah vitamin biasanya.
1: Oh, vitamin.
0: Iya, entah itu vitamin D, vitamin C aku biasanya ada gitu. Itu yang wajib ada sama obat mah.
1: Oh ya.
0: Mohon maaf saya lagi kena mah ya. Jadi harus ada obat mah di dalam tas. Kalau inhaler ada, kadang ada di motor, kadang ada di tas gitu. Gitu sih. Sisanya apa
1: ya?
0: Charger.
1: Charger. Sama-sama.
0: Charger itu wajib ada. Charger, power bank tuh aku wajib ada. Enggak tahu aku selalu bawa aja. Takutnya in case kalau misalnya emang lagi ngedit atau apa gitu kan.
1: Habis
0: gitu.
1: Baterai.
0: Habis baterai emang harus ada charger. Kadang kan di tempat nongkrong kan enggak ada colokan ya Sum.
1: Iya dong.
0: Agak repot loh nyari colokan kayak harus nyudut-nyudut di mana gitu kan.
1: Benar.
0: Ya kan?
1: Takutnya salah nyolok nanti loh.
0: Salah nyolok, guys.
1: Iya, kaking rewahnya kan nyarinya di mana. Nah, kalau prepare sih emang lebih bagus ya.
0: Iya benar.
1: Atau mungkin barang lain sahabat Kunafem, ada tisu,
0: bisa,
1: alat tulis, tas belanja, make up kali.
0: Oh iya benar, make up kan ciciwe ya.
1: Iya benar.
0: Make up bedak tuh udah wajib banget, lipstick apalagi bisa. Ya kan. Kalau Suma apa biasanya
1: kalo
0: selain
1: dompet headset?
0: Oh wajib harus ada headset. Kenapa gitu?
1: Karena biasanya kalau lagi nunggu ya. Jadi kalau kita buka-buka HP kan agak mengganggu orang ya. Suaranya di pelan itu nggak asik. Jadi harus ada headsetnya.
0: Oh gitu. Gak apa-apa pakai speaker aja biar semua kan kedengeran. Sum nonton apa sih Sum?
1: Takut saya loh.
0: Takut ya ada yang tiba-tiba suara mendesah ya. Enggak, gitu enggak. Headset wajib. Enggak dasar emang
1: pikirannya
0: otaknya Suma mah ya. Itu headset wajib. Apalagi selain headset?
1: Atau gini sih. Apa ya? Itu aja kayaknya.
0: Itu aja?
1: Paling wajib tuh headset. Kayak Koyo itu siaran malam sih.
0: Hah, Koyo? Kamu bawa Koyo?
1: Iya, kalau siaran malam pasti bawa Koyo. Jaga-jaga.
0: Oh luar biasa ya. Anak muda satu ini guys. Dia bawa Koyo, aku bawa parfum biasanya sih.
1: Sama yang apa itu lagi? Apa ya yang dioles-oles itu ya. Aduh lupa, roll on itu.
0: Roll on.
1: Iya,
0: fresh care gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu ada juga.
1: Ada.
0: Oh.
1: Itu kalau malam.
0: Oh.
1: Kamu di si malam, guys.
0: Oh, gitu. Kalau enggak malam enggak bawa itu berarti.
1: Ya, enggak aman ya. Malam tuh emang harus perlu persiapan.
0: Oh, luar biasa. Malam dia perlu dihangatkan, guys.
1: Dihangatkan, benar. Kalau Anda gimana? Apakah perlu dihangatkan juga?
0: Ini takut. Masih panas sore-sore, jangan dihangatkan ya. Silakan yuk.
1: Langsung aja kasih tahu kita mini vote sambil absen dulu zodiak Anda sahabat Kunafem. Langsung kirim sambil request lagu di 08113934494 WhatsApp atau Telegram. Di sosial media kita bisa di Instagram, fanpage, Facebook @pingunafembali, di X @radiopingunafem. Formatnya masih sama, kasih tahu kita nama Anda, spasi usia, mau request lagunya, pada juga salam-salamnya, plus kita mini vote sama kasih tahu zodiak Anda.

0: Penguin News.
1: Sahabat Penguin FM, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku siap mencairkan berapapun anggaran yang dibutuhkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia, salah satunya antaranya adalah Kalimantan. Purbaya menjelaskan saat ini BNPB sebenarnya sudah mengantongi alokasi anggaran sebesar 5 triliun rupiah, namun tambahan dana dipastikan akan terus dikucurkan apabila dibutuhkan penambahan untuk operasional pemadaman di lapangan.
2: Sementara itu, Sahabat Penguin FM, Amerika Serikat menangguhkan sementara pelayanan visa bagi pelamar di seluruh dunia. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pada Selasa 25 Agustus bahwa Kemlu Amerika Serikat telah meluncurkan pelatihan global di semua kedutaan dan juga konsulat Amerika Serikat di seluruh dunia. Sehingga janji temu untuk layanan visa akan disesuaikan untuk mengakomodasi pelatihan tersebut.
1: Dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Sumoja dan Vino Bramasta untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Halo.
1: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you ya Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Di mana sih? Bukannya Kakak nggak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh iya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
9: fresh banget rasanya.
8: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: lagunya loh.
1: Kenapa lagunya Sum?
0: Kayak apa membuat itu? Badan goyang-goyang.
1: Badannya goyang-goyang guys. Ya daripada gak bisa goyang kan.
0: Nah itu bahaya.
1: Bahaya gak bisa goyang.
0: Kalau udah mau goyang kan bagus ya.
1: Iya bener.
0: Karena jam pulang kerja
1: Udah ya?
0: Udah jam 4:30 harusnya udah jam pulang kerja.
1: Udah ya? Kamu waktu ini pulangnya gak 4:30 deh waktu itu sebelah itu.
0: Oh iya jam 5 itu.
1: Jam 5 jam 6 deh kayak kamu pulang.
0: Itu beda ya. Tidak masuk hitungan itu ya.
1: Tidak masuk hitungan ya guys.
0: Baik. Kalau saya udah cukup awal loh.
1: Oh gitu?
0: Iya yang lain jangan ditanya lagi.
1: Ya gak bisa Sum. Aku juga dulu waktu kerja di tempat kayak gitu juga. Kerjanya paling cepat tuh pulang jam 7.
0: Oh alah.
1: Paling cepat lah banget lagi jam 6 lebih dikit aja gitu.
0: Iya iya iya.
1: Itu udah. Sisanya gak pernah pulang aku jam 5. Apa itu jam 5 pulang? Itu hanya sejarah guys.
0: Sejarah
1: yang tidak harus diingat kayaknya.
0: Waduh, kayaknya harus dilupakan banget ya.
1: Iya, di-delete kayaknya ya.
0: Ya tua.
1: Tapi kita gak bakal ngelupain Anda kok sahabat Kurabang. Kalau misalnya emang ngasih tahu lagu favorit Anda, Zodiac dan juga mini vote-nya.
0: Betul
1: ya.
0: Jadi ikutan yuk mini vote kita di Zodiac hari ini. Selain dompet dan HP sahabat Pina FM, yang selalu ada di tas Anda itu apa?
1: Apa ayo?
0: Apakah inhaler, balsam, atau amunisi lainnya?
1: Wih amunisi mau perang kali ya.
0: Iya kan perang menghadapi dunia ya. Kalau semua menghadapi kedinginan di malam-malam, jadi harus bawa koyo.
1: Dia harus bawa penghangat intinya.
0: Penghangat, benar.
1: Gitu.
0: Atau mungkin Anda buat tisu nah, lo buat apa tisunya? Buat
1: ya, siapa tahu kan kalau makan.
0: Nah, ya benar.
1: Kan? Soalnya beberapa resto sekarang atau mungkin tempat makan ya Sum ya tidak menyediakan tisu kan.
0: Benar.
1: Gitu. Tisu dijual terpisah guys.
0: Yeah.
1: Ada daga rujak di situ tuh di tisu dijual terpisah Sum.
0: Jadi banyak kegunaan ya.
1: Iya benar. Banyak kegunaan ngelap keringat ya kan.
0: Ini cari untung banget ya.
1: Nah jelas harus. Namanya juga bisnis ya.
0: Benar.
1: Kalau emang bisa cari untung ya udah kenapa enggak
0: kan? Nanti ada tempat duduknya dikenain
1: biaya. Jangan dong kalau tempat duduk dikenakan charge nanti enggak ada yang mau makan di situ Sum. Makan berdiri nanti yang ada. Astaga.
0: Benar.
1: Ya silakan cerita ya, kasih tahu kita langsung guys.
0: Benar, ada Budai.
1: Halo Budayu.
0: Budayu selamat sore. Ini sorry. Request lagunya Karol G, Bruno Mars Steel.
1: Ya.
0: Hulu dua perjaka gua hantar.
1: Tahu banget Budayu.
0: Iya loh. Ikutan mini vote juga. Barang yang selalu ada di tas udah pasti lipstick, tisu, ama permen. Emang biar cetar selalu ya Budaya.
1: Harus dong Budayu
0: ya,
1: dong.
0: Ya, Pisces semua. Sama Libra dong. Oke.
1: Siap. Ada Abah Waisa juga selamat sore. Terima kasih sudah menyapa. Dia ikutan enggak? Oh, yang selalu ada di tasnya Abah Waisa tuh tisu aja katanya. Jualan ya?
0: Jualan.
1: Iya kan ada yang jualan tuh.
0: Bisnis ya,
1: iya benar. Tisu.
0: Kan.
1: Sangat membantu kamu Abah Waisal.
0: Bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Ada Merom.
1: Halo Merom.
0: Merom, semua bagus Bram ganteng.
1: Halo.
0: Hadir katanya Jamaika Bambam.
1: Oke.
0: Okay. Ini fotonya yang selalu ada di tas minyak kayu putih Paramex obat sakit kepala. Oh kayak apotik ya.
1: Apotik berjalan dia Merom itu.
0: Hand supplies uang logam kuno yang dibuat kerokan itu selalu tak bawa di dompet lipstik satu aja. Satu aja lipstiknya. Jadi apotek berjalan lah.
1: Merom, uang logamnya untuk apa? Emang setiap hari kamu kerokan, Merom?
0: Kayak jaga-jaga ya.
1: Oh, gitu.
0: Atau bisnis kali ya. Kalau ada yang perlu dikerokin. Huh? Jadi udah disedia apotek berjalan langsung.
1: Om Borom kamu tukang pijit ya? Masa kamu dibilang tukang pijit Borom? Jahat semua ih.
0: Borom tuh gini apa? Bosnya.
1: Oh gitu.
0: Bosnya ya, Borom ya. CEO loh.
1: Oh iya.
0: Jangan salah sama Borom. Sodiaknya Capricorn Sagittarius.
1: Oke, siap. Apa tuh biar kerok sendiri kalau masuk angin.
0: Oh gitu.
1: Pertanyaan saya, kok dikerokkan di bagian punggung kan, Sum?
0: Benar.
1: Gimana caranya kamu ngerokin punggungmu sendiri?
0: Iya agak susah ya.
1: Iya kan?
0: Kayaknya gak sampai deh.
1: Iya kan?
0: Atau Mbak Rom ini punya jurus yang lain, handalan yang kita tidak pernah tahu.
1: Gimana Mbak Rom? Coba kasih tutorial cara mengerok badan sendiri di punggung. Oh di lengan sama di leher.
0: Oh iya iya.
1: Oh di leher agak ini ya debus ya.
0: Merah kok merah lehernya Morong dikerok.
1: Gue takut deh. Cuma mulai menjurus ya. Gak kenapa merah? Oh gitu.
0: Dikerokin masuk angin.
1: Morong memang mengundang.
0: Iya.
1: Berondong satu ini untuk yang ya kan dasar ya. Mbak Juni deh.
0: Mbak Juni nanti Bu Guru. Takut mau guru nih.
1: Iya dah. Requestnya Sam Smith Oh Mother. GWS katanya buat Mbak Betty ya. Lagi Atit dia.
0: Iya.
1: Atit mikirin rekeningnya kok gemuk banget gitu kan. Ayo pusing dia.
0: Iya, nanti dia rekening bisa salurkan ke Suma juga sama Bram ya.
1: Boleh, kita butuh asupan. Sangat butuh.
0: Sangat ya. Banget ya.
1: Satu lagi deh Sum, siapa deh Sum?
0: Ada siapa nih? Wah, ada lagi lanang deh dibacain ya.
1: Halo.
0: Sore Gung Aji and Suma lanang request lagunya Shakira yang La Tortura.
1: Tortura.
0: Oh, Tortura ya. Selalu ada di tas selain dompet dan HP biasanya korek dan temen-temennya. Oh iya iya.
1: Apa? Sampah, ranting. Minyak tanah.
0: Waduh.
1: Korek dan teman-temannya apa? Saya enggak tahu, beli karena kita enggak ngerti.
0: Kita belum kenalan sama teman-temannya korek soalnya.
1: Iya, apa dong? Oh, kasih tahu nih, mau bakar sampah ya?
0: Iya loh. Nah, nanti ternyata dari sini loh asapnya.
1: Iya, enggak boleh loh ya. Nakal emang nih. Ya.
0: Buat Mbak Ratna, ada Mbak Iga Inta sama Wiwin, nanti kita bacain ya.
1: Iya,
0: sama Mbak Rai Sinta juga. Tungguin sambilan yang lain yuk, yang belum silakan. Ikutan silakan ikutan mini vote apa sih selain dompet dan HP yang ada di tas Anda, silakan di absen satu persatu.
1: Yep.
0: Sama jangan lupa zodiaknya yuk.
1: Cus, kasih tahu kita ya.
2: Weather Forecast. Weather Forecast.
1: Nah, ini selalu ada.
0: Iya, benar-benar.
1: Di segala
0: situasi kondisi ya.
1: Wow, sangat ini ya, dedikasinya luar biasa.
0: Dedikasi luar biasa. Patut dikasih penghargaan.
1: Apa dong penghargaannya dia?
0: Kayaknya
1: dia
0: udah punya banyak penghargaan deh.
1: Oh,
0: apa perlu?
1: Enggak usah lah dia ya. Biarin aja gitu. Oh,
0: terlalu seneng nanti dia ya.
1: Ya.
0: Tapi hari ini dia seneng kayaknya. Dia ngasih info kita sahabat NFM bahwa untuk suhu di sore hari ini di 23 derajat sampai dengan 28 derajat Celcius, tapi terasa di 32 derajat. Untuk kemungkinan hujan di 7%.
1: Okay.
0: Untuk kecepatan angin di 5 sampai dengan 10 km per jam. Dan untuk indeks UV 11 itu ekstrim. Jadi jangan lupa apply sunscreen Anda berulang-ulang ya, biar tetap terlindungi.
1: Tuh, wajib gak sih ya?
0: Wajib banget.

kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: to the past. Back to the past.
1: Pernah jadi gelandangan dan pencuri. Jewel menceritakan lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pernah menjadi gelandangan selama sekitar 1 tahun pada saat dia mengalami masalah kesehatan dengan ginjalnya dan dipecat dari beberapa pekerjaannya. Ditambah lagi, mobil tempat dia hidup hilang dicuri orang. Pada masa gelap tersebut, Jewel bahkan pernah terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Terciptalah lagu Hands yang bercerita tentang setiap perbuatan yang dilakukan menjadi tanggung jawab masing-masing. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Sun Music Station.
1: Merdeka kamu jadi diri sendiri.
0: Syakira sahabat Kura FM, Willa Tortura. Ini spesial yang sudah request ada
1: Bilanang.
0: Semoga sudah goyang ya.
1: Goyang banget tuh.
0: Oh, goyang kan pinggulnya. Enggak, goyang sendiri aja. Kalau sama saya sama kalau sama Bilanang goyangnya agak sedikit malam biasanya.
1: Sun. Oh, agak malam. Iya,
0: agak malaman. Belum ditemani dengan ya? Segelas kecil
1: air putih.
0: Ya,
1: air putih. Biar sehat ya, abis goyang berkeringat.
0: Iya, betul.
1: Biar sehat.
0: Betul.
1: Cairannya juga terhidrasi lagi. Ih, bagus.
0: Nah, itu dia ya. Begitu ya, guys.
1: Bagus,
0: begitu
1: bagus,
0: ya Bilanang ya.
1: Sehat ya Bilanang ya.
0: Terhidrasi dengan air putih.
1: Iya.
0: Yang putih yang lainnya terserah atur aja. Yang penting dikontrol aja ya.
1: Iya, kita ngikut aja ya.
0: Iya, betul. Yang lainnya mau ngikutan request lagu favorit Anda boleh silakan.
1: Silakan yuk langsung ke temen Ifood juga sambil absen zodiak Anda. Kalau beli vote-nya kita di sore hari ini, selain HP dan juga dompet, apa sih isi tas Anda? Boleh di unboxing dulu satu persatu sekarang.
0: Boleh.
1: Apa mungkin ada lipstick, inhaler, balsam, atau yang lainnya, silakan cerita sambil request lagu di 0811-393-494 di WhatsApp atau Telegram ya. Ada sosial media kita juga bisa di Facebook dan juga Instagram at Pinguna FM Bali dan di X at Radio Pinguna FM.
0: Selamat sore dulu buat Morai Sinta yang sudah ikutan join. Ini lagunya Celine Dion, To Love You More, sudah disiapkan, ditunggu aja. Katanya Sum ya, yang selalu ada di tasnya Mbak Rai itu adalah minyak kayu putih.
1: Oh iya iya.
0: Karena kalau gatel, gigit nyamuk, gigit balik aja. Ngapain nyamuknya gatel-gatelan kan?
1: Iya, bahas, ya kan? Kita balas ya.
0: Itu balas.
1: Jangan mau kalah.
0: Jangan mau kalah, gigit balik ya.
1: Wow, gitu.
0: Serem ya. Terus kayak ada semut juga kan, enggak bisa digaruk. Jadi kulitnya Mbak Rain itu agak sensitif sih, Sup. Katanya kalau digaruk pasti luka katanya.
1: Iya, iya, iya.
0: Feel good dong, baik. Ada siapa lagi, Sup?
1: Ada Mbak Iga Intan,
0: kedua
1: ikut absen. Kalau yang selalu ada itu adalah inhaler,
0: okay.
1: Sama kayu putih, okay. Aries dong. Oke, okay, lagunya Noah Bintang di Surga. Siap.
0: Siap, ditunggu lagunya ya. Ada Mbak Jujan tadi udah, Mbak Ratna. Siapa air Ed Sheeran, Mangga Trabu sama Virgo dong ya. Ikutan mini vote katanya. Selalu ada di tas itu adalah tisu, permen, TWS. Oh, TWS
1: TWS ya, kayak, banget ya.
0: Kayak Suma dia gak bisa kalau dengerin handphone gak pakai headset kayaknya ya.
1: Apa yang didengarkan Mbak Ratna?
0: Gibahan tetangga ya.
1: Oh gitu.
0: Jadi ada grup call gitu. Wah. Kan. Oh, ada ini update terbaru nih pakai langsung headphone gitu.
1: Atau ya, mungkin kan. Arisan, siapa yang menang arisan? Marana kan banyak ya arisannya.
0: Oh, virtual banget ya arisannya. Gak asik Mbak arisan virtual, Mbak. Mending kumpul langsung, Sum.
1: Langsung ya.
0: Iya.
1: Gibahnya langsung juga.
0: Iya, wah. Biar gibahnya tuh langsung hot gitu loh ya kan. Sama kipas portable katanya.
1: Oh, biar abis gibah panas-panas langsung dinginin. Oh, bagus bagus.
0: Iya, iya kan, Mbak Ratna gitu loh.
1: Wah, mantap Mbak Ratna ya.
0: Ada siapa lagi, Sum?
1: Ada Edo.
0: Halo, Dok.
1: Edo mau lagunya 420 Fana Merah Jambu.
0: Oh, gitu.
1: Terus yang selalu ada di tasku selain dompet sama HP itu biasanya inhaler pasti ya, buku jurnal, charger, kaca mata, earphone, masker, parfum, sama tisu basah.
0: Wah, wah. Tisunya yang kering nggak mau dong.
1: Emang yang basah.
0: Pokoknya yang basah dia.
1: Ceritanya what's in my bag ya Kak Bram.
0: Iya dong. What is your bag? Ya, gitu ya, kan. Ya. Coba perhatikan apa yang ada di bagnya Edo. Bener. Gitu kan. Ternyata ada buku jurnal untuk apa do? Kamu ini ya kayak nulis diary ya.
1: Iya, sama. Kalau
0: kamu juga?
1: Iya.
0: Suka nulis.
1: Suka.
0: Oh, ternyata.
1: Iya, bagus bagus itu.
0: Kalian lelaki-lelaki ini ya puitisasi.
1: Waduh.
0: Ya.
1: Lebih gini sih ya.
0: Apa tuh?
1: Lebih biar ada tempat mencurahkan. Takutnya nanti kalau kita sembarangan mencurahkan nanti ya bebannya ke orang lain gitu.
0: Oh, gitu.
1: Cukup buku aja yang menerima beban kita ya, Do ya.
0: Iya, kasihan bukunya ya dibeli untuk jadi beban, guys.
1: Beban di tas, ketambahin bebannya lagi.
0: Iya, astaga. Semangat ya, ya buku ya.
1: Iya, semangat aja.
0: Ada Bunda Panca nongki-nongki. Wih, udah di pub langsung nih. Ini adalah requestnya Bullet Benjamin Ingrosso. Ya, dia kalau misalnya selalu sama Capri ya selalu ada di tas. Banyak ya Mbak ya. Kamu mau minggat apa gimana nih? Pertama charger, eye fresh, lip balm, vitamin, paraset. Paraset itu apa Mbak?
1: Paracetamol kali ya.
0: Oh seriusan, paracetamol? Apa kamu para net yang lain?
1: Para net. Nah, atau set-set yang lain nih.
0: Terus kacamata khusus untuk di tas. Hah? Kacamata khusus untuk di tas. Tasmu pakai kacamata.
1: Kita masih membayangkan.
0: Iya, kacamata khusus untuk di tas. Coba Mbak, spill kacamata khusus untuk di tas.
1: Benar.
0: Tasmu minus apa plus, Mbak? Karena aku enggak tahu.
1: Kita kan enggak tahu.
0: Iya benar. Apakah kacamata tasmu terlalu silo makanya harus pakai kacamata?
1: Bisa atau jadi, biar gaya kan? Pakai kacamata hitam.
0: Wah, tasnya luar biasa
1: iya,
0: guys ya.
1: Biar enggak yang punya aja
0: gaya. Oh, gitu. Ya,
1: tas
0: ya,
1: harus
0: ya,
1: necis juga.
0: Oh, necis. Jeez. Ada tisu juga, ada fresh care, ada lipstick walaupun jarang dipakai.
1: Iya, ini masih ada tambahan loh.
0: Ini salah enamnya. Earphone juga, parfum juga.
1: Mungkin ada yang lain yang belum diasah, silakan ingat-ingat dulu Mbak Panca ya.
0: Iya, Mbak. Oh, tuh ada pinset. Mbak, ya ampun banyak banget tasmu kayak berat ya. Barbel enggak ada, Mbak?
1: Iya
0: tuh.
1: Benar-benar.
0: Iya kan?
1: Barbel.
0: Ya, barbel gitu kan?
1: Iya.
0: Gua enggak sempat ke gym nih, ada di tas.
1: Langsung ambil.
0: Sibuk mbaknya ya. Ada siapa lagi, Sung?
1: Terus ada Gustu.
0: Halo Gustu.
1: Gustu, ini zodiaknya udah di absen, terus mau lagunya mungkin hari ini atau esok mungkin hari ini atau nanti ya dari ya, Anet. Oke, terima siap. Kasih.
0: Ada Mbak Wiwin, Mbak Wiwin. Mbak Wiwin, GWS katanya buat Cece Betty. Iya, Scorpio yang juga hadir. Mohong dong buat nemenin kopi yang sore ini barengin berangin banget. Oh iya, lagi berangin Mbak, emang Mbak. Hati-hati ya Mbak ya. Terus kalau Mbak Wiwin ini isinya tumbler aja.
1: Bagus.
0: Cuma tumbler
1: ya.
0: Doang kamu ya Mbak ya. Wah, luar biasa.
1: Hemat ya.
0: Iya, hemat space dia kayaknya.
1: Hemat space.
0: Oke. Ada siapa lagi?
1: Ada Papang.
0: Halo Papang.
1: Papang mau lagunya BTS dan juga Sarah Larson, Brand New Day. Yang yang selalu ada di tasku itu adalah Fresh Care. Sagittarius dong. Oke, makasih.
0: Ada Mbak Dian Kesumawati.
1: Wih, di Pura dia guys.
0: Udah aja, di Pura aja. Wajib banget kalau ada Suma harus absen ya guys. Kalau ada aku sama Dinda gak pernah gak.
1: Oh gitu?
0: Iya, dia muncul kalau udah kelar acaranya. Baru dia muncul. Kalau enggak nih enggak mau deh.
1: Oke, makasih ya Mbak Dian as a Suma lover sih, bangga banget semua.
0: Wah, suka
1: banget aku. Oke, Suma lover, silakan di absen dulu ya. Nanti konsernya tolong sandalnya dijaga. Soalnya mau gitu. Gini, mau war tiket konser Suma.
0: Oh, baiklah. Tolong ya dijaga ya guys. Tuh, udah dari Sumanya langsung ya. Ada siapa lagi? Rian Putra. Ini requestnya adalah Raim Laude yang Ikro. Baik.
1: Oke. Okay.
0: Ada lagi Sum?
1: Kayaknya udah deh. Kalau yang belum ini ada Jun Ajun Suma Loper.
0: Jun, kamu mau jadi Suma Loper?
1: Silakan Jun.
0: Silakan Jun.
1: Masih banyak space.
0: Iya, silakan. Tapi kamu harus menghadapi Mbak Dian Kesumawati dulu ya. Itu fans garis berat.
1: Waduh.
0: Berat banget.
1: Berat ya.
0: Berat banget tuh Jun.
1: Tapi yang enggak berat tuh adalah record lagu. Okay. Silakan kasih tahu kita sambil absen dulu sediak-sediak Anda. Ini yang belum di absen ada Gemini.
0: Gemini Udin dan kita wakilin aja Jun Udin. Sama Mbok Jujan itu.
1: Mbok Jujan.
0: Cancer.
1: Oke.
0: Okay. Aquarius.
1: Oke.
0: Okay. Oh, Aquarius tadi ada Gustu ya. Oh, Leo nih, Leo belum.
1: Leo baik.
0: Taurus tadi udah. Iya. Jadi silakan yang belum dipanggil ya. Silakan absen dulu zodiak Anda sambil ikutan mini vote. Mini vote kita selain HP dan juga dompet apa sih yang ada di tas Anda atau mungkin kenangan sama mantan?
1: Ngapain kenangan mantan masukin tas mah?
0: Oh, itu ketahan sih. Kalau kata Beli Lanang bakar aja.
1: Oh bakar. Ya. Oh iya kan ada korek teman-temannya ya.
0: Bakar ya Beli ya.
1: Siap deh bakar semangatnya sore hari ini dengan lagu-lagu yang Anda suka. Ikut aja mini vote yuk sama Absen Zodiac di 0811 3934 WhatsApp atau Telegram yuk sampai jam 8 malam.
0: Yes.

0: Coba-coba di antara Anda nih sahabat Kuna FM, siapa yang pernah dapat SMS pesan atau mungkin telepon yang ngaku-ngaku dari Bank BPD Bali? Hati-hati ya guys, tiba-tiba dapat info menang undian berhadiah, ada transaksi mencurigakannya Sumia, terus habis itu rekening harus segera diperbaiki karena maintenance lah, atau mungkin malah disuruh menghubungi nomor yang katanya call center resmi nih.
1: Serem banget ya. Nah, supaya kita nggak cuma tahu kalau ini berbahaya, tapi juga paham bagaimana cara mengenali modusnya, sahabat Kuna FM, apa yang harus dilakukan saat mencurigai adanya penipuan dan bagaimana melindungi diri dari scam.
0: Yes, makanya dengerin yuk podcast literasi dan juga inklusi bersama dengan Bank BPD Bali dengan tema aktivitas keuangan ilegal dan pemberantasan scam. Ini bersama narasumber dari Bank BPD Bali di Radio AS 104,4 FM, Radio Penguin 103,6 FM dan juga Phoenix Radio Bali 91,00 FM pada hari Jumat ya, tanggal 28 Agustus di jam 5 sore.
1: Ya, jangan lupa saksikan juga obrolan ini di kanal YouTube Bank BPD Bali di @BankBPDBaliOfficial.
0: Yes, jangan lupa juga follow sosial media Bank BPD Bali, yaitu untuk follow X-nya dan juga TikTok BPD Bali Official, follow Instagram dan juga Facebook-nya Bank BPD Bali, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Bank BPD Bali.
1: Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: Traffic light. Traffic light.
1: Eh, belum nyala naik micku.
2: Iya, iya. Waktunya
1: kita berdua untuk jalan-jalan.
2: Untuk jalan-jalan, guys, secara virtual aja.
1: Betul.
2: Untuk mengabarkan kondisi lalu lintas untuk di Denpasar dan sekitarnya. Kita mulai dari Jalan Raya Dalung ya, Sum ya. Kalau Jalan Raya Dalung ini dari pertigaan Jalan Gusti Ngurah Gento sama Jalan Made Bulet ini sudah mulai padat sekali. Terus sepanjang Jalan Raya Dalung sampai dengan di Simpang Bangsal ini macet dua arah. Kemudian di Simpang Panji juga cukup padat sore hari ini. Di Jalan Raya Padang Luis sepanjang jalannya lancar aja. Di Simpang Dalung Permai ini sudah sedikit padat. Kemudian ke arah selatan sampai dengan di Simpang Wayan Gebiak dan juga Ketut Bal, itu aja yang padat banget dua arah. Terus di Simpang Jalan Kerobokan dengan Gacu Barat padat. Kemudian di Simpang Kebo Iwo dari arah utara yang lumayan padat. Kemudian kita ke Simpang Jalan Gunung Adakasetnya juga cukup ramai sore hari ini. Di Simpang Jalan Gunung Galunggung ramai aja. Ke arah utara juga

0: Di Suli ini hampir setengah jalannya macet ke arah simpang jalan Sarigading. Terus di jalan Keneri ini seperempat jalannya macet sekali.
1: Macet ya.
0: Di simpang Seroja, dari Seroja juga cukup padat sore hari ini. Dari seberangnya Living World, dari jalan Keneri 3 ini padat sekali. Simpang Noja juga ramai. Simpang Sulatri, Trengguli juga ramai banget. Trenggana ke arah Siulan juga cukup padat. Di simpang Tohpatinya ramai aja. Jalan WR Supratman dari simpang Sedap Malam sampai dengan Waribang nih padat sekali ya.
1: Iya, semua lanjut lagi. Ini sudah ada di WR Supratman persimpangan menuju ke Patung Titi Banda. Ini cukup padat saja di persimpangan WR Supratmannya, tapi kalau Titi Banda lancar. Tapi setelah itu ke selatan sahabat Mina FM di jalan bypass Ngulah Rai, simpang Sanur, simpang Tohpati ini cukup padat ya di sore hari ini. Bahkan ini sampai di Prime Plaza Hotel. Itu lanjut lagi, dan ini sampai di sekitar Pantai Segara Ayu. Jadi cukup panjang kemacetannya, habis itu landai. Dan kalau dilihat dari Hang Tuah juga sahabat kenapa ini cukup padat dan panjang sekali sampai Jalan Raya Puputan. Terus di Jalan Profesor Muhammad Amin landai. Ini yang macet itu adalah di Jalan Tukat IHI dan Jalan Pemuda yang macet di sore hari ini. Terus di Jalan Tukat Balian juga macet. Di Jalan Seputaran Hang Tuah tadi macet sahabat Pengguna FM, dan di Hamburg juga ada sedikit kepadatan. Supratman, Ngerebong, Waribang ini juga ada sedikit kepadatan di sore hari ini. Kalau lanjut ke selatan di bypass Ngulah Rai lagi ini dari seputaran Aero Express ya, menuju ke simpang Pesanggaran ini juga cukup padat. Dan ini bahkan macetnya itu lumayan ya di Ponogoro dua arah. Jadi dari jalan di Ponogoro sampai dengan jalan Sesetan itu cukup macet. Dan juga dari jalan Suwung Batang Kendal sahabat Pengguna FM, ada di jalan Pemelisan juga macet parah hari ini, panjang bahkan ya. Terus kalau dari jalan Pelabuhan Benoa ini cukup macet sedikit saja, itu di persimpangan. Lanjut ke barat lagi di bypass Ngulah Rai cukup panjang, itu dari arah bypass menuju ke jalan Diponegoro dan juga simpang Pesanggaran. Kalau dari jalan Imam Bonjol, nah Imam Bonjol juga ada beberapa titik kepadatan ya di sore hari ini. Jalan Sunset Road juga ada beberapa titik kepadatan. Terus kalau dari jalan Gunung Sepotan hari ini cukup lancar sahabat Pengguna FM. Yang macet adalah di jalan Gunung Athena. Terus di jalan Mahendra Data Selatan juga hari ini di persimpangan macet. Gunung Sepotan, oh ini Gunung Sepotan di jalan Imam Bonjolnya yang cukup parah nih kemacetannya dua arah.
0: Baiklah, lanjut di Bundaran Renon sudah belum ya? Bundaran Renon ini sudah mulai padat sekali sampai dengan di simpang Sedap Malam di jalan Hang Tua. Di sepanjang Renonnya sendiri lancar. Di simpang jalan Dewi Sartika ini juga cukup padat sore hari ini ke arah jalan Ponogoro ya, dari jalan Pulau Buru sampai dengan di Hasanuddin tuh padat sekali. Kemudian di jalan Gunung Kawi menuju ke Gajah Mada juga cukup padat sore hari ini. Simpang Waidinya ramai. Jalan Gunung Agung, simpang jalan Merta Yasa juga padat sekali. Jalan Setiabudi menuju ke simpang Marutinya padat. Di simpang Lapangan Kopiang Sujana ini macet empat arah. Terus di jalan Gunung Agung Dekase, simpang Gunung Agung juga ramai sekali. Jalan Gunung Agung ke simpang jalan Gunung Sangyang juga cukup padat sore hari ini. Di Gunung Sangyang persimpangan dengan Kerobokan dan juga Canggu juga macet. Terus kita ke Western Ring Road, ini di simpang Bonerayanya ramai. Di simpang Buagan macet empat arah. Di Tengkumar simpang jalan Pulau Ayu ini juga cukup padat. Simpang 6-nya ramai sekali. Di jalan Gunung Soputan macet dua arah ya, sampai dengan di ujung-ujungnya. Di Western Ring Road Mahendra Data ini juga cukup padat sore hari ini. Simpang jalan Gunung Salaknya juga padat sekali, 2-4 arah. Kemudian di Western Ring Road Buana Permata Hijau juga ramai sekali. Udah semua ya?
1: Udah, jadi hati-hati di jalan aja. Jelas pelopor lampu lalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

0: kalau pengen ngerasain vibes-nya gimana sih menikmati kuliner cita rasa Tokyo, nggak harus jauh-jauh ke Jepang kok, Su.
1: Oh, bisa ya?
0: Bisa banget. Ini ada lewat 60 Seconds to Tokyo dari Quest 5 Dewi Sri ini menghadirkan pengalaman menikmati street food khas Jepang tanpa harus jauh-jauh terbang ke negeri Sakura.
1: Ih,
0: ya.
1: Keren banget. Mm-hmm. Nikmati gurunya menchi chicken katsu, manis lembutnya kuromitsu matcha puff, mm-hmm. lalu lengkapi dengan kesegaran sakura sunset atau shizuku matcha cooler.
0: Yes, itu dia. Dan itu juga baru sebagian ya, Sum ya. Ini masih banyak banget pilihan menu lainnya yang siap jadi favorit baru Anda. 60 Seconds to Tokyo tersedia sampai dengan 31 Desember 2026.
1: Wah, jadi yuk ajak orang tersayang dan nikmati Tokyo Five di Gerald Shio Restaurant Quest 5 Dewi Sri Bali, Jalan Dewi Sri nomor 1A Legian Kuta. Untuk info lebih lanjut dan reservasi, follow Instagram @quest5.dewisribali atau kunjungi quest5.dewisri.com.

0: saat ini banyak banget kejutan yang bakalan terjadi di Magic After Dark yang akan diadakan di Moonlight Kitchen and Bar di tanggal 30 Agustus 2026.
1: Seru banget ya. Jadi datang yuk dan nikmati pertunjukan live magician, live DJ dan toilet cocktail promotion dalam suasana rooftop yang memukau.
0: Yes, masa enggak mau datang sih? Makanya ajak teman-teman dan juga pasangan Anda sekarang juga untuk menikmati malam yang tidak terlupakan. Reservasi sekarang juga langsung di 0852 11 11 32 32.
1: Moonlight Kitchen and Bar, where magic comes alive after dark.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.

0: kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain.

0: Ada apa dengan wanita cantik satu ini, guys?
1: Oh, dia ada gebrakan baru.
0: Kenapa? Karena soalnya kan sempat tadi FYP, kapan ya? 2 hari lalu nih FYP di TikTokku. Terus dia ada ngeluarin satu serial zombie gitu kan. Aku, Jisoo main apa nih? Seru nih kayaknya.
1: Serem-serem ya.
0: Serem banget nih. Nah, ini zombie ini, bukan?
1: Nah, ada yang spesial.
0: Oh, apa itu, Sum? Apa itu, Sum?
1: Jadi gini, Jisoo Blackpink itu kembali membuat gebrakan barunya memang agak eboh nih.
0: Iya.
1: Jadi itu agak gini sih.
0: Apa itu?
1: Udah kena sih sedikit ya.
0: Oh, apa? Dia ngeluarin lagu baru ya?
1: Yes,
0: oh, baik.
1: Jadi hampir setahun udah merilis musik solo. Jisoo ini mengumumkan akan comeback dengan lagu baru berjudul Click.
0: Oke.
1: Dan ini jadwal rilisnya itu udah deket banget. Di tanggal 4 September 2026 dan kabar tersebut langsung disampaikan oleh Jisoo lewat rangkaian teaser yang justru membuat penggemar makin penasaran.
0: Dimana
1: hari Senin, 2 hari yang lalu berarti ya, 24 Agustus, Jisoo merilis teaser dengan hitungan mundur. Dan teaser ini sudah di-share melalui kanal resmi dan media sosial agensinya Blisso. Jadi tak langsung perlihatkan konsep musiknya, teaser tersebut memberikan sejumlah petunjuk misterius. Poster Klik ini menampilkan latar merah muda dengan simbol hati, tulisan Klik, terus ada namanya Jisoo di sana.
0: Oh gitu. Katanya ada sesuatu yang dramatis ya dari video klipnya ini, ya Sum ya.
1: Benar-benar. Jadi
0: apa tuh?
1: Suasananya ini langsung berubah.
0: Oh gitu.
1: Karena penggemar dibuat kaget dengan halaman mundur video teaser itu. Ini memperlihatkan sebuah taman hiburan misterius. Dengan hitungan mundur menuju 4 September di jam 13 ya, jam 1.
0: Jam 1 siang ya.
1: Video teasernya bahkan menghadirkan nuansa yang lebih gelap.
0: Dark.
1: Dark nuansanya. Jisoo terlihat mengangkat sebuah tiket taman hiburan, kemudian muncul sebuah boneka dengan karakter yang tak biasa.
0: Oh, apa ya kira-kira ya karakter bonekanya? Penasaran deh.
1: Apakah zombie yang dibilang Bram?
0: Coba ya?
1: Cek ya. Penjayaan dan penyuntingannya pun memberikan kesan seperti adegan dalam film horor. Jadi lagu ini, sahabat Pink FM, juga disebut menjadi bagian dari persiapan menuju album studio solo penuh Jisoo. Jadi Klik akan dijadwalkan ya rilis di tadi udah disampaikan juga di tanggal 4 September 2026. Jadi bulan depan banget, udah deket. Jam 1 siang waktu Korea Selatan. Jadi jangan lupa tungguin. Terus cek-cek boneka apa kira-kira.
0: Kira-kira apa? Ditunggu aja di tanggal 4 September ya, guys. Sedramatis apa lagunya, tapi kita dengerin lagu yang sudah sangat fenomenal juga dari Jisoo ini ya, Earthquake, di tahun 2025 kemarin.
1: Yuk.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan? Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali, always the first.

Healthy Corner. Healthy Corner. Pion FM, your sweet music station. Sahabat Pion FM, saat mendengar kata menu, Anda mungkin akan membayangkan deretan makanan dan minuman lezat yang siap disantap ya. Namun, beda halnya dengan dopamin menu yang akan Anggun Zenita bahas minggu ini. Menurut situs The Conversation, konsep tersebut berawal dari video yang diunggah channel YouTube How to ADHD pada 2020. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa menu dopamin bisa membantu penderita attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD ketika memerlukan stimulasi yang lebih terarah. Dengan dopamin menu, tiap orang bisa menyusun daftar aktivitas disukai selayaknya menyusun daftar hidangan, mulai dari makanan pembuka, hidangan utama, lauk, hingga makanan penutup. Contohnya nih, sebagai hidangan pembuka, Anda bisa berjalan-jalan di taman atau sekitar rumah, meditasi, membuat cemilan sambil mendengarkan musik. Kemudian, sebagai hidangan utama, Anda bisa mengikuti kelas olahraga atau kelas sesuai hobi dan nongkrong bersama teman. Sebagai hidangan pendamping, Anda dapat melakukan aktivitas merapikan tempat tidur, mencuci piring, membersihkan rumah, hingga melipat pakaian. Dan hidangan penutup, Anda bisa memilih untuk menonton konser grup idola, memenangkan perlombaan, atau liburan. Asik kan contoh menu-menunya? Cobain segera yuk!

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air tree teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
6: Bete pak, abis dimarahin bos.
5: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
6: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
5: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
6: Masa pak?
5: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
6: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
5: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
6: Ah,

0: Asik, makasih Pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
0: Oke, Pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri. Radio.

0: This week horoscope. This week horoscope.
1: Waktunya kita balik lagi nih Sum, untuk meramalkan zodiak-zodiak Anda minggu ini. Bener. Di Rabu terakhir di bulan Agustus ya guys.
2: Bersama dengan bola kristal.
1: Yes, betul sekali. Jadi ini sudah ada 9 zodiak. 10 zodiak yang sudah request ya. Ada Gemini, Sagittarius, Pisces, Libra, Scorpio, Virgo sesi pertama. Terus di sesi kedua ada Capricorn, Aries, Taurus dan juga Cancer. Untuk yang pertama kita akan ramalkan Gemini. Silakan Sum, ini Gemini. Buat Juni Nati dan juga Ajun.
2: Gemini, kira-kira gimana ya karir keuangan dan juga asmara seorang Gemini di minggu terakhir di bulan Agustus ini?
1: Yes.
2: Untuk karir dan keuangan, lingkungan kerja menjadi perhatian Gemini minggu ini. Menjadi lebih autentik dan nyaman dengan diri sendiri dapat membantu meningkatkan kualitas pekerjaan. Jadi diri sendiri aja ya Gemini ya.
1: Betul.
2: Terus untuk asmara, kehangatan dan rasa aman menjadi hal penting dalam kehidupan cinta Gemini. Wih, pengen yang hangat ya.
1: Iya, asik dong.
2: Menghabiskan waktu bersama keluarga atau orang yang membuat nyaman dapat mempererat hubungan. Oh, berarti siapapun yang membuat nyaman, baik keluarga atau someone special, mungkin
1: bisa.
2: Atau mungkin balsam biar hangat.
1: Bisa ya, zaman now ya, in this situation. Jadi harus bisa yang realistis aja lah ya. Untuk Gemini tadi sudah, kita beralih ke Sagittarius. Ini buat Edo sama siapa ya Sagittarius tadi ya? Adalah ya.
2: Sagi ada Moromi.
1: Oh, Moromi. Baiklah Edo dan juga Moromi. Sagittarius, karir keuangan Anda minggu ini ya.
2: Yes.
1: Jadi ini menjadi salah satu minggu yang menjanjikan untuk karir. Jadi jangan ragu lah ya untuk menerima perhatian atas kerja keras yang selama ini sudah dilakukan. Jadi kerja keras Anda tidak sia-sia guys.
2: Mantap Sagi.
1: Sekali kece.
2: Mantap sekali.
1: Untuk asmara minggu ini, Sagittarius ini membutuhkan pasangan yang mampu menghargai ambisi dan juga tujuan hidupnya. Terlalu ini menggebu-gebu soalnya ya. On fire terus. Jadi hubungan akan terasa lebih kuat ketika saling mendukung pencapaiannya masing-masing. Ingat saling support ya guys. Jangan menjatuhkan satu sama lain.
2: Benar.
1: Untuk berikutnya Sum, coba diramalkan Pisces ini buat Budayu Asriani.
2: Oke, Pisces, pula-pula kristal sudah menunjukkan. Oke, sudah muncul.
1: Oke.
2: Nah, untuk Pisces sahabat Munabam, untuk keuangan dan juga karir. Kerjasama menjadi kunci perkembangan profesional Pisces. Nah, kemampuan Pisces menciptakan situasi yang menguntungkan kedua pihak menjadi keunggulan minggu ini. Berarti kerjasamanya bagus ya. Membutuhkan kedua belah pihak.
1: Betul.
2: Mutualisme.
1: Asik.
2: Simbiosisnya ya. Leo sudah kak? Belum.
1: Belum. Sabar ya Leo
2: juga
1: ya.
2: Juga belum, juga Aquarius juga belum.
1: Iya. Oke, lanjut.
2: Lanjut ya, untuk asmara Pisces mendapatkan energi positif dalam hubungan. Percakapan bermakna komitmen baru atau momen saling menghargai dapat membuat hubungan semakin dalam.
1: Tuh, semakin dalam guys.
2: Silahkan lebih dalam lagi Aries belum?
1: Ya, sabar. Muncul juga di sini ya semua ya. Oke, baiklah ya. Tadi Pisces ya, kita beralih ke sekarang ke Libra. Ini buat Budayu Asriani lagi.
2: Yes.
1: Buat Beli Purti juga ya untuk para Libra ya. Jadi para Libra, karena keuangan minggu ini tidak semua kemajuan harus terlihat langsung kok. Tetaplah konsisten meskipun hasilnya belum terlihat oleh banyak orang. Yang intinya tetap berusaha guys. Biarkan nanti orang yang akan menilai gimana hasilnya ya.
2: Iya, biarkan orang menilai.
1: Gitu ya.
2: Kita tetap berusaha. Wow.
1: Tetap berusaha dan juga berjalan ya.
2: Yes.
1: Untuk asmara minggu ini, kehidupan cinta Libra minggu ini terasa lebih dalam dan juga intuitif loh. Untuk percakapan mengenai perasaan yang selama ini belum diungkapkan dapat membawa hubungan ke tingkat yang lebih jujur gitu. Ya, jadi coba dikomunikasikan dengan perasaan yang baik lah. Gitu,
2: intinya
1: ya.
2: Gerit enggak kok, positif Kapurti, positif.
1: Ih, gerit Anda aja. Saya lagi bayar duit, mohon maaf.
2: Mohon maaf ya.
1: Udah, selanjutnya ya. Setelah Libra kita akan meramalkan Scorpio buat Mbak Wiwi.
2: Scorpio ya.
1: Yes.
2: Mana nih yang di TikTok ada Scorpio, silakan unjuk gigi dulu.
1: Unjuk gigi enggak tuh gimana caranya?
2: Tetap layar aja kali ya. Scorpio. Nah, kalau Scorpio di minggu ini sahabat Punawem, untuk karir juga keuangan, networking dan kerjasama menjadi kunci kesuksesan Scorpio.
1: Yes.
2: No, jadi kerjasama ya. Networking relasinya boleh dipererat kembali di mana kolaborasi dengan orang lain dapat memperluas koneksi profesional dan membuka peluang yang sebelumnya tidak terpikirkan. Terus untuk asmara seorang Scorpio membutuhkan kehubungan yang memberikan ruang untuk menjadi diri sendiri sekaligus tetap memiliki rasa kebersamaan, di mana hubungan yang dibangun atas dasar saling menghargai dan memiliki tujuan bersama akan terasa semakin kuat. Semakin kuat ya.
1: Makin kuat Scorpio guys.
2: Mantap.
1: Ya, ya jadi hubungan ya begitulah ya. Dinikmatin aja. Udah Scorpio udah. Oke, okay. Diam dia. Untuk berikutnya Virgo. Ini spesial buat Mbak Rana dan juga Mbak Rai Sinta. Untuk
2: siap.
1: Virgo yang lagi berulang tahun juga dari 22 Agustus sampai dengan 22 September ya. Untuk Virgo, karena keuangan minggu ini Virgo ini berada dalam fase yang mendukung perubahan arah profesional atau pembentukan citra diri yang baru. Jadi jangan takut untuk tampil lebih pede ya Virgo ya.
2: Tapi beda Virgo ya.
1: Iya dong, beda dan juga percaya diri ya. Itu siapa tahu membawa keberuntungan buat Anda minggu ini ya. Untuk minggu ini asmaranya ini menjadi kesempatan buat Virgo untuk lebih menghargai dirinya sendiri. Coba self-reflection sama self-reward dulu ya.
2: Bisa.
1: Jadi ketika Virgo berani untuk menunjukkan dirinya apa adanya, justru lebih mudah nih untuk menarik hubungan yang sesuai dengan karakter dan juga nilai pribadi. Coba lebih sadar ke diri sendiri, cintai diri sendiri.
2: Yes, betul.
1: Cintai diriku.
2: Wow. Yo cintain lo, silakan yang mau gong berapa?
1: Enggak dong, jangan ya. Cancer belum ya guys?
2: Belum.
1: Untuk berikutnya nanti sesi kedua ada Cancer, terus abis itu ada Aquarius, Leo, Taurus, Aries dan juga Capricorn. Sesi kedua ya, ditunggu sebentar lagi.

0: this week's horoscope. This week's horoscope.
1: Yuklah lanjut kita ramalkan sisa zodiak yang sudah di request di sesi kedua ini. Akhirnya semua sudah muncul ya.
2: Bener.
1: Sekarang kita akan mulai untuk sesi kedua ini Capricorn. Spesial buat Mbak Rom-Rom dan juga Mbak Panca Nongki-Nongki. Silahkan langsung suma.
2: Oke, untuk Capricorn, karir dan keuangan, cara berpikir yang lebih terbuka dapat membawa peluang finansial. Kursus buku klien internasional atau ide besar yang sebelumnya belum dipertimbangkan, ini bisa jadi pintu menuju peningkatan penghasilan. Jadi boleh lah ya, yang kemarin hanya dipandang sebelah mata, sekarang dilebarkan matanya. Untuk kursus buku atau klien internasional atau ide dasar yang sebelumnya belum dipertimbangkan, boleh dipertimbangkan sekarang. Nah kalau untuk asmara, seorang Capricorn, cinta bagi Capricorn minggu ini berkaitan dengan petualangan dan kejujuran.
1: Oh, belajar sama Sagittarius.
2: Oh gitu ya.
1: Iya, suka petualangan dia, Sum.
2: Oh, ajaklah Nongki-Nongki ya.
1: Oh, bisa.
2: Bisa ya. Hubungan akan semakin menarik jika memiliki semangat belajar dan berkembang bersama. Oh, berarti tumbuh bersama pasangan.
1: Tumbuh bersama, hidup bersama. Oh. Cari duit masing-masing.
2: Waduh.
1: Iya dong. Kicu enggak potong kuat tuh, Bapak. Iya, hati-hati, Pak.
2: Ya, si,
1: yes, yes.
2: CEO beda emang.
1: Oh, baiklah ya. Oh. Oke.
2: Okay. Tongkat sakti tuh.
1: Ngeri, guys. Bisa menembus sanubari.
2: Waduh.
1: Ya.
2: Waduh.
1: Untuk berikutnya sudah request Aries. Ini buat Mbak Iga Intan, Dayukanya, Dokter Tama juga. Siapa tadi di?
2: Ada Gio.
1: Gio Aries ya. Untuk Aries silakan didengarkan baik-baik. Karir keuangan minggu ini Aries ya. Ini ada peluang finansial yang bakalan datang melalui keterampilan dan juga kerja keras.
2: Mantap.
1: Jadi tunjukkan kerja keras Anda ya.
2: Yeah.
1: Ini bisa jadi berupa kenaikan penghasilan atau kenaikan gaji, ada klien baru datang atau mungkin ada peluang dari pekerjaan Anda. Ini bisa memberikan dorongan yang positif terhadap kondisi keuangan. Ingat, ketika sudah dapat duit lebih jangan boros ya.
2: Wah,
1: itu sangat sulit ya.
2: Bagus ya, Dok ya, lamarannya. Langsung karet yang pertama.
1: Iya, masa?
2: Iya.
1: Gitu nih. Sini naik satu yang seger-seger apa kek gitu ketika udah dapat duit banyak ya.
2: Benar.
1: Untuk asmara minggu ini, hubungan asmara Aries minggu ini berkembang melalui perhatian-perhatian kecil yang dilakukan secara konsisten. Ini menunjukkan kepedulian melalui tindakan sederhana. Ini dapat membuat hubungan semakin hangat. Dompet tebal, hubungan
2: mantap.
1: Hangat ya. Untuk berikutnya
2: nih,
1: silahkan langsung Taurus. Ini buat Mbok Nil-Nil dan juga Gustu. Silahkan.
2: Oke,
1: ya.
2: Oke, ini Taurus ada Abah juga ya. Kreativitas menjadi kekuatan utama Taurus ya di tempat kerja. Jadi harus lebih kreatif nih, karena semakin berani menjadi diri sendiri, semakin besar peluang untuk mendapatkan perhatian positif. Cari perhatian.
1: Suka cari perhatian nih, guys.
2: Tapi positif loh, ya, karena ya, kreatif ya, ya.
1: Oke.
2: Untuk asmara Taurus minggu ini membawa suasana romantis dan menyenangkan bagi Taurus. Cobalah aktivitas baru bersama agar hubungan terasa lebih hidup. Jadi boleh coba aktivitas yang baru ya.
1: Boleh, bisa.
2: Mau apa?
1: Ya, yang baru ya, jangan yang lama kayak dua gelas kecil-kecil itu udah dihilangin ya.
2: Coba cari suasana yang berbeda.
1: Iya, yang beda, yang dulu biasanya di mana di keramaian, sekarang di setre.
2: Itu boleh sih ya, kalau ya pengen kan yang beda banget ya.
1: Iya kan, gitu beli lanang, udah ya Taurus ya. Protes dia, saya Taurus juga. Nah, ya udah Taurus. Kita ke Leo, ini spesial yang request di TikTok tadi ada Fortune ya.
2: Yes, benar.
1: Untuk Leo karena keuangan minggu ini ya, ini itu ada peluang loh peningkatan kondisi finansial. Tapi Leo disarankan untuk menggunakan duitnya berdasarkan kebutuhan dan juga nilai pribadi. Jangan berdasarkan keinginan dan juga hasrat nafsu ya.
2: Benar.
1: Ini bukan demi memenuhi ekspektasi orang lain, tapi demi kebutuhan yang lagi dibutuhkan Anda saat ini, para Leo ya.
2: Iya, benar.
1: Untuk asmara minggu ini Leo, ingat, Leo akan lebih menghargai hubungan yang dibangun melalui kenyamanan dan juga nilai-nilai yang sama. Jadi menikmati hal sederhana seperti kayak maam bareng atau mungkin ya udah cerita bareng, ini dapat meningkatkan hubungan cinta Anda. Nggak usah yang harus nge-mall, shopping, traveling, nggak, makan di rumah aja.
2: Mungkin bareng-bareng ya.
1: Yang penting bareng, jangan aja bertengkar bareng.
2: Waduh.
1: Ya. ribut bareng itu beda cerita lagi.
2: Beda.
1: Selanjutnya Aquarius, ini spesial buat di TikTok juga ada Yanto, silakan.
2: Oke, Aquarius. Nah, Aquarius ini cukup panjang ya ramalannya ya. Untuk karir keuangan, seorang Aquarius dapat menonjol, menonjol banget dengan
1: oh tuh. Iya dong.
2: Melalui kemampuan ya, kemampuannya yang menonjol.
1: Iya.
2: Melakukan
1: iya.
2: pekerjaan yang membutuhkan penelitian, strategi dan analisis mendalam. Pekerjaan di balik layar yang selama ini mungkin tidak banyak diperhatikan justru dapat menjadi kekuatan profesional. Oh wala. Terus untuk asmara, kehidupan cinta Aquarius minggu ini membawa kesempatan untuk membangun kedekatan emosional yang lebih dalam. Kedepannya kejujuran dan keberanian membuka sisi yang lebih rentan.
1: Oke.
2: Dan dapat memperkuat hubungan.
1: Mantap
2: sih ya.
1: Mantap. Oke, baiklah. Zodiak terakhir yang kita ramalkan adalah Cancer. Ini buat Gus Bawo ya. Pisces tadi udah ya Mbak Nina ya, sama Libra tadi sudah juga di sesi pertama keduanya kebetulan ya. Untuk berikutnya adalah Cancer, ini buat Gus Bawo. Untuk karir keuangan minggu ini, kemampuan sama Sanjita ya tadi Cancer ya. Oke.
2: Mbak Dian juga.
1: Mbak Dian
2: saya juga.
1: Oh iya, lupa ya. Oke, saya. Baiklah untuk semua juga. Tuh. Kemampuan berkomunikasi menjadi modal utama bagi para Cancer ya. Jadi ini waktu yang tepat nih untuk berani menyampaikan gagasan yang selama ini cukup disimpan aja. Coba Sum, utarakan
2: iya
1: Sum.
2: Iya sih, Cancer suka mendam soalnya.
1: Mendam-mendam dia guys.
2: Iya.
1: Suka mengubur dia ya.
2: Jangan
1: dong ya.
2: Suka digali-gali.
1: Suka. Oke, baiklah. Untuk asmara minggu ini, komunikasi menjadi kunci kehidupan cinta para Cancer minggu ini. Percakapan ringan, humor, dan juga rasa ingin tahu terhadap pasangan dapat menciptakan kedekatan yang lebih romantis lagi.
2: Oh, terhadap pasangan ya.
1: Iya, komunikasi aja dulu sama siapa aja. Siapa tahu kan cocok, Sum. Cocok bisa. Ya, bungkus lah.
2: Gas lah.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan. Radio.

0: Merdeka pemirsa Music Station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Melanie C, Lisa Lopez, ini Never Be Same Again. Spesial buat Mbak Nina yang lagi di jalan. Nanti di jalannya Mbak, baru pulang ya.
1: Iya loh.
0: Nanti PCS-nya sudah Mbak ya. Mohon maaf ya. Nanti kita kasih, nanti semua yang kasih bocoran deh.
1: Boleh.
0: Ya itu apa aja PCS-nya ya. Yang masih mau request lagu, masih kita tunggu sampai nanti sebelum jam 8 malam. Cus, kasih tahu kita sekarang.
1: Silakan
0: juga ya.
1: Langsung dikirim di 0811-393-494 di WhatsApp atau Telegram, by chat ya. Jangan di telepon kitanya.
0: Ngapain ngetelepon? Banyak pulsa Anda.
1: Nah, kalau yang mau di TikTok silakan juga di @pingunfmbali. Kita lagi live TikTok, silakan ngobrol. Tadi udah 200 banget ya view kita, tapi sekarang kemana? Nah,
0: sisa 8.
1: Sisa 8.
0: Apa TikTok ini?
1: Nah, tiba-tiba ya, kita shock ya.
0: Atur aja.
1: Bener-bener bikin gini ya, dagdikduk ya.
0: Iya.
1: Ada Gus Bawa, ada Kak Sanji.
0: Halo.
1: Ada Gio. Tadi salamnya buat dia. Ya dia siapa, pokoknya disalamnya sama Gio ya.
0: Iya. Ada siapa lagi? Ya. Udah itu doang.
1: Ada siapa lagi ya? Silakan absen saya gitu ya.
0: Ada Mbak Desmar, ada Fortune Lucky Shop, ada Denny Baskara, ada Des Bunga, ada Said. Said, siapa lagi ya? Titip salam buat Desa. Mbak Desa Mariani dititipin salam terus sama Gio.
1: Iya loh.
0: Ini berondong, Mbak. Tak panggilin suaminya loh nanti kamu loh.
1: Cidewo, Desa disalamin.
0: Mbak Desa disalamin Cidewo. Gimana nih? Pedih yo nanti.
1: Ini Jidewo nggak bangun-bangun loh, nggak muncul-muncul langsung.
0: Jidewo mah nggak muncul, langsung nyari ke Gio. Madak kamu Gio. Tidak selamat kamu malam ini. Benar madak
1: nes nih. Ya, oke. Okay. No Itno tadi ada Desep Teras, ada Madesma, ada Fortune Lucky, ada Purti,
0: beli Purti ya. Udah ya, udah semua ya.
1: Udah, yang belum silakan nanti saya belum gitu ya.
0: Ya, absen sendiri di sini ya. Yang di WhatsApp sudah ada juga menyapa Mama Yuna selamat malam. Halo. Request lagunya Asia dan Fotograf buat Bram sama Suma, semangat, sehat selalu. Terima kasih. Saya Gemini Gung Bram udah oh, udah dibaca Mama Yuna. Udah lewat loh guys.
1: Bener.
0: Emosi loh.
1: Ya enggak apa kalau mau absen aja ya.
0: Ya ya silakan. Ada siapa lagi, Sum?
1: Ada Pak Kada di side teman. Request lagunya ini Abo baru habis sembahyang langsung nyalain radionya.
0: Oh gitu. Ya ya ya ya.
1: Karena sudah sibuk dia. Cuma Libra udah.
0: Sudah.
1: Besok ngodali.
0: Oh, ya semangat.
1: Purnama besok ya.
0: Iya, besok purnama sekarang Kajeng Kliwon.
1: Ya.
0: Hati-hati. Membantennya udah malam soalnya.
1: Benar.
0: Ya. Terus ada ini juga ada siapa nih namanya?
1: Kain Satin.
0: Gazi, lagumu itu mungkin ada di YouTube sama Spotify tapi di playlist Penguin FM enggak ada.
1: Iya, ya. Mohon maaf banget
0: mau
1: ya.
0: Mau gimana aku?
1: Kita enggak mungkin dong nyari-nyari ke sana ya.
0: Iya, kita enggak mungkin download juga ya. Ini bukan kewenangan kita untuk naruh di sini.
1: Betul
0: ya. Nanti request yang lainnya ada Gustu juga. Gustu dia ikutan mini food yang biasanya ditaruh di tas selain handphone sama dompet ada charger. Okay. Minyak kayu putih. Stop kontak.
1: Stop kontak banget Gustu.
0: Ngapain kamu nyolong listrik?
1: Nanti genset sekalian mungkin bisa ya.
0: Astaga, stop kontak. Power bank tuh masih oke. Stop kontak. Berapa meter Gustu?
1: Biasanya benar-benar ini terjadi juga sama teman-teman saya sama saya kuliah.
0: Oh ya?
1: Iya benar.
0: Ngapain mau stop kontak, Su?
1: Biar bisa rame-rame.
0: Ya ampun Tuhan.
1: Jadi ya siap-siap aja tagihan listrik membengkak.
0: Hati-hati ya kalau udah teman-teman yang lihat yang geng-gengnya Suma datang, Gustu datang nyolong listrik mereka, guys.
1: Benar.
0: Tuhan, stop kontak guys. Tisu kering, hand sanitizer masih oke lah. Headset bluetooth oke, tisu basah oke. Stop kontak gak?
1: Agak lain ya.
0: Kamu bawa magicom gak?
1: Boleh, sekalian tuh.
0: Ada siapa lagi Sum?
1: Terus ada Gus Bawa.
0: Uh-huh.
1: Tadi Gus Bawa ini intermezzo zodiak Cancer. Request dari Parolian Februari.
0: Uh-huh.
1: Karena menurut beli ya, HP dan dompet di tas saya adalah tisu. Mm-hmm. Oh tisu aja beli Gus.
0: Oke.
1: Oke.
0: Ya ya
1: ya. Tama.
0: Gimana dia?
1: Kalau Dokter Tama ini tim inhaler sama balsam.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dokter juga bawa inhaler sama balsam ya dok ya?
0: Oh iya dong. Sebagai pegiat kesehatan dia harus tetap sehat su.
1: Bagus.
0: Masa seorang pegiat kesehatan sakit?
1: Iya iya iya. Ya.
0: Tidak inspiratif.
1: Oh. Dimana barang kecil tapi sering jadi penyelamat kalau kena dokter mah. Apalagi kalau tiba-tiba hidung kurang nyaman, pusing, atau butuh sensasi lebih segar di tengah aktivitas. Remaja jompo hashtagnya ya Tuhan.
0: Ngaku dok sekarang dok.
1: Kemarin yang ngaku ya.
0: Enggak ngaku dia.
1: Nah kadang bukan karena sakit, bukan karena sakit.
0: Terus kenapa?
1: Tapi karena sudah jadi kebiasaan. Kalau nggak ada di tasnya rasanya ada yang kurang. Oh berarti itu pelengkapnya dokter ya?
0: Iya harus dia harus ada ya. Pokoknya semua ya.
1: Iya.
0: Lagunya Caleb J, I Found You, lagi OTW pulang setelah praktik katanya. Semoga perjalanan malam ini lancar, aman sampai rumah dan waktunya istirahat setelah aktivitas. Iya deh dok, ada Tini. Tinita tadi sudah nanya ke Suma, lagunya udah dibalas ya Tinita ya. Yeah. Mbak Dewi tadi juga sudah, Mbak Dian udah, Mbak Putu.
1: Halo Mbak Putu.
0: Mbak Putu Adi, requestnya adalah Little Mix yang power tadi sudah. Makasih buat selamat siaran buat Suma sama Bram katanya. Terima kasih. Yeah. Edo lagumu enggak ada, kamu enggak balas chat ya udah aku enggak puterin ya. Makasih lo ya.
1: Ada Mbak Nilu.
0: Halo Mbak Nilu.
1: Tadi ikutan mini vote juga yeah. Yang selalu ada di tas saya selain dompet dan HP adalah tisu, alat tulis,
0: yeah.
1: Tas belanja.
0: Okay.
1: Tisu bawa karena kadang pas duduk di suatu meja, mejanta masih ada debu.
0: Oh gitu.
1: Belum dilap. Oh. Dia pakai tisu sendiri. Tas belanja bawa supaya tidak beli-beli terus. Di rumah banyak soalnya. Kamera, makasih ya.
0: Terima kasih. Sama-sama Mbok Nilo yang sangat santun.
1: Betul.
0: Ada siapa lagi ya belum ya ke atas deh kalau gitu. Ada Mama Yuna, lagunya Ed Sheeran foto tadi udah. Mbak Putu Sri. Halo, lagunya Bring Me To Life dong. Baik, ditunggu lagunya ya. Ada siapa lagi, Sum?
1: Dari Mr. Rasta.
0: Halo Mr. Rasta.
1: Buat Rah Pejeng,
0: Oka Bayu
1: dan Eka Jul yang masih di kantor. Selamat dan mencari selamat bekerja dan mencari selisih.
0: Mada. Tak wakilin nih ya Mr. Rasta, selamat mencari selisih. Tetap semangat katanya. Kasihan deh. Udah tetap semangat, kasihan deh. Teman apa ini?
1: Waduh, Mr. Rasta. Request lagunya Broken String. Oh, Broken String langsung ya.
0: Oke, ditunggu lagunya ya.
1: Semangat ya buat Rape Ejeng Oke Bayu dan Eka Jul. Semangatnya sama Mr. Rasta.
0: Oke, baik.
1: Kasihan.
0: Semangat ya, tapi kasihan ya. Ada Agus Ade, request lagunya Dikta. Coba aku cariin ya. Kalau enggak ada Ran yang jadi gila aja. Siap.
1: Okay.
0: Ditunggu lagunya. Sudah semua ya Sumi kita
1: sudah.
0: Bacanya.
1: Oke okay, deh. Terima banget yang mau request silakan langsung aja. Kita juga masih live di TikTok di @pingunfmbali. Yang mau kirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494.
0: Yep.
1: Sekalian ikutan mini vote masih bisa ya. Selain HP dan juga dompet. Apa sih isi tas Anda?
0: Cus kasih tahu kita ya.
1: Betul.

Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati

0: Penyanyi dan pencipta lagu Lucas Graham merilis album kelimanya berjudul Good Times via Virgin Music Group. Bersamaan dengan perilisan album, Lucas juga membagikan single Before You Go, salah satu lagu paling intim dalam proyek ini yang ditulis tahun 2016 untuk sahabat lamanya Thomas yang telah menderita penyakit kronis dan perlahan-lahan mendekati akhir hidupnya sepanjang persahabatan mereka yang berlangsung hampir 2 dekade. Setelah mengubah pengalaman tersebut menjadi sebuah lagu, Lucas Graham menyimpannya. Berjanji pada Thomas bahwa lagu itu hanya akan dibagikan kepada publik pada waktu yang dia tentukan sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Thomas meminta Lucas untuk menyanyikannya di pemakamannya, di mana Before You Go dibawakan di depan umum untuk pertama kalinya di gereja yang sama tempat Lucas menguburkan ayahnya. Sejak saat itu, lagu ini telah menjadi momen yang tenang namun penuh makna dalam pertunjukan live Lucas Graham. 103.6 The Sweet Music Station
1: Radio Pink One. Wow!
2: Wow!
3: Wow!
1: Wow!
3: Wow!
4: Nah, kalau yang ini buat para wanita yang tidak mau ketinggalan fashion style.
2: Wow!
4: Ya.
2: Wuh,
4: ini terobosan terbaru, Sum.
2: Iya, iya.
4: Siapa Gio kasih
2: sini,
4: ini Gio.
2: Sini.
4: Kasih ini Gio.
2: Benar.
4: Ini ada produk terbaru dari Jepang, unik banget. Jadi Anda nih wajib banget tahu, kita kutip dari Indozone ya. Beberapa tahun lalu brand lingerie asal Jepang ini bikin smart bra yang katanya ini cuma bisa terbuka atau mendeteksi cinta sejati, guys.
2: Berarti kalau enggak cinta sejati enggak bisa dibuka.
4: Oh, tidak bisa. Tentu saja Anda tidak akan bisa membukanya. Jadi ini beneran pernah ada. Jadi bra ini terhubung langsung ke smartphone dan juga pakai sensor detak jantung. Buat membaca emosi penggunanya. Jadi kalau misalnya penggunanya ngerasa kayak ini cinta sejatiku, langsung cekep gitu kebuka.
2: Oh, jadi yang berdebar-debar.
4: Iya, gitu, Sum.
2: Berarti kalau misalkan pas pasangannya enggak berdebar-debar jantungnya, itu gimana ceritanya?
4: Berarti bukan cinta sejati dia. Tidak ada kecocokan yang terjadi.
2: Oh, gitu. Itu. Berarti itulah penentunya ya.
4: Benar, guys.
2: Nah, kalau sistem mendeteksi adanya ketertarikan romantis, jadi pengait bra akan terbuka otomatis. Jadi tanpa apa-apa ya, tanpa dia apa-apa, kebuka dia.
4: Buka sendiri, guys.
2: Secara ilmiah, detak jantung memang bisa berubah saat seorang gugup, stres, senang, atau tertarik secara emosional. Tapi Per Ali juga bilang kalau emosi manusia terlalu kompleks buat ditentukan cuma dari denyut jantung doang. Makanya banyak orang menganggap produk ini lebih ke gimmick marketing daripada teknologi yang benar-benar akurat.
4: Iya, jadi emang harus diperhatikan lagi kan, karena kan detak jantung seseorang kan bisa berubah, nggak cuma tergantung dari cinta ya.
2: Yes.
4: Gitu ya, Sum ya. Jadi walaupun sudah berlalu lama, True Love Bra ini sampai sekarang masih sering muncul lagi di TikTok, Instagram, juga di Reddit. Jadi saat orang bahas penemuan paling random banget di internet, dan jujur aja ini mungkin jadi salah satu contoh paling nyata ya, Sum ya. Kalau teknologi sekarang ini sudah mulai masuk ke area hidup yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya, kayak unpredictable.
2: Bener, siapa yang membayangkan seperti itu ya?
4: Iya, bener, guys.
2: Ini penciptanya bener jauh-jauh banget mainnya.
4: Sangat futuristik, guys. Jauh.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Mersin Music Station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Ih, Koko tumben ini ngojek dia, guys.
1: Biasanya udah lengkap ya.
0: Iya, dia GoFood. Koko Put, mesen GoFood. Selamat malam dulu buat Kakak Erike yang sudah request lagunya Auh. Auh dari Ada Band ya. Dia ikutan mini vote Zoom. Katanya kalau dalam tasnya nih ya ada banyak, power bank ada, tablet, tablet obat atau tablet gadget nih. Tolong jelaskan ya. Charger, TWS pun sampai 3 biji.
1: Wow.
0: Buku tabungan. Wah, emasnya ini ya. Ternyata ya pihak bank ya.
1: Oh iya iya, bawa buku tabungan kemana-mana.
0: Pemungut tabungan kayak dia ya.
1: Iya.
0: Dompet, buku lagi, tisu, parfum, aku bawa tas dalam tas gitu ya. Serasa bawa beban hidup katanya, berat banget ya, enggak apa-apa.
1: Ya, semuanya dibawa tuh.
0: Iya kan? Biar lengkap, biar enggak ketinggalan, ya. Guys.
1: Okay.
0: Ada siapa lagi, Sumi? Udah semua ya?
1: Udah semua kita bacain.
0: Baiklah, terima kasih.
1: Thank you banget ya. Yang di TikTok juga thank you banget udah joinan, udah ngobrol.
0: Aduh. Ada Koko. Ada Edo juga mau kita sapa, Ji Dewo, Mbak Desmar, Bu Dian, Bu Ari. Makasih yang masih stay tune. Kita pamit dulu ya, guys.
1: Dadah.
0: Nanti kita ketemu di siaran berikutnya. Enggak tahu kapan, Kaden ya. Tunggu aja lah.
1: Tunggu aja, benar.
0: Tunggu aja musizat kita ya.

Pingin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Hai sahabat Pingin FM, Surya Winata sudah hadir lagi. Kita ketemu di Rabu ya, 26 Agustus 2026 sampai jam 12 malam. Jangan kemana-mana ya.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ardito Pramono Wijaya Kusuma, sahabat Pingin FM, spesial saya pilihkan buat Anda. Dan kita kali ini ketemu lagi di Nuansa Malam untuk hari Rabu 26 Agustus 2026. Wah, sudah akhir bulan aja ya. Oke, mudah-mudahan kabar baik semua, sehat semua, sahabat Pinggun FM. Dan saya akan temani Anda dengan lagu-lagu keren dari Pinggun FM Bali. Anda boleh request, Anda boleh kasih tahu ke saya lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 0811 393 494, Facebook, Instagram at Pinggun FM Bali, Twitter X-nya at Radio Pinggun FM. Untuk di WhatsApp dan Telegram, nanti saya akan sapa-sapa Anda di jam 9, jadi buruan dari sekarang. Sedangkan untuk Anda yang sudah menyapa saya di sosial media, postingannya sudah ada, baik itu di Facebook, di Instagram, dan juga di X atau Twitter. Untuk alamat Instagram, Facebooknya at Pinggun FM Bali, X atau Twitternya itu di @radiopinggunfm. Jangan lupa follow juga TikTok kita @pinggunfm Bali. I huruf I-nya itu ada dua. Fresh single on Pinggun FM. Yeah.

rilis album terbaru berjudul The User's Guide to Being Human pada 14 Agustus 2026. Bersamaan dengan perilisan album, mereka juga membagikan single berjudul sama. Setelah sebelumnya merilis Man in the Arena dan juga The Crowd Was Singing Wonderwall. Dengan dirilisnya lagu ini, The Script juga membagikan jadwal rangkaian Man in the Arena Tour yang dimulai pada bulan Oktober 2026 hingga April 2027. Mereka juga dipastikan akan mampir ke Indonesia, tepatnya di Indonesia Arena GBK pada tanggal 3 April 2027.

kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

Bonanza Belly Dancer. Ini dia, dari miliknya Aikhan. Apa kabar yang suka lagu ini? Ada Harti. Halo Harti, ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Lagu requestannya udah saya play. Terima kasih banget ya buat Harti. Juga ada Mbak Romi di Jimbaran, apa kabar? Ya, karena Dilan pengen dengerin Billie Jean dong Koko. Baiklah, terima kasih. Salam-salamnya nanti ya Mbak Rom, saya bacakan itu di jam 9. Abah Waisel juga terima kasih udah menyapa saya. Mudah-mudahan kabar baik selalu. Dan juga buat Anda yang lain sahabat Pinggir FM, mudah-mudahan sehat semuanya. Dan yang pasti juga saya masih punya banyak lagu-lagu keren untuk Anda sampai di jam 12 malam. Lebih keren lagi kalau Anda yang kasih tahu jagoan Anda itu apa lagu favoritnya. Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya @RadioPinggunFM. Tapi jangan lupa ya untuk format, yaitu nama, spasi usia, request lagu, dan salam-salamnya. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Sejumlah pesawat militer Rusia dilaporkan masuk ke zona identifikasi pertahanan udara Korea Selatan pada Selasa 25 Agustus 2026 waktu setempat. Pesawat-pesawat militer Rusia itu sempat memasuki wilayah timur Korsel dan memicu Seoul mengerahkan jet-jet tempur sebagai respon. Pesawat militer Rusia itu pun keluar dari zona tersebut. Zona pertahanan udara bukanlah wilayah kedaulatan udara suatu negara, melainkan zona yang ditetapkan untuk meminta pesawat asing mengidentifikasi diri demi mencegah bentrokan yang tidak disengaja. Insiden ini merupakan kejadian terbaru setelah hampir 10 pesawat militer China dan Rusia sempat memasuki dan keluar dari zona identifikasi pertahanan udara Korea Selatan yang berada di atas perairan timur dan selatan negara tersebut pada Juni lalu. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Dek. Naon ki nyoman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurah yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyoman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek.
1: Kan memberi pencapatan. Good morning itu.
0: Bah, ini mare ya. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek. Mare menggaya di kapal pesiar ya. Eh, Dek. Tawang, Dek. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Dek.
1: Sandra, padahal ini sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, ke cek man lari?
0: Popular, kemudian berita nih, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek. Nah, gelam kenain anak kok nih, yo.
1: Eh, Mek. Siaran TV tuh periksaan lo, Nek.
0: Iya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh. Mimi kini ada gelap kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali. Ijo, Mek.
0: KPI.

0: Budi Doremi kembali mempersembahkan karya terbarunya Cintai Diri Sendiri yang resmi dirilis di berbagai platform pada 14 Agustus 2026. Sesuai dengan judulnya, lagu ini berisi pesan kepada semua orang untuk bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik dengan cara berhenti mengejar sesuatu yang memang tidak layak untuk dimenangkan. Bagi Budi Doremi, lagu ini sebagai refleksi bagi mereka yang sudah terlalu sering mengorbankan diri sendiri untuk orang lain. Secara musikal, lagu ini menawarkan nuansa yang ringan dan hangat dengan iringan ukulele. 103.6, a sweet music station.
1: Radio Pink One. Now I know. Now I know.
2: Pink FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ya, sahabat Pink FM. Saya kutip dari detik.com. Taukah Anda, timun atau mentimun itu sering dijadikan campuran bahan dalam sayuran. Namun, di sisi lain, timun segar ini dijadikan juga campuran bahan dalam makanan lotus ataupun bisa dengan buah-buahan. Nah, terus timun itu termasuk buah atau sayur dong ya? Ya, sahabat Pink FM, jawabannya bisa dua-duanya. Timun bisa disebut buah, juga bisa disebut sebagai sayuran, tergantung definisi mana yang dipakai. Jadi kalau menurut klasifikasi botani, timun itu adalah buah. Dan di mana di banyak kuliner, timun juga sering dijadikan bahan sebagai untuk membuat sayuran. Dalam dunia kuliner, definisi sayuran itu bahkan menjadi lebih luas. Sering kan ketemu kalau lalapan ada timunnya, ya kan?

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.
3: Fresh single on Penguin App.

viral dengan lagunya Bad Habit beberapa waktu lalu ya. Steve Lacy sudah merilis album ketiganya, Oh Yeah, pada 17 Juli 2026 di bawah naungan RCA Records. Berisi 10 lagu yang menampilkan kolaborasi bersama CZ, Erykah Badu, dan juga Cecile Believe. Album ini punya track pembuka berjudul sama dengan albumnya. Single Oh Yeah milik dari Steve Lacy ini rupanya juga menjadi bagian dari soundtrack film Marvel Cinematic Universe Spider-Man Brand New Day. Lirik lagu ini berisi pesan tentang ketangguhan, penerimaan, dan menjaga harapan di tengah pasang surut kehidupan.

Of ini dia lagu dari miliknya Tayla. Yang suka sama Tayla, selamat malam dulu. Ada siapa nih? Ayo, coba siapa yang suka sama lagunya Tayla dengan Is It Love? Apa kabar buat Fapang? Halo Fapang, terima kasih Fapang udah sempat bergabung ya. Fapang di Denpasar. Lagunya sudah nyanyi Tayla special buat Anda. Salamnya buat Aldo, juga buat Agus, Sanjaya, Dewi, Opa, pokoknya semua ada. Thank you ya Surya, thank you balik buat Fapang. Kemudian lanjut lagi ada Abah Waisel juga, apa kabar di seputaran Samplangan Gianyar. Terima kasih udah menyapa saya, selamat malam. Mbak Romy, terima kasih banget Mbak Romy. Billie Jean dari miliknya Michael Jackson udah nyanyi. Itu yang request tadi Dylan ya. Baik, salam buat Dylan, mudah-mudahan masih stay tune. Salamnya buat siapa tuh? Salam buat Dylan, buat Pak Ketut Garing, suami, juga buat Koko, terima kasih. Semangat siaran, sehat, bahagia, kaya raya, dan tetap semangat bekerja. Iya dong, semangat bekerja supaya bisa jadi kaya raya, itu harapannya. Oke, terima kasih buat Harti, apa kabar yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja. Terima kasih Harti udah sempat bergabung ya. Harti dia mau request lagunya Ekan dengan Bonanza Belly Dancer. Udah nyanyi ya, terima kasih banget Surya udah di play singlenya. Mbak Desa Mariani, sorry banget Surga Cinta kita gak punya dari Ada Band. Padahal lagunya itu keren, saya suka itu. Saya punya albumnya, sampai beli kasetnya itu dulu tuh, zaman-zaman kuliah tuh. Tapi akhirnya saya ganti aja ya, lagunya itu dari Ada Band juga masih, Yang Manusia Bodoh, karena gak ada di playlist ya. Mohon maaf ya buat Mbak Desmar, terima kasih banget udah sempat bergabung. Kemudian ada Gus Bawo, apa kabar Gus? Selamat malam, The Moffett dengan Girls of My Dream. Habis ini bakal nyanyi dia. Salamnya buat semua sahabat Penguin FM, salam kompak dan terima kasih. Terima kasih Gus Bawo. Apa kabar juga buat Kadek Giri Mahendra, Katy Perry dengan Roar, sudah nyanyi tadi ya. Terima kasih banget. Selamat malam aja, stay tune terus di Penguin FM Bali. Saya coba cek di Telegram, oke, tampaknya belum ada. Nah, yang lain pada kemana nih sahabat Penguin FM? Gak mau request lagu lagi kah? Gak mau kasih tahu lagu-lagu favoritnya? Jadi langsung aja di WhatsApp dan Telegram ya, di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio.

0: me.
1: Radio Penguin.
2: Apa? Kiamat? Berdasarkan info terbaru, akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
3: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
4: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
5: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
2: Ya, kok aku dikit dari grup?
6: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
7: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: B and how and how B and how B and how
1: Pingin FM your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, waktu sarapan ternyata mempengaruhi usia harapan hidup kita. Ya, sebuah studi mengungkapkan waktu sarapan yang tepat itu akan memberikan umur yang panjang. Studi-studi sebelumnya juga telah mengaitkan kebiasaan melewatkan sarapan dan juga makan larut malam dengan resiko gangguan kesehatan. Nah, dipublikasikan di European Journal of Clinical Nutrition, peneliti menetapkan makanan atau minuman apapun yang mengandung kalori dan dikonsumsi setelah pukul 4 pagi dapat dianggap sebagai makanan pertama. Waktu makan merupakan sinyal penting bagi ritme sirkadian perifer, di mana waktu makan pertama yang lebih lambat atau makan larut malam dapat berkontribusi pada ketidakselarasan ritme sirkadian dan gangguan metabolisme, termasuk gangguan metabolisme lipid maupun juga dengan glukosa Anda.

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri.

0: Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, saya kutip dari detik.com. Tahukah Anda negara mana yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia? Ya, laporan tahunan US News dan juga data World Top 20 punya daftar terbaru sahabat Pingin FM yang berhasil mengumpulkan data internasional tentang sistem pendidikan tingkat melek huruf dan indikator kinerja untuk menghasilkan peringkat negara komparatif. Nah, tetapi sahabat Pingin FM, yang kali ini mau dibahas adalah skor terburuk dalam penilaian sistem pendidikan. Skor dalam skala 0 sampai dengan 100 ya. Ternyata yang paling buruk adalah Honduras. Kemudian disusul oleh Myanmar dan juga Kamboja untuk tiga terbawahnya.

0: Lagu Kita Lewati Berdua dari band asal Pacitan, Jawa Timur, Overnight, kembali mendapatkan perhatian publik setelah digunakan sebagai background berbagai konten romantis di media sosial. Lagu ini pertama kali dirilis pada 21 Juli 2024 dan kini kembali populer di sejumlah platform digital. Kita Lewati Berdua bahkan berhasil masuk kategori Hot Hits Indonesia di Spotify dan juga telah mencatat sekitar 5 juta kali pemutaran. Menurut Overnight, dari sisi lirik, lagu ini mengangkat pengalaman menjalani hubungan ketika pasangan harus dipisahkan oleh jarak. 103.6 The Sweet Music Station
1: Radio Pinkland. Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
2: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada.

0: selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi, Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi, Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata, biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Musisi pop alternatif Justy Raka resmi merilis mini album perdananya, Hana, pada 14 Agustus 2026 melalui seluruh platform musik digital. Album yang berisi 5 lagu tersebut menjadi rangkuman perjalanan emosional yang dialami Justy Raka selama 6 tahun terakhir. Dalam album ini, Bodoh menjadi single utamanya. Lagu ini mengangkat kisah seseorang yang masih berharap hubungan yang telah berakhir dapat kembali terjalin. Nuansa blues yang disisipkan dalam aransemen lagu ini memberikan warna berbeda dibandingkan lagu-lagu lain dalam mini album Justy Raka, sekaligus memperkuat emosi yang ingin disampaikan.

Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ini dia Cynthia Erivo bersama Rene Grandi dengan Defying Graffiti. Ya, Defying Graffiti buat Anda dan juga mengawali jam 10 lebih nih sudah. Ya, ini udah sesi yang ketiga ya di Nuansa Malam. Saya masih temani Anda, masih pilihin lagu-lagu keren dari Pingin FM Bali buat Anda, sahabat Pingin FM. Saya mau coba sapa lagi nih yang sudah say hello di sosial media kali ini. Buat yang belum di WhatsApp, ayo buruan. Jadi ntar bisa langsung saya bacain salam-salam Anda di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinginFM Bali. Twitter, X-nya, @RadioPinginFM. Jangan lupa untuk format ya, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam Anda. Oke. Saya mau coba sapa dulu, ada Pak Nyoman Landung dari seputaran Penasan Klungkung. Terima kasih udah menyapa saya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kabar baik selalu. Juga ada Tumio Virgo, halo Tumio Virgo. Kemudian terima kasih juga buat Igede Sudana, apa kabar? Jero Gede yang ada di seputaran Padang Sambian, Kaje ya, thank you banget. Kemudian ada Made Hendra Saputra, apa kabar? Terima kasih juga buat ikutan Ari Sugina di Nastre. Lanjut ada Ide Bagus Widiantara. Terima kasih buat I Gusti Ayu Parwati, ada Rai Sukarti juga, thank you banget buat Sangku Ketut. Mahamuni juga terima kasih, Esther Gunawan juga selamat malam, De Apong juga thank you banget ya. Saya mau balik lagi ke WhatsApp-nya Pingin FM Bali nih. Ada Agus Ade, apa kabar? Dia mau request lagunya Asian Idol yang Bunga karena aku lelaki. Coba ntar saya cek, mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada, oke, ntar saya WhatsApp lagi ya. Salam buat sahabat Pingin FM semua. Buat Surya, terima kasih. Mbak Iga Panca, apa kabar? Hopeless Romantic, tadi udah nyanyi ya. Terima kasih banget buat Mbak Iga Panca. Salamnya buat semua sahabat Pingin FM. Selamat beristirahat. Baru mendarat di rumah nih, Uya. Pulang lembur dan mampir pom bensin sampai 2 kali. Sudah antri lama, terus pas giliranku, habis. Kok nggak Mbak Iga Panca aja ternyata? Saya juga, Mbak. Tapi tadi sampai saya terpaksa untuk beli makan tuh pakai ini ya, pakai ojol. Saya udah beli ini aja deh, online aja deh, karena kalau nggak gitu ntar saya terlambat siaran. Gara-gara saya ngantri pom bensin, padahal udah sudah belinya tuh pertama loh ya. Antriannya, waduh, bener-bener dah. Sampai ke jalan raya saya ngantri tadi, nggak tahu kenapa. Oke, tapi yang pasti saya nggak telat sampai di studio, itu sih syukurnya. Terima kasih buat Mbak Iga Pancaneki yang ada di seputaran Marga Tabanan. Ya, selamat beristirahat, Mbak. Kemudian terima kasih juga buat Mbak Romi, apa kabar? Terima kasih Mbak Romi udah sempat bergabung. Lagunya itu dari miliknya, siapa dari requestnya dia? Oh, itu requestnya Dilan. Yes. Billie Jean ini udah nyanyi ya Mbak Rom, terima kasih. Mama Yuna juga, selamat malam Mama Yuna, apa kabar? Pengen dengerin Charlie Puth bareng sama Hikaru Utada dengan Home. Salamnya buat Koko, semangat sehat selalu. Terima kasih Mama Yuna. Ada Juni Nati, halo Bu Guru. Bu Gurunya kemana nih? Dia cuma nyapa saya aja. Keren, oh iya dong, harus dong ya, postingannya keren. Orangnya keren. Terima kasih buat Gus Bawa, apa kabar Gus? Selamat malam yang ada di seputaran Batu Bulan. Lagunya The Moffat dengan Girls of My Dream juga udah saya play. Terima kasih Mbak Desmar, halo Mbak Desa Mariani, apa kabar? Ada band tadi Manusia Bodoh yang saya pilihkan. Kemudian ada Kade Giri Mahendra juga, thank you banget. Dari seputaran Sanur Kajo juga menyapa saya. Katy Perry dengan Roar, tadi sudah nyanyi. Terima kasih buat Fapang juga, selamat malam Fapang. Yang request lagu Tayla dengan Is It Love-nya. Harti juga yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Ekan dengan Bonanza, Belly Dancer juga ada nyanyi. Aba Waisel, apa kabar? Dari seputaran Samplangan Gianyar. Oke, apakah ada yang masih mau request? Ayo buruan, WhatsApp sekarang langsung bisa dibacakan. Kalau yang belum, boleh di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinguinFM Bali, Twitter, X-nya @RadioPinguinFM.
Jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi usia, request lagu, dan salam-salam. Mau request lagu apa? Yang penting ada di playlist aja. Ya, tenang aja. Pasti saya play kok. Langsung aja ya, sekali lagi di 0811 393 494 dan semua sosial media Penguin FM Bali. Westlife, ini dia, Chariot.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Dengan FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Ya, sahabat Pingin FM. Dalam hirup piku dunia kencan modern, ya seringkali membingungkan malahan. Banyak dari kita mencari panduan untuk menavigasi kompleksitas hubungan itu, ya kan? Nah, saya kutip nih dari femila.com, sahabat Pingin FM. Ada beberapa aturan kencan strategis. Aturan ini diklaim mampu membawa harapan baru dalam kehidupan percintaan, khususnya ini buat Anda para wanita ya. Ya, jadi disclaimer dulu, ini untuk para wanita. Di mana panduan ini, sahabat Pingin FM, dapat menjadi sebuah panduan untuk menekankan pendekatan yang lebih tradisional namun efektif. Apa aja sih itu? Salah satunya aturan pertama dalam daftar panduan ini adalah menekankan pentingnya membiarkan pria untuk mengambil inisiatif dalam sebuah proses kencan. Ya, tatanan alami adalah pria, bukan wanita yang memimpin. Kemudian aturan yang kedua, sahabat Pingin FM. Melengkapi prinsip ini dengan menyarankan agar wanita tidak menawarkan untuk membayar pada saat berkencan. Ada alasan kuat di baliknya, yaitu orang yang mengajak harus menjadi orang yang membayar. Atau aturan yang ketiga, menekankan pentingnya kemandirian dan memiliki kehidupan sendiri. Jadi jangan pernah merencanakan waktu Anda atau mengatur hidup Anda di sekitar seorang pria pada saat Anda sedang mengalami tahap kencan tersebut. Press single on Pingin FM.

0: lain. Penyanyi dan pencipta lagu Lucas Graham merilis album kelimanya berjudul Good Times via Virgin Music Group. Bersamaan dengan perilisan album, Lucas juga membagikan single Before You Go, salah satu lagu paling intim dalam proyek ini yang ditulis tahun 2016 untuk sahabat lamanya Thomas yang telah menderita penyakit kronis dan perlahan-lahan mendekati akhir hidupnya sepanjang persahabatan mereka yang berlangsung hampir 2 dekade. Setelah mengubah pengalaman tersebut menjadi sebuah lagu, Lucas Graham menyimpannya, berjanji pada Thomas bahwa lagu itu hanya akan dibagikan kepada publik pada waktu yang dia tentukan sendiri. Bertahun-tahun kemudian, Thomas meminta Lucas untuk menyanyikannya di pemakamannya, di mana Before You Go dibawakan di depan umum untuk pertama kalinya di gereja yang sama tempat Lucas menguburkan ayahnya. Sejak saat itu, lagu ini telah menjadi momen yang tenang namun penuh makna dalam pertunjukan live Lucas Graham. 103.6, your sweet music station.
1: Radio Pink Web. Agustus Merdeka, menjadi diri sendiri.
2: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain, tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan

James Blunt merilis single terbaru Taste Like Summer pada 14 Agustus 2026. Dan lagu ini menjadi karya terbaru pertamanya sejak terakhir kali membagikan album Who We Used To Be pada tahun 2023 lalu. Ditulis oleh James Blunt dan juga diproduksi oleh Red Triangle yang terdiri dari Richard Brackhouse dan juga George Tizard. Taste Like Summer memadukan perasaan gembira saat menyambut musim panas dan perasaan jatuh cinta. Lagu ini dirilis berbarengan dengan sebuah music video yang mengambil lokasi syuting di Ibiza.

asal Inggris, Natasha Bedingfield merilis single solo terbaru berjudul Dot Dot Dot pada 14 Agustus 2026. Lagu ini menandai karya solo pertamanya dalam beberapa tahun terakhir di bawah label 10K Projects setelah kembali viral berkat lagu Unwritten. Dot Dot Dot ditulis oleh Natasha Bedingfield dan juga mantan personal Friendship Brad Pitt. Natasha rupanya sempat membawakan potongan lagu ini di beberapa festival musik dan mendapat respon positif dari para penggemarnya.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Dewa 19 sedang ingin bercinta. Karena mungkin ada kamu. Ya, ini band yang dibentuk di tahun 90-an ya, sahabat Min FM. Ada Dani, ada Erwin, ada Wawan, dan juga ada Andra. Wow. SMP loh mereka buat band ini. Terus di baru rilis itu setelah mereka tamat SMA. Wah, udah umur 19 tahunan gitu berakhir buat album. Ya udah pokoknya selamat malam buat penggemar Dewa 19. Lagunya album yang sukses itu kalau saya nggak salah yang di Bintang 5 ya. Itu saya juga beli tuh kaset itu zaman-zaman SMA tuh. Oke, naik sepeda buat ke toko kaset beli itu. Bela-belain buat nyisihin uang jajan, jadi nggak belanja ke kantin, tapi uangnya dipakai buat beli kaset. Perjuangan ya. Ya udah, tapi kalau malam ini yang pengen dengerin lagu gampang banget. Anda tinggal WhatsApp saya aja, Telegram langsung juga boleh di 0811 393 494. Facebook, Instagram @PinguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Mungkin kalau anak-anak yang zaman now, anak Gen Z, mungkin juga sebagian besar nggak tahu kaset itu apa. Mungkin pertanyaannya gitu. Tapi di Pinguin FM, sahabat Pinguin FM, terutama nih di ruang kerja saya, ya, depan ruang kerja saya tuh, itu kasetnya banyak banget. Kaset-kaset lama, stok lama, yang pastinya itu ada banyak. Tapi playernya yang nggak ada. Apa kabar dulu buat Amin Mimbar? Halo Min, selamat malam. Ya, DJ Goja dengan Michiko bareng sama Jason Derulo. Ntar lagi ya, abis Caleb G dia nyanyi tuh. Saya ntar mau play, oh nggak jadi Caleb G-nya mundur. Saya mau play Simple Plan bareng sama Disney Cast dengan Can You Feel The Love Tonight. Ini juga lagunya keren nih. Mudah-mudahan suka ya buat anak-anak Crew Boys Kampung Kajanan. Apa kabar? Sabar dulu, Michiko-nya masih di antrian soalnya. Karena Amin Mimbar yang ada di Singaraja, dia mau sapa dulu Crew Boys Kampung Kajanan Milenial 2026. 2026 tuh bukan milenial lagi, Min. 2026 itu sudah jadi generasi beta kalau saya nggak salah ya. Salah alfa, sekarang udah beta nih. Ya, jadi buat yang lahir nih, anak yang lahir di 2025-an, itu udah masuknya udah beta deh. Ada Rama, ada Andik, Alif, Dimas, Revan, Dodol, juga buat Iam. Easy juga buat Revan Kali, apa kabar ya? Revan Chai, ya, bukan Kali ya, Revan Chai. Halo Revan, apa kabar Van? Easy juga, thank you banget. Iam, salam kenal Iam. Ada Revan Dodo, juga ada Dimas, ada Alif, ada Andik, juga buat Rama ya. Semua yang lagi nongkrong bersama Amin Mimbar di Mimbar Sel, selamat malam semuanya. Ya, lagi asik nongkrong sambil pose foto midnight time on the road di Jalan Hasanuddin Singaraja. Oke, terima kasih buat Amin Mimbar. Salam kenal katanya Koko, Surwin, dan salam sehat selalu. Oke, terima kasih ya buat All Crew Boys Kampung Kajanan yang ada di Mimbar Sel. Juga buat Mbak Romi, terima kasih Mbak Rom. Dia masih stay tune biasanya. Oh, lagunya gak sabar, dia udah mau muncul aja. Yes, tepat dugaan saya, durasinya habis nih kayaknya. Ada Putu Stone juga, apa kabar Putu? Terima kasih ya udah menyapa. Selamat malam dari seputaran yang batu juga. Setia banget nih menyapa saya biasa ya. Thank you banget. Kemudian yang lain, sahabat Pingin FM, masih ada waktu 1 jam, tapi udah 1 jam kurang sekarang sebelum saya pulang. Kalau Anda mau bantu saya ngisi playlist, silahkan. WhatsApp aja lagi di 0811 393 494. Dan semua sosial medianya Pinguin FM Bali. Ya, sebelum besok saya libur, sahabat Pinguin FM. Besok jadi hari Jumat, Sabtu, dan... ya benar. Kamis, Jumat, dan Sabtu. Besok tuh belum Jumat. Saya besok berkamis. Ya, Kamis, Jumat, dan Sabtu itu saya libur. Kalau sesuai dengan jadwal ya. Kalau nanti tiba-tiba ada perubahan mendadak, ya saya akan muncul.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka, menjadi diri sendiri.

0: to the best.
1: Pernah jadi gelandangan dan pencuri. Jewel menceritakan lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pernah menjadi gelandangan selama sekitar 1 tahun pada saat dia mengalami masalah kesehatan dengan ginjalnya dan dipecat dari beberapa pekerjaannya. Ditambah lagi, mobil tempat dia hidup hilang dicuri orang. Pada masa gelap tersebut, Jewel bahkan pernah terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhannya. Terciptalah lagu Hands yang bercerita tentang setiap perbuatan yang dilakukan menjadi tanggung jawab masing-masing. I'm Wiwi Nugraha, your music director.

KJ Baraja Bandita. Ini single terbarunya yang berjudul Chula. Lagu ini dirilis via RCA Records pada 14 Agustus 2026. Ditulis oleh Becky G bersama Daniel Ignacio Randon, Elvis Jesus Robert Rodriguez, Manuel Lorente Freire, dan juga Sarah Shell. Lagu ini diproduseri oleh Botlock dan juga The Beauty. Chula dalam bahasa Spanyol merupakan panggilan sayang yang berarti cantik atau manis.

inspiring words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Malik and the Essentials, ini dia Kumpul Bocah. Saya mesti pamit dulu sahabat Pingin FM. Kita baru ketemu lagi nanti hari Minggu ya, di Nuansa Malam Weekend. Ya udah, selamat beristirahat sahabat Pingin FM. Saya Surya Winata yang bertugas pamit. Selamat malam, sampai jumpa. Bye-bye.

Pinguna Family Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri. Halo, selamat pagi sahabat Pinguna FM. Apa kabar pagi hari ini? Yang sudah pada bangun, ayo. Yang sudah pada bangun, kita sapa-sapaan dulu lah pagi hari ini. Oh, sudah ada nih yang menyapa saya, Mbak Adi Bajigama, Mbak Wiu, selamat pagi Mbak Wiu, juga sudah bangun pagi hari ini. Bau, selamat pagi Bau. Ada Kak Ira Mihada juga sudah pada bangun loh pagi hari ini. Mau kemana sih Kak Ira Mihada pagi ini? Apakah sudah berada di bandara? Jangan-jangan mau kemana pagi hari ini? Mau keliling Indonesia bagian mana Kak Ari ya? Putu Oki juga selamat pagi. Oh, sibuk Kak katanya. Purnama sembahyang loh pagi hari ini. Ya sudah kalau begitu, pagi hari ini sambil mengiringi kegiatan Anda di pagi hari, apapun itu sahabat Dunia FM, ada yang baru bangun, ada yang sudah siap sembahyangan pagi hari ini, mari kita join bareng kali ya istilahnya. Kita ngobrol bareng pagi hari ini sampai dengan jam 10 pagi nanti. Sambil saya menunggu nih teman saya yang sedang ada di jalan sepertinya.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: grup apa lagi nih?
1: Ya, ada berita apa nih jam 3 pagi? Deg-degan no aku rasanya ya kan?
0: Sama no.
1: Kalau misalnya dapat chat atau telepon gitu, apalagi kita kan yang biasa matiin telepon.
0: Ada yang biasa
1: matiin handphone kalau udah tidur ya kan? Ada yang silent handphone di saat kita tidur. Ada aja ya kan? Ada dapat miss call.
0: Iya.
1: Tengah malam saat Dunia FM atau bahkan menjelang subuh lah jam 2, jam 3.
0: Dapat chat bertubi-tubi.
1: Iya.
0: Apa nih?
1: Jam segitu.
0: Ya, ada
1: deg-degan enggak sih?
0: Baru lihat HP kan. 14 pesan. Ah, jam 3 pagi banget 14 pesan kayak.
1: Apa kan?
0: Apa siapa nih?
1: Iya, iya.
0: Kita kan bisa lihat di notif dulu kan.
1: Iya, iya, betul-betul.
0: Buset, grup baru apa lagi nih?
1: Ada apa ini? Aku lebih kepada ada apa gitu loh.
0: Iya, setelah itu jadi kita lihat, wah, ada grup baru sih kayak, aduh, berita apa lagi nih?
1: Iya kan?
0: Mau enggak mau kan langsung langsung klik, langsung melek kayak
1: langsung enggak bisa tidur lagi.
0: Iya,
1: no. Sampai sekarang.
0: Ada tidur tapi kayak tidurnya kayak itu
1: kebangun-bangun lagi ya?
0: Jam berapa nih?
1: Aku coba meremin lagi sih, cuman enggak bisa yang tidur banget enggak bisa.
0: Iya.
1: Ini habis ini pasti aku akan ngantuk banget, ngantuk.
0: Nah, aku juga no. Padahal niatku udah mau nge-gym nih habis ini kan. Aku pulang deh. Tolong.
1: Iya kan? Halo. Buat temenin stretching pagi-pagi nih sambil nungguin air panas buat ngopi kompor.
0: Asik.
1: Tadi ya, kamu dapat salam dari Kak Ari Mahadi loh.
0: Jadi
1: ingetin
0: mana dia?
1: Ade katanya hari ini takutnya lupa mesti beli canang.
0: Aku enggak tahu nok pernah mau maaf ya. Itu tuh bukan job desk aku, Ri.
1: Iya, itu udah job desk siapa sih kalau di rumah?
0: Bu
1: Agung ya.
0: Job desk aku kalau dia tidak sempat bebanten, aku bebanten.
1: Oh gitu ya. Kamu tempelin.
0: Halo.
1: Kamu tuh sedikit meleng dikit udah.
0: Iya.
1: Tapi kalau Winda enggak lu. Winda ini. Kalau ngomong tuh biasa aja ya. Pengen kadang-kadang pengen tak keplak gitu kalau ngomong ya kan. Cuma kalau lagi siaran gede banget tuh powernya.
0: Iya. Kayak memang ini dia passion aja.
1: Bener-bener segede rasa khawatir kita ketika dapat chat atau miss call tengah malam, Dek.
0: Iya loh.
1: Pada saat kita tidur.
0: Mbak Panca bilang streamingnya ngap-ngapan di sini lancar, Mbak.
1: Iya ya.
0: Oh. Coba di close dulu Mbak Panca terus diulang lagi.
1: Oh, Cynthia juga.
0: Morning kan? Guys, suara kalian kalau lagi ngomong tenggelam, tiba-tiba suara di streaming terus muncul lagi.
1: Oh.
0: Jadi putus-putus dengar. Eh, udah, masih.
1: Wah, bener Mbak.

0: Aku coba di sini main-main aja.
1: Iya, kenapa ya?
2: Kenapa begitu?
1: Masih Sin. Coba Sin, cek lagi Sin.
2: Coba ditutup. Enggak, Mbak Wiwin yang Mbak Wiwinnya analog. Oh, tapi iya, kan beberapa sahabat Bunda FM yang lain kan enggak ada. Mereka
1: masih
2: sangat tergantung.
1: Kayak paus lagi nyari. Lagi ke laut.
2: Sedih banget.
1: Kita matiin dulu ya.
2: Atau kamu mati aja sini terus.
1: Iya, sekarang aja matiin.
2: Iya, di situ.
1: Aku streaming apa nih kata Edo?
2: Streamingnya aja matiinnya. Yang streamingnya doang. At

0: Terus
1: connect.
0: Akhirnya kamu connect lagi.
1: 34 kbps dia, Wak.
0: Kecil ya, Wak. Udah biasanya cuma 56.
1: Sekarang jadi
0: 34 lebih kecil, lebih tipis lagi suara kita.
1: Cepmang. Ayo ya. Coba deh, Ce, udah tak matiin lo tadi.
0: Itu Marvel.
1: Do,
0: aku streaming dia. Suara kalian kok hilang-hilangan ya gitu.
1: Do, oh, emang bener dulu, Do. Penyamu, Do.
0: Nyalain lagi, Do. Mbak Endang, streamingnya hilang-hilangan. Ini semua pada komen, streaming hilang-hilangan.
1: Masih?
0: Sudah tak refresh, tapi masih hilang-hilang lagi. Masih pagi loh ini, jadi gemes suara kalian kayak gitu katanya.
1: Ah.
0: Sedih.
1: Aku refresh deh di sini.
0: Iya, iya deh kalau kamu mau refresh. Mau ini di restart.
1: Iya.
0: Ya udah. Hey.

0: pan pertama Anda,
1: yes.
0: Apakah kepikirannya dulu menenangkan diri, iya, dulu,
1: kan? Oh, deg-degan gitu kan?
0: Atau langsung, langsung ambil HP, gitu kan? Langsung cek gitu. Atau yang, aduh malah matiin HP aja.
1: Iya cuekin
0: aja. Berisik. Coba dicek streaming kita, Sobat Pingin FM tadi udah restart. Semoga sudah terdengar ya, Mbak. Emang? Di BJ Gama ngomong streamingnya mati ya, ya tadi kita restart.
1: Iya benar, kita restart. Tapi udah hidup lagi.
0: Sudah.
1: Udah, terus udah kabur.
0: Udah 56.
1: Oh coba deh. Coba coba streamingnya. Tapi kan mereka enggak bisa dengar. Kita dulu coba mereka enggak bisa dengar.
0: Iya sih. Iya,
1: sahabat Pingin FM lain yang tahu nomor mereka kasih tahu.
0: Aman sekarang, aman.
1: Oh, aman. Terima kasih, Mbak. Coba lagi dan Sin, kabarin kita ya.
0: Sin, Cek Sin. Edo.
1: Edo. Ya. Mbak Anca, alam Pak.

viral dengan lagunya Bad Habit beberapa waktu lalu ya. Steve Lacy sudah merilis album ketiganya, Oh Yeah, pada 17 Juli 2026 di bawah naungan RCA Records. Berisi 10 lagu yang menampilkan kolaborasi bersama CZ, Erykah Badu, dan juga Cecile Bleef. Album ini punya track pembuka berjudul sama dengan albumnya. Single Oh Yeah milik dari Steve Lacy ini rupanya juga menjadi bagian dari soundtrack film Marvel Cinematic Universe Spider-Man Brand New Day. Lirik lagu ini berisi pesan tentang ketangguhan, penerimaan, dan menjaga harapan di tengah pasang surut kehidupan.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit. Lemon tea yang manis madunya pas dan

0: banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: udah bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: 9 3 4 9 4 ya, request lagu silahkan ikutan minipot kita juga boleh banget. Kalau misalnya Anda dapat informasi itu tiba-tiba dini hari gitu kan, yes, apa respon Anda?
1: Ya dapat chat atau miss call ya di tengah malam menjelang dini hari pada waktu Anda lagi tidur saat Tune FM. Apa respon pertama yang akan Anda lakukan? Halo Mbak Ira. Juga tadi dia bilangnya kalau lagu sih nggak apa-apa. Pas kita ngomong nih
0: timbul tenggelam seperti paus mencari udara katanya.
1: Ya ampun, kalau paus tuh aku sih gede ya kan.
0: Aku udara ya berarti.
1: Udara enteng dong.

0: Kondisi cuaca pagi ini.
1: Weather forecast. Weather forecast.
0: Bagaimana kalau menurut Winja hari ini?
2: Cerah.
0: Oh, cerah.
2: 24 ya. Kemudian untuk kemungkinan hujan tidak ada hari ini, pagi ini enggak ada sih.
0: Alright.
2: Angin 15 sampai 25 agak kencang, UV index-nya 11 di siang hari.
0: Oh, baiklah kalau begitu jangan lupa dipakai sunscreen-nya sahabat Unifem spesial buat

0: Agustus Merdeka Menjadi Diri Sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan.

Vibe resmi merilis album terbaru berjudul The User's Guide to Being Human pada 14 Agustus 2026. Bersamaan dengan perilisan album, mereka juga membagikan single berjudul sama. Setelah sebelumnya merilis Man in the Arena dan juga The Crowd Was Singing Wonderwall. Dengan dirilisnya lagu ini, The Script juga membagikan jadwal rangkaian Man in the Arena Tour yang dimulai pada bulan Oktober 2026 hingga April 2027. Mereka juga dipastikan akan mampir ke Indonesia, tepatnya di Indonesia Arena GBK pada tanggal 3 April 2027.

0: telepon atau chat tengah malam gitu. Iya kita juga mikirnya begitu ya kan.
1: Benar.
0: Kalau nggak urgent, kenapa harus tengah malam kan gitu? Yes. Ibu dan adik, tapi khusus teman-teman, kerabat dan keluarga lah. Kalau nomor lain pasti saya abaikan gitu. Tapi
1: kalau kita yang ngechat diabaikan sih.
0: Oh baik. Ya iyalah orang. Mak. Orang nggak kenal sama kita.
1: Baiklah. Gak bisa tidur nih.

0: Do you first guy to being human ya, buat nemenin stretching pagi-pagi sambil nungguin air panas buat ngopi kompor. Saya mah selalu mute HP kalau udah masuk pintu, kalau udah masuk pintu pelok kapuk katanya.
1: Oh baik.
0: Karena pernah kebangun dan nggak bisa tidur lagi karena lupa mute dan ada notif message ya, kesel kan? Streaming di malam udah, semoga sudah bisa didengar sekarang ya.
1: Oh baik, kalau Mbak Wiu itu sudah pasti dimatiin ya. Jadi mau ada miss call, mau ada chat tengah malam, nunggu besok pagi.
0: Benar.
1: Pada waktu dia sudah bangun ya. Kita lagi ngomongin tentang kalau misalnya ada chat atau miss call di tengah malam ketika Anda sudah tidur satu FM.
0: Yes.
1: Apa biasanya reaksi yang Anda lakukan ya?
0: Iya, benar. Coba join sama kita yuk 08113939494. Mbak Adi Bajigama.
1: Halo.
0: Aja Smite tadi udah kita puterin Bruno Mars ya.
1: Sudah.
0: Terus Mbak Panca lagunya Dragosta Dinte Ozone.
1: Oh baik, dia Dragosta Dinte. Oke, disiapin.
0: Kita siapin ya Mbak Endang, thank you udah nyapa. Mbak Ira, Still Carol G, ntar kita siapin. Kalau dapet telepon atau chat tengah malam pada saat sedang tidur, aku langsung terima atau baca karena pasti penting. Dan yang biasa telepon tengah malam biasanya khusus keluarga atau suami.
1: Oh baik.
0: Tapi kalau nomor tidak dikenal biasanya aku abaikan, baik itu chat ataupun miss call.
1: Alright.
0: Okay. Terus tadi udah ada Gus Bawa. Bawa lagunya udah, itu aja, thank you.
1: Tadi ada Edo Marvel juga, streaming, terus begitu streamingnya kita putus-putus dia hilang.
0: Iya.
1: Sudah entahlah dia kemana ya.
0: Iya, ada Tutu.
1: Halo tuh.
0: Tutu, apa yang kamu kirim Tutu?
1: Apa-apa itu?
0: Tutu, dia mau lagunya Famos, apa nih?
1: Hah? Famonos.
0: Famonos. Tutu, mana dia? Oh, dia cuma share info aja. 26 Agustus diperingati sebagai hari anjing sedunia.
1: Oh, baik. Makanya dia request punya anjing gintam mane.
0: Ada ya?
1: Ada.
0: Oh, lucu.
1: Oke. Ada lagunya, Dek.
0: Oh, iya?
1: Iya, punyanya si...
0: Shaggy Dog.
1: Iya benar, Shaggy Dog. Nying-nying-nying-nying gintamani. Lagu lo itu ya.
0: Oh,
1: gue gitu. Nying-nying-nying-nying gintamani.
0: Oi dong.
1: Itu buat Oi, itu buat Oi. Oi, nying-nying-nying-nying gintamani.
0: Terus dia nyanyi, terus dia joget.
1: Iya juga. Joget kayak di AI itu kan ya. Gini-gini itu.
0: Dasar anak AI.
1: Nying-nying-nying-nying gintamani.
0: Oke.
1: Halo.
0: Kalau sampai 3 atau 4 kali telepon baru aku angkat serta menanyakan perihal yang terjadi.
1: Oh baik.
0: Tapi kalau teleponnya cuma sekali dan tidak telepon lagi biasanya aman.
1: Alright.
0: Semenjak setting daftar blokir kontak, hidup jadi aman dari nomor aneh-aneh.
1: Oh gitu. Tapi aku gitu juga sih kalau nomor yang tidak aku simpan, mau nelpon berapa kali pun juga tidak bisa, ya kan? Aku cuma dapat notif aja. Wah, ada yang nelpon nih.
0: Gitu.
1: Banyak ya. Ayah, selamat pagi.
0: Halo.
1: Mbak Ayah. Ibu mau request lagunya adalah apa tadi, Sedia Aku Sebelum Hujan,
0: tapi enggak ada.
1: Oh iya.
0: Jadi kita siap, terus tadi minta Sedia Aku Sebelum Hujan. Ternyata udah siapin ya.
1: Iya, soalnya udah ketuaan Mbak Ayah, tapi nanti sebulan sekali boleh request lagu lama ya.
0: Semoga Indonesia aman dan rakyat sejahtera kata ya.
1: Amin.
0: Kita doa bersama untuk musibah dan bencana agar semua kuat, tabah dan bangkit. Amin.
1: Mm-hmm.
0: Alright, terus juga tadi sudah ada mana lagi nih?
1: Tadi Mbak Ira udah. Nyoman Sadu.
0: Pagi Kak Ade, kok Kak Wibi enggak disapa Kak Ade?
1: Iya, enggak apa-apa kan dia pengen nyapa kamu.
0: Ya terima kasih loh, Ki.
1: Ya biasanya SCBD ya kan.
0: SCBD. Oke Rianto.
1: Halo Kak Oki.
0: Request lagunya 2001 kali.
1: Boleh.
0: Karena kerja di bidang jasa, aku sih selama belum tidur dan HP ini masih nyala, ada yang call atau WA, pasti aku respon, mau itu urgent atau enggak. Tapi sekarang sejak usia sudah mulai enggak muda lagi ya, kebiasaanku kalau udah mau tidur, HP yang aku matiin dan akan baru cek setelah bangun.
1: Alright.
0: Nah, temanku suka marah nih, katanya kalau ada apa-apa dan mau minta tolong sama aku bakal susah. Tapi mau gimana kalau HP dinyalakan pada saat tidur dan kebangun karena bunyi WA dan telepon, bakal susah tidur lagi ya kita banget.
1: Itu betul banget, banget sih. Betul. Kalau aku juga aku enggak matiin karena aku dicas kan. Cuman memang aku notifikasi semuanya tidak berbunyi apapun.
0: Silent namanya.
1: Iya, cuman entah kenapa ketika ada yang masuk-masuk itu aku ikut bangun loh, padahal enggak ada bunyi apa-apa.
0: Iya kan, karena udah ngelihat bubble yang kayak harus dibuka.
1: Enggak, bahkan aku enggak lihat, Dek. Tapi aku bangun aja gitu loh. Apa ini gitu sih? Rame sekali ya.
0: Tutup. lalu balas chat.
1: Alright.
0: Tetapi kalau kabar baik reaksinya astungkara aman ya. Iya, baik. Terus
1: tapi ada enggak sih kabar baik di tengah malam, Dek?
0: Enggak sih.
1: Iya kan?
0: Biasanya kalau kabar baik dinikmati sendiri soalnya.
1: Iya, benar banget.
0: Kalau kabar buruk baru di-share secepat-cepatnya.
1: Dan itu tidak di tengah malam biasa kabar baik ya kan?
0: Iya, benar.
1: Kabar baik di tengah malam itu biasanya tengah malam atau pas saat kita tidur itu lebih ke apa nih gitu loh.
0: Hal yang membuat kecemasan.
1: Iya, benar, benar banget. Anxiety.
0: Iya, Sadu minta lagunya Felicia.
1: Alright.
0: Oke, ntar kita salam. Terus. Kita salamin, kita siapin. Salam juga buat Bibi katanya.
1: Oke. Okay. Rian Putra, Rian Melaudi yang Ikro ya.
0: Yes.
1: Terus.
0: Udah itu dulu. Yang belum joinan boleh ke 08 11 393. Kasih tahu ke kita requestan lagu Anda, sekalian ikutan mini vote juga ya.
1: Nah,
0: kalau dapat kabar dini hari, bagaimana respon Anda?
1: Yes.
0: Apakah dibalas langsung, dibaca langsung, diabaikan, atau Anda malah memilih untuk menenangkan diri dulu deh, baru ambil tindakan selanjutnya?
1: Iya. Atau Anda memang sudah matiin, jadi tidak ada orang yang bisa ngechat atau miss call Anda di tengah malam. Jadi besok pagi baru bisa Anda baca. Message-nya ya, sama
0: yes. Ternyata
1: ya. Yuk kita ngobrol pagi hari ini sambil kita puterin dulu lagu-lagu Anda.

0: akses ke semua fasilitas Toya Devasya dan gratis sunrise jeep tour.
1: Atau pengen menikmati camping escape experience ini hanya dengan Rp525.000 untuk berdua, dapatkan juga breakfast dan akses ke seluruh fasilitas Toya Devasya.
0: Yes, dan ada juga promo untuk banyak paket-paket favorit sahabat Tuna FM ya, dan juga family fun package hanya dengan Rp340.000 bisa masuk sekeluarga. Dua dewasa, dua anak-anak di Toya Devasya plus gratis satu loyang pizza. Okay. Sekalian nongkrong di kawah Big and Brew yuk, kita nikmati kopi and croissant favorit hanya Rp55.000 aja. Ja.
1: Ayo perkuat kekompakan tim Anda dengan team building package cuma Rp335.000 per orang. Udah dapat 3 ice breaking game, 5 games utama, makan siang dan akses penuh ke semua kolam dan water slide. Informasi lengkap langsung kontak aja di WA 0818-0232-2888. Sekali lagi 0818-0232-2888. Follow juga Instagramnya di @toyadevasya.

0: Continue after Geopark di Ocean Grand Beach Seminyak pada hari Sabtu, Saturn FM 29 Agustus 2026. Anda bisa menikmati Sunset Live DJ Set, Fashion Show, Contemporary Dance, Spectacular Fire Dance, dan juga penampilan spesial ada Sydney Joe Jackson.
1: Yes, reservasi sekarang 0852 111 1332. Follow Instagramnya juga bisa di @OceanGrandBeachBali. Afterglow Party Beach.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait. Hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

Kesempatan terakhir buat kamu yang ingin kuliah di kampus swasta terbaik di Bali. Ya, Universitas Warmadewa saat ini masih membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026-2027 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jangan sampai terlewatkan ya. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas yang modern dengan program internasional seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA, dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Eits, tidak hanya itu saja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu sekarang juga dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru bentar lagi ditutup loh. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa, let's design the future.

0: kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

0: Pilot muda yang berusaha bertahan hidup di sebuah fasilitas perlindungan yang aman namun terpencil bersama anjing kesayangannya. Hake berbagi perlindungan itu dengan Bangley, seorang tentara survivalist. Kehidupan mereka berubah drastis ketika sebuah siaran radio misterius mendorong Hake untuk melangkah keluar dari wilayahnya mencari harapan yang mungkin ada di luar sana. Film ini mengadaptasi novel karya Peter Heller yang diterbitkan di Perancis. Naskahnya ditangani oleh Mark L. Smith yang sudah dikenal lewat karyanya The Revenant. Menampilkan Jacob Elordi sebagai pemeran utama, didampingi oleh Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce, Benedict Wong, dan Alison Janney. Film ini diproduksi oleh Ridley Scott, Michael Prost, Mark L. Smith, dan Cliff Robertes. The Dog Stars dijadwalkan tayang di bioskop pada 26 Agustus 2026.
1: Oke, sekarang kita bakal muterin lagu dari Shaggy Dog yang masih hot
2: dalam acara Hot Dog Show, baby.
1: Oke, ini lagunya judulnya Anjing Kintamani.
2: Apa maksudnya Anjing Kintamani?
1: Anjing Kintamani ceritakan anjing yang dibeli dari Bali dan dicintai oleh

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
2: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
1: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
2: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
3: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
2: ITB Stikom Bali. Always the first.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
7: mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: hampir 56 station merdeka menjadi diri sendiri. James Bay, sahabat Tune FM, Let It Go. Spesial buat yang lagi di jalan pagi ini. Temanku menyanyi sahabat Tune.
1: Yes, ini lagu kalau enggak salah ada zaman SMA.
0: Oh, ya?
1: So it means 10-11 tahun yang lalu.
0: Iya benar. Iya. 2016 ini.
1: Iya. Kuliah saya berarti.
0: Iya, udah kuliah ya?
1: Udah kuliah.
0: Oh iya benar, udah kuliah. Karena benar sih udah 20 tahun kamu, iya, ya kan?
1: Kemana mereka? Request sial.
0: Boleh banget.
1: Yo. 08.11.39.3.4.94 ya, kasih tahu requestan Anda. Sekarang ikutan mini vote kita juga. Kalau misalnya malam hari atau subuh atau dini hari ini tiba-tiba ada miss call,
0: yes,
1: ada chat masuk gitu kan. Nah, apa respon Anda? Apakah Anda akan langsung menelpon balik atau membalas chat atau malah
0: apa?
1: Anda tidak memperdulikannya dan kembali tidur.
0: Oh baik, benar banget. Apa yang biasanya Anda lakukan sahabat Tune FM ya?
1: Iya. Yuk
0: kita ngobrol pagi hari ini sambil kita lihat kondisi jalanan dulu deh.
1: Ayo kita lihat ke traffic light kita seperti apa.
0: Pagi hari ini apakah bakal padat, macet di mana-mana? Tapi banyak orang yang lagi pada sembahyang sih pagi ini ya.
1: Iya, purnama guys, purnama sesi ketiga.
0: Itu benar banget. Oh gitu ya? Oh, tahu loh teman kuning loh.
1: Ari Mahadi kan tadi bilang aku baca.
2: Traffic light.
0: Sambil kita lihat kondisi jalanan di Kota Denpasar pagi hari. Aku tidak perlu bertanya lagi
1: tidak
0: ya
1: usah,
0: kan.
1: Tidak usah itu pasti kebudayaan
0: kalau dia sampai. Itu ramenya itu sampai di jalan raya Lukluk Sempidi loh ya. Okay. Kemudian di perempatan Lukluk pagi hari ini juga sudah cukup padat. Sepanjang Cokro Aminoto pagi hari ini sudah cukup ramai sahabat FM, terutama di pertigaan Galunggung, kemudian juga di pertigaan Kendedes dan Cokro Aminoto dan di perempatan Ubung pagi hari ini. Kita ke jalan raya Padang Luih itu tampaknya masih landai. Pertigaan Perumdalung Permai sudah padat sahabat FM. Padatnya itu sampai ke perempatan Gunung Sanghyang. Di sepanjang Gunung Sanghyang pagi hari ini juga sudah cukup ramai. Gunung Agung juga sudah cukup ramai. Tapi masih ada beberapa bagian yang cukup landai. Sepanjang Kerobokan pagi hari ini dari perempatan Gunung Sanghyang sampai ke perempatan Pati Tengget pagi hari ini tampaknya masih cukup landai kok ya.
1: Okay.
0: Kita ke daerah Gunung Salak Utara sebelumnya Kesambi. Ada sebagian dari Kesambi yang cukup padat. Sisanya di Gunung Salak Utara sih pagi hari ini tampaknya masih cukup landai. Sepanjang Gatsu Barat pagi hari ini ramai lancar Saldun FM. Gatsu Tengah yuk kita ke perempatan Ubung pagi hari ini. Perempatan Ubung tampaknya sudah padat sampai ke Lumintang. Itu kemudian ada sedikit landai dikit. Tapi begitu sampai ke perempatan Nangka itu sudah cukup padat sampai ke depan Living World ya. Kemudian kita ke Ahmad Yani Utara ramai lancar. Itu sampai ke pertigaan KN Arok, setelah itu adalah landai. Nangka Utara, Kemuda, Kenyeri pagi hari ini Seroja ya maksudnya ya. Itu tampaknya memang sudah cukup ramai sahabat Bun FM. Kemudian kita ke dari perempatan Seroja Kenyeri ke pertigaan Trengguli pagi hari ini ya ramai lancar lah. Sampai ke perempatan Tohpati pagi hari ini masih cukup landai kok, hanya di traffic light aja yang kelihatan ada penumpukan kendaraan ya.
1: Benar banget. SCBD seputaran Batu Bulan dan Pasar Celuk ini sudah kita lihat. Di Batu Bulan sendiri sih itu masih landai
0: sahabat
1: FM. Tapi ke arah Ngerebong, ke Siman sampai ke arah Jalan Turi itu sudah mulai padat. Waribang padat dua arah. Daerah Profesor Dr. Bagus Mantra juga sudah mulai padat hari ini. Titi Banda padat banget. Daerah ini rame banget nih di Sanur ya. Sanur Padanggala itu rame banget dua arah. Hang Tuah juga macet. Kemudian kita beralih ke arah Hayamuruk. Hayamuruk masih landai. Di Kreneng itu mulai padat. Letda Bada Putra udah mulai landai lagi. PB Sudirman traffic light matahari aja yang padat.
0: Yes.
1: Cogong Tresna Jalan Raya Puputan masih landai. Pemuda Tukat Balian itu macet. Tukat Bilok juga sudah mulai macet. Tukat Badung masih landai hari ini. Tukat Petanu juga masih landai. Pakerisan waktu Renggong itu sudah mulai ada titik-titik kepadatan, daerah Sesetan di traffic light udah mulai macet, saya masih landai. Arah jalan tol Ponogoro udah mulai macet, simpang Pesanggaran, simpang Sanur, Pemelisan itu sudah mulai macet juga sahabat Pion FM.
0: Alright.
1: Daerah Pemogan masih landai, Kepaun Pulau Bungin masih landai, kemudian kita ke arah Teku Umar, Teku Umar masih landai tapi sudah mendekati jalan Pulau Ayu. Sampai ke simpang Buagan udah mulai padat ya. Imam Bonjol, Teku Umar Barat itu sudah mulai padat. Mahendra Data Selatan sampai Gunung Soputan juga padat. Sepanjang Imam Bonjol itu kita lihat sudah mulai landai kembali. Tapi kalau sudah melewati seberangnya Trans Studio Mall Bali, itu mulai macet lagi sahabat Pion FM. Sunset Road setiap traffic light udah mulai macet. Kemudian kita ke arah Legian, Legian masih landai. Wow, ini ada kemacetan yang padat sekali.
0: Oh, di mana ini?
1: Dari arah Sunset Road itu menuju ke arah MBG.
0: Alright.
1: Sampai ke Krishna Oleh-Oleh.
0: Yes. Ini makan gratis.
1: Mall Bali Galeria.
0: Ya. Oh iya, iya benar ya.
1: Sampai Krishna ya, Krishna Bypass.
0: Oh iya benar.
1: Sudah mulai macet banget sahabat Pion FM. Coba hindari jalan Sunset Road sampai ke arah Krishna Bypass ya.
0: Alright.
1: Bali Mandara tol sudah mulai, oh tidak ada kemacetan.
0: Tidak
1: landai
0: ada
1: aja ya. Jadi buat Anda yang lagi di jalan, ada yang melaporkan kah? Kita coba cek.
0: Coba ada Nyoman Sadu tadi nanya SCBD aman-aman pagi hari ini.
1: Aman tapi di Ngerebong padat ya.
0: Iya benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Buat yang lagi di jalan, jadi di jalan, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Berikan keselamatan sebagai kebutuhan.

Jadi single yang sudah di request pagi hari ini Coldplay sama Tune FM dengan Yellow. Kemarin pas aku lagi bikin konten tentang Coldplay ya, aku tuh langsung terkaget-kaget abang, karena streamingnya mereka tuh ternyata di atas 3 miliar. Ada 10 besar yang ditampilkan jumlah streamingnya ya kan. Mereka itu di atas 1 miliar semua. Coldplay itu kan berarti untuk saat ini